0: yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
1: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
2: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Terdakwa sehat hari ini?
4: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
3: Baik, bagaimanapun dan dambit aja sidang.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Holil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
0: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
5: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
6: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166.41 rupiah. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
5: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunus menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
1: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut, dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini, ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan sekaligus.
7: Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya, penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
8: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
7: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryani menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
11: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
10: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
11: Sementara itu, DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
12: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
11: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
13: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus mengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
11: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
14: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
11: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat badan anggaran atau banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
15: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja itu juga udah jadi perhatian. Terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya. Kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
16: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
17: Editorial. RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah, anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
18: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV.

0: nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota, untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintil melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Terima kasih banyak Brigadir Adi Sintil dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: 1.
1: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam siaran Opini Publik untuk pagi ini. Dan topik pembahasan kita adalah mengenai tentang permasalahan terjadinya marak ya, penipuan ya, atau penipuan berkedok aktivitas identitas. Dan kali ini dengan topik kita, kenali modus penipuan berkedok aktivasi identitas kependudukan digital ya, atau IKD, yang sering ya, atau ada beberapa informasi tentang sulitnya aktivasi karena menginstal aplikasi di luar dari aplikasi resmi ya, seperti di Android di Play Store atau di iPhone di App Store ya, karena mendownload sesuatu di luar aplikasi tersebut sehingga secara sembarangan kita menginstal tanpa mengetahui sumber resmi dari aplikasi yang kita dapatkan. Dan untuk itu pendengar, barangkali Anda bisa memberikan tanggapan atau opini mengenai tentang topik pembahasan kita pagi ini ya, dalam hal mengenali modus penipuan berkedok aktivasi identitas kependudukan digital. Atau sampai dengan hari ini ya, pendengar sudah menginstal aplikasi identitas kependudukan digital ya, atau pernah terjadi penipuan misalnya? Silakan ditanggapi topik kita di Opini Publik. Selamat pagi.
3: Halo.
2: Halo, selamat pagi Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rasino. Silakan Pak Rasino.
3: Ya, topik kali ini adalah kenali modus penipuan berkedok aplikasi identitas kependudukan digital ya.
2: Iya, Pak Rasino, kami mau bertanya, apakah Pak Rasino juga sudah menggunakan aplikasi tersebut atau sudah terlogin, terdaftar?
3: Kami kan KTP-nya udah digital ya.
2: Iya.
3: Tentu ini juga mungkin rentan juga terhadap penipuan. Jadi saya kira perlu juga seperti Disdukcapil atau Disdukminfo memberikan sosialisasi lah kepada masyarakat yang sudah terjadi atau yang memang akan terjadi terhadap penipuan dari pihak oknum yang mencari keuntungan semata. Saya kira ini memang yang berbuat ya, proksi apa penipu ini bukan orang sembarangan Bung Adian ya.
2: Yeah.
3: Ini saya kira bukan petani, bukan nelayan, bukan guru bangunan, tapi penipu ini adalah orang berpendidikan alias melihat teknologi. Artinya setiap ada potensi penipuan, tentu ada saja oknum yang akan memanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Jadi pertanyaan adalah kenapa KTP digital ya dapat digunakan untuk penipuan? Karena itu KTP digital kan mengandung identitas tunggal ya,
2: yeah,
3: yang valid seperti nik, nama lengkap dan foto yang sering menjadi syarat utama dan verifikasi legal di berbagai layanan digital seperti di bank ya.
2: Pak Rasino, kami mau tanya Pak Rasino, apakah Pak Rasino sudah mendaftar atau sudah memiliki aplikasi tersebut? Baik, terputus ya. Oke, kita lanjutkan menuju ke Sungai Jang ya. Selamat pagi Pak Sony. Ya, halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Pak Sony ya?
4: Alhamdulillah, Bang Ardian.
2: Alhamdulillah. Silakan Pak Sony, sebelumnya sudah menggunakan aplikasi IKD atau belum?
4: Belum, Bang Ardian.
2: Oke, belum. Jadi masih menggunakan KTP fisik ya?
4: Ya.
2: Baik, baik. Oke.
4: Apalagi sekarang ini kan banyak masyarakat kita ini yang gaptek. Gagal teknologi.
2: Baik.
4: Bisa disederhanakan lah, Bang Ardian.
2: Baik. Apakah untuk memang kalau meng, okay, kalau menggunakan okay, memang begitu ya. Kita memang sudah berada di era digital, jadi memang perlu karena memang sesuai dengan EKTP, karena EKTP itu kan KTP elektronik ya. Jadi memang sudah semestinya KTP tersebut ada berbentuk digital ya. Selain ya, KTP fisik misalnya begitu.
4: Memang harus mengikuti arus
2: ya. Iya.
4: Harus perkembangan teknologi, kalau tidak kita bisa ketinggalan, Bang Adian.
2: Iya.
4: Nah, tadi judulnya apa, Bang Adian?
2: Judulnya itu adalah mengenali modus penipuan berkedok aktivasi identitas kependudukan digital. Jadi ini mengenai mungkin ada beberapa orang yang tertipu ya karena mendownload aplikasi palsu dari aplikasi IKD ini ya. Ini kan aplikasi ini kan kita sudah datang ke Disduk, scan barcode, aktivasi di sana begitu. Tapi ada juga yang menggunakan aplikasi lain sehingga terjadilah penipuan berkedok aktivasi ini begitu.
4: Nah, untuk menghindari penipuan
2: iya,
4: ini,
2: okay,
4: mungkin dimulai dari RT.
2: Okay.
4: RT itu kan harus memberikan informasi kepada warganya.
2: Yeah.
4: Di grup-grup RT kan, setiap RT itu kan ada.
2: Yeah.
4: Jadi inilah aplikasi yang bakal kita update gitu, Bang Adian. Yeah. Nah, sementara kan belum ada informasi-informasi seperti itu yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui RT kita, Bang Adian.
2: Baik. Ya, terlebih lagi ini kan nanti kita ada perubahan nih, perubahan RT, RW ya, RT berapa, RW berapa, kan tentu nanti ada perubahan nih. Jadi memang penting nih, ada sistem digitalisasi yang memudahkan masyarakat nih. Jadi masyarakat tidak perlu harus berkali-kali datang ke Disduk ya, begitu, untuk mengantar KK, KTP, karena kan ada perubahan nih nanti, Pak Sony.
4: Jelas lah, yeah, otomatis ada perubahan. Mm-hmm. Nah, ini tentunya kan harus segera diinformasikan kepada warga-warga. Jangan sampai nanti warga-warga tidak tahu, Bang Ardian.
2: Iya, yeah, terlebih lagi bagi mereka yang akan mendapatkan manfaat misalnya BLT dan semisalnya begitu. Karena RT-RW-nya berbeda, tentu akan terjadi kesalahan nanti ya, begitu.
4: Ya, bisa jadi. Yeah. Tapi kan katanya kan yang tidak boleh berubah itu kan nick-nya saja, nick.
2: Ya.
4: Kalau yang lain-lain itu kan berubah lah kan, RT RW-nya berubah, tapi nick
2: tetap tidak
4: berubah.
2: Iya, nick tetap ya.
4: Jadi kita berharap masyarakat kita ini, kita tahu, Bang Ardian.
2: Iya, masih.
4: Itulah tadi, gunanya okay, kita berpendidikan, sering bertanya,
2: ya,
4: belajar.
2: Baik.
4: Agar kita menjadi orang yang pandai, Bang Ardian. Kalau kita pandai, kita tak akan mudah tertipu. Nah, jadi karena modus penipuan ini sering terjadi,
2: ya,
4: itu artinya tandanya masyarakat kita ini masih tingkat pendidikan dan pemahamannya masih rendah, Bang Ardian. Ya. Nah, inilah perlu sosialisasi,
2: ya,
4: pengenalan, ya, mengajak dan mengimbau masyarakat kita agar selalu memahami gitu, jangan tak peduli gitu,
2: ya,
4: dengan perubahan-perubahan lingkungan, salah satunya ini tadilah informasi tentang teknologi itu di Bang Ardian.
2: Ya, baik.
4: Ya, saya kira mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Aplikasi dari IKD ini atau identitas kependudukan digital ini berbentuk ini adalah KTP kita tapi berbentuk digital ya. Jadi kalau Anda sudah mendaftar, sudah datang aktivasi langsung ke Disduk ya, datang langsung ke sana. Jadi Anda memiliki aplikasi, ketika Anda melogin aplikasi tersebut, Anda bisa melihat KTP Anda dan melihat KK Anda di sana ya. Baik, kita lanjutkan untuk Anda yang ingin memberikan opini mengenai tentang kenali modus penipuan berkedok aktivasi identitas kependudukan digital. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Adin Huta Barat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Qadir, jumpa kembali, sehat ya.
0: Jumpa kembali yang kedua kali pagi hari ini lewat udara.
2: Lewat meskipun udara.
0: Kita silaturahmi, udara tetap semangat, tetap bersuara,
2: iya.
0: Menyuarakan kebenaran, Bung Adin.
2: Benar sekali, Pak Abdul. Silakan Pak Abdul, mungkin bisa memberikan tanggapan nih mengenai tentang adanya modus ya penipuan aktivasi ya.
0: Oke. Iya, Bung Ardian. Iya. Sesuai dengan topik pagi hari ini, kenali modus penipuan berkedok aktivasi identitas kependudukan digital, Bung Ardian.
2: Iya. Kalau Pak Abdul Qadir sendiri sudah ada aplikasinya di handphone atau
0: belum ada?
2: Belum, masih ada KTP fisik saja berarti ya.
0: Okay. Iya. Kenapa gini, Bung Ardian? Iya. Saya pernah suatu ketika kemarin tuh pernah ditelepon. Ditelepon mengatakan akan mengganti status kependudukan kita.
2: Wah.
0: Dia mewakili dari kelurahan, jadi saya tanya kelurahan mana, lurah lah katanya, lurah.
2: Berarti
0: jadi,
2: itu penipuan itu ya?
0: Penipuan. Okay. Jadi kan di situ kita sudah mulai tahu lurah mana, kecamatan mana, gitu kan? Dia mengatakan nama lurah dan camat ya. Jadi kalau memang dia mengatakan dari oknum kecamatan, tentunya kecamatan Tanjung Pinang Timur umpamanya kan?
2: Iya. Yeah.
0: Jadi nanti dulu saya tanyakan dulu ke penduduk di Disduk, saya bilang.
2: Yeah.
0: Saya kan rumah saya dekat dengan Disduk. Apakah benar memang harus berganti gitu kan?
2: Yeah.
0: Jadi lama-lama saya ngomong-ngomongi akhirnya ditutup sendiri. Akhirnya kan itu artinya akan menipu kita. Apalagi nih Bung Adian.
2: Baik.
0: Kita ini Kota Tanjung Pinang pada umumnya ini khususnya kan ada pergantian status kependudukan ya. Ini kalau menurut saya, analisa saya memang lahan empuk kalau kita memang tidak bisa mengantisipasi hal semacam ini. Lahan empuk untuk mereka menipu ataupun membohongi kita sebagai masyarakat yang kurang paham ini barangkali bagiannya. Jadi kita harus berantisipasi, waspada. Kita harus, kalau memang itu memang resmi ada pergantian kependudukan, tentunya kita nanti dari camat, dari lurah kan menginformasikan ke RT RW.
2: Yeah.
0: Nah, ini akan ada foto KTP secara kolektif atau penduduk mengurus kependudukan secara kolektif kan gitu. Jadi kita jangan terpengaruh dengan berita-berita online yang macam ini. Barangkali ada masyarakat kita yang ditelepon secara langsung ke nomor telepon pribadi kan, mereka kan canggih-canggih semua, Bung Adian. Mereka sepertinya paham IT. Kalau macam kita ini tidak paham IT memang agak sulit untuk menggunakan hal semacam ini, Bung Adian. Mungkin itu aja tanggapan saya.
2: Pak Abdul.
0: Kita waspada dan hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menuju Pak Siswanto. Selamat pagi, Pak Sis.
5: Ya, semangat pagi lah Adian.
2: Iya, baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sis.
5: Jadi opini saya berkaitan ini ya.
2: Iya.
5: Memang ya pertama ya sebagai katakanlah Disduk Capil ya.
2: Iya.
5: Ini harus mensosialisasikan ke masyarakat bahwasanya ada aplikasi ini gitu loh.
2: Jadi sejauh ini Pak Siswanto belum mendapatkan informasi akurat ya mengenai tentang aplikasi ini. Ya.
5: Benar.
2: Oke. Baik.
5: Ya. Jadi yang namanya IKD ya tadi ya.
2: Iya, IKD.
5: Jadi kita ini kadang-kadang riskan oleh Adian. Kita bertanya-tanya dalam hati ini benar nggak aplikasinya gitu loh. Dan dari pihak Disduk ini ya kadang-kadang maaf cakap ya. Kurang lah sosialisasinya baik secara personal ya maupun nanti ke masyarakat umum gitu lewat mungkin dibantu oleh lurah kemudian kecamatannya gitu loh, ini kurang sekali. Jadi kalau misalnya kita mendownload aplikasi tertentu, kita bertanya-tanya benar apa enggak aplikasi ini, itu dari sisi ya istilahnya disebutnya. Kemudian kan juga yang katakanlah scammer atau penipu itu kan mereka menggunakan apa nomor kan telepon gitu kan. Nah ini juga harus ada tanggung jawab dari provider gitu. Entah itu Telkomsel kah, M3 kah atau apalah gitu loh. Jadi juga kan mereka dipakai nomor-nomor itu kan gitu. Harusnya ada listing nomor-nomor yang sering dipakai oleh scammer ini sendiri gitu loh. Jadi kan istilahnya bisa kepantau. Oh ini nomor yang istilahnya dipakai oleh penipu itu sendiri. Yang ketiga ya tentu kerja dari Komdigi lah, gimana supaya apa memblok ya istilahnya website-website yang mempunyai potensi merugikan masyarakat Indonesia gitu loh. Jadi semua itu harus apa integral ya, secara holistik bersama-sama gitu, nggak bisa sepihak aja. Yeah. Dan selama ini kita memang ya sebagai masyarakat Tanjung Pinang lah khususnya ya, karena ketidaktahuan itulah terjadilah penipuan itu sendiri. Mm-hmm. Kan gitu. Kalau kita tahu informasinya tentu ya potensi penipuan itu terjadi pada diri kita tentu tidak ada lah ya, istilah nihil gitu. Yeah. Karena tidak tahu itulah kita akhirnya tertipu gitu. Mm-hmm. Yeah. Itu saja opini saya pagi ini. Rehan, selamat bertugas. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Siswanto di kilometer 10 ya, Tanjung Pinang ya. Saya selalu buat Pak Sis ya. Ya, dari beberapa penelpon tadi sempat kami tanyakan juga. Jadi memang belum menggunakan aplikasi dari aplikasi identitas kependudukan digital atau disingkat dengan IKD ya. Ya, aplikasi ini sangat penting pendengar, bahwa kalaulah kita terlupa membawa KTP fisik ya, atau terselip-selip di mana begitu ya. Jadi ketika kita memiliki aplikasi di handphone kita yang sudah terdaftar khususnya, kita bisa melihat ya KTP kita, atau juga barangkali bisa mengcopy ya KTP kita, atau ketika ada hal-hal penting seperti ke instansi yang menanyakan nomor KTP kita atau NIK kita, jadi kita memiliki aplikasi tersebut, itu sangat memudahkan bagi kita ya. Baik, nanti untuk hal-hal lainnya dapat Anda berinteraksi atau berinteraktif ya di siaran kita di Dialog Interaktif Tanjung Pinang pagi ini dengan topik yang sama, yakni kenali modus penipuan berkedok aktivasi identitas kependudukan digital dengan narasumber Terus Susanto ST, Kepala Dinas Kominfo Kota Tanjung Pinang, kemudian juga Yusrizal Eskom Mkom, Penata Kelola Teknologi dan Sistem Informasi Disdukcapil Kota Tanjung Pinang, dan Agung Ramadan Saputra SH, Sekretaris YLC Pradi Tanjung Pinang. Ya, baik, untuk penelpon selanjutnya. Selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Pak Adian.
2: Selamat pagi, tolong di sehat.
6: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, wa syukrillah, tolong di. Ya, silakan nih. Ya,
6: memang kalau kita menganalisa masa sekarang ini,
2: iya.
6: Saya sendiri itu pakai HP yang model zaman belum ada HP.
2: Mm-hmm.
6: Jadi yang istilah itu HP center.
2: Baik.
6: Ya. Tetapi saya sering tertipu juga ya.
2: Dalam arti kata seperti apa tertipunya?
6: Iya, SMS.
2: Oke. Okay.
6: Katanya Anda mendapat voucher sekian bisa ditukar dengan
2: iya, baik. Okay.
6: Penipuan lah.
2: Oke, okay, dan SMS itu sering mengganggu ya keseharian kita ya.
6: Iya. Dan seterusnya, saya itu kan tak pernah main apapun di HP itu.
2: Baik,
6: tetapi
2: baik.
6: Tetapi kalau uang sisa dari beli apanya tuh ada pengirian anak uang misalnya kan. Mm-hmm. Jadi kalau kita beli voucher yang kita beli paket 1 bulan misalnya, kan punya sisa duit di HP kita tuh. Iya kan? Oleh karena anak kirim pulsa sekian misalnya 25 ribu atau 50 ribu, kita beli sebulan kan 10 ribu misalnya kan.
2: Yeah, baik.
6: Itu sebelum habis uangnya, setiap hari ada SMS tapi sudah terbayar. Tetapi kalau kita tak punya uang di dalamnya, Anda tidak mencukupi uang Anda tidak mencukupi uang Anda. Sehingga beratus-ratus, bahkan tak penuh SMS di dalam itu, penipuan dari itu.
2: Yeah.
6: Dan ada juga dulunya, Yan, katanya anak kita narkoba, kalau mau aman harus bayar gini-gini, kalau enggak itu kirim saja pulsa, katanya kami ada 4-5 orang minta pulsa 100. Itu memang terjadi.
2: Baik, baik.
6: Nomornya nampak di situ, tapi bukan dari Telkomsel.
2: Ya, oke.
6: Okay. Jadi ini perlu pemerintah bagaimana cara seperti kami-kami ini jangan tertipu. Ya. Dan kami selaku biasanya ini sejak tahun 80-an, sudah mengerti penipuan itu, tidak berdebar hati kita kan.
2: Baik.
6: Tapi kalau memang orang yang tidak tahu mengatakan itu anaknya kena narkoba, ditangkap polisi, minta uang sekian, bahkan bisa ngirimkan pulsa itu Adrian sama baik. Orang yang nomor tertera.
2: Baik, Pak.
6: Terima kasih Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menuju ke kilometer 5 bawah. Selamat pagi Bu Erna.
7: Selamat pagi Mas Hadian.
2: Baik Bu Erna, silakan Bu.
7: Ya, terima kasih Mas Hadian. Ya. Saya juga sampai sekarang belum punya aplikasi mengenai dinas kependudukan itu ya Mas Hadian.
2: Ya.
7: Pertama itulah kita harus waspada dengan adanya penipuan.
2: Mm-mm.
7: Penipuan itu ada dua macam loh Mas Hadian.
2: Ya.
7: Ada yang datang ke kita memberikan sesuatu pengarahan dan macam-macam lagi sehingga kita tertipu dengan pembicaraan beliau.
2: Yeah.
7: Kemudian ada juga lewat aplikasi yang ada di handphone kita ini. Kita ini memang harus berhati-hati Mas Ardian.
2: Yeah.
7: Kadang-kadang kan ada saya ini Raffi Ahmad dalam rangka kemerdekaan ini akan memberikan Honda secara cuma-cuma. Coba ditekan semuanya yang ada di aplikasi ini gitu. Jadi Bu Erna bilang betul enggak nih? Kadang-kadang macam-macam loh Mas Ardian. Kadang-kadang kita tuh dalam hati tertarik juga, tapi ingat zaman sekarang ini dengan adanya kecanggihan internet ini.
2: Baik.
7: Jadi kita bingung Mas Ardian. Tapi Bu Erna enggak tergoda lah Mas Ardian, tanya dulu sama keluarga, sama anak-anak atau sama teman gitu. Betul enggak ya ini ada ini promo, ada anu segalanya gitu kan. Nah, jadi memang harus waspada dalam segala hal. Walaupun kita dalam keadaan canggih, penipuan juga sekarang dalam keadaan canggih juga. Hanya itu Mas Ardian, mudah-mudahan baik, masyarakat kita jangan banyak yang jadi korban ya Mas Ardian. Masih ada yang belum melek nih tentang aplikasi-aplikasi nih Mas Ardian, termasuk Bu Erna sendiri Mas Ardian. Akuinlah bahwa memang belum belum betul-betul menguasai tentang bermacam-macam aplikasi yang ada di HP kita ini.
2: Baik.
7: Terima kasih Mas Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Erna tadi menutup kebersamaan kita di Opini Publik tadi. Dan nanti kami juga akan ajak Anda mengikuti dialog interaktif Tanjung Pinang Pagi. Saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363434 13. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Nama saya Ridwan. Menurut saya, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan dengan mengenali ciri-ciri penipuan. Jangan memberikan nik, nomor KK, OTP, atau data pribadi lainnya kepada orang yang tidak dikenal. Dan pastikan semua proses aktivasi IKD dilakukan melalui layanan resmi.
1: Nama saya Akila. Menurut saya kita paling penting jangan mudah panik dan cepat percaya begitu saja, karena kalau memang ada yang meminta data pribadi atau kode tertentu untuk aktivasi di IKD, sebaiknya dicek dulu kebenarannya ke Dukcapil atau pelayanan resmi gimana, supaya kita tidak menjadi korban-korban penipuan berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Tanjung Minang dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program Dialog Tanjung Pinang Pagi. Ruang dialog yang membahas berbagai persoalan aktual yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, perkembangan teknologi memberikan banyak kemudahan, termasuk dalam pelayanan administrasi kependudukan. Salah satunya melalui identitas kependudukan digital atau IKD yang memungkinkan masyarakat mengakses identitas kependudukan secara digital. Namun, kemudahan ini juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat mulai dihadapkan pada berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan aktivasi IKD, kemudian mengatasnamakan petugas Dukcapil maupun layanan pemerintah. Modusnya bisa berawal dari pesan WhatsApp, telepon, kemudian tautan, hingga permintaan kode OTP atau data pribadi. Persoalannya tidak semua masyarakat mengetahui seperti apa proses aktivasi IKD yang sebenarnya dan kapan sebuah permintaan harus dicurigai. Ini akan kita bahas bersama dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya dalam topik kenali modus penipuan berkedok aktivasi identitas kependudukan digital. Telah hadir di studio kami yang pertama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Kota Tanjung Pinang, Bapak Teguh Susanto ST. Selamat pagi Pak Teguh.
1: Selamat pagi Mbak Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga hadir Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Tanjung Pinang, Bapak Yusrizal Eskom Mkom. Selamat pagi Pak Yusrizal.
2: Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Sekretaris Young Lawyers Committee, ada dari Pradi Kota Tanjung Pinang, ada Bapak Agung Ramadan Saputra SH. Selamat pagi Pak Agung.
3: Ya, pagi Mbak.
0: Gimana kabarnya pagi ini?
3: Alhamdulillah baik.
0: Dan sesaat lagi kita akan diskusikan bersama bagaimana modus penipuan ini bekerja dan bagaimana masyarakat membedakan petugas resmi dengan penipu. Sejauh mana pemerintah menjamin keamanan data masyarakat dan apa yang harus dilakukan jika seseorang sudah menjadi korban. Dengarkan terus Dialog Tanjung Pinang pagi ini bersama saya Aisyah Jolie Idris hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, sebagaimana kita ketahui, identitas kependudukan digital atau IKD merupakan lompatan besar dalam mempermudah urusan administrasi kependudukan masyarakat. Namun kemudahan ini rupanya mulai disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Muncul berbagai modus penipuan baru, mulai dari pemalsuan aplikasi, pesan berantai phishing, kemudian hingga petugas gadungan yang berkedok membantu aktivasi IKD demi meretas data pribadi warga. Anda juga nanti dapat bergabung bersama dengan kami di line telepon 0771 2700 dan juga di line WhatsApp 0811 778 9830. Kami akan ke Pak Yusrizal dulu. Kita mulai dari hal yang paling mendasar. Sebenarnya seperti apa prosedur aktivasi IKD yang resmi di Kota Tanjung Pinang, Pak?
1: Baik, Mbak. Terima kasih para pendengar RRI dimanapun berada. Proses aktivasi IKD itu hanya bisa dilakukan di kantor Dinas Dukcapil. Prosesnya diawali dengan mendownload aplikasi dari smartphone masing-masing, kemudian mengisi data. Setelah data terisi, itu akan dilakukan verifikasi data. Dan selanjutnya, setelah verifikasi data, itu verifikasi biometrik. Artinya verifikasi biometrik ini kita melakukan selfie, artinya identitas kita dicocokkan dengan biometrik yang sudah tersimpan di KTP elektronik kita. Nah, setelah verifikasi biometrik selesai, dilanjutkan dengan scan barcode. Nah, barcode ini hanya bisa dimunculkan melalui aplikasi SIA, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Nah, jadi makanya aktivasi IKD itu hanya bisa dilakukan di Dukcapil karena aplikasi SIA ini juga aksesnya tidak bisa juga di sembarang tempat. Jadi rata-rata aplikasi SIA ini karena jaringnya tertutup pakai VPN, jadi tidak semua orang, tidak semua petugas juga bisa mengaktifkan ini. Nah, jadi makanya tidak bisa melalui telepon, melalui secara online kita aktifkan, tidak bisa. Nah, setelah melakukan scan barcode, selanjutnya dilakukan verifikasi lanjutan dengan memasukkan PIN yang dikirim. Jadi biasanya setelah barcode itu ada notif yang dikirimkan. Di situ yang dikirimkan itu melalui email warga tersebut. Nah, ketika kita buka email, ada PIN. Itulah kita buka awal. Nah, ketika sudah kita buka PIN pertama yang kita kirim tadi itu, kita lakukan aktifnya, ada tombol aktifnya di situ. Nah, setelah itu IKD sudah bisa digunakan. Jadi sebenarnya caranya simpel, Mbak Isa. Cuma memang karena di sini menyangkut keamanan data dan informasi, prosesnya harus dilakukan di Dukcapil.
0: Oke. Walaupun Bapak menyampaikan simpel, tapi ada banyak langkah juga sebenarnya yang memang harus diikuti, ya Pak, ya. Nah, apakah aktivasi IKD ini dilakukan melalui pesan WhatsApp, telepon, atau tautan yang dikirim seseorang kepada masyarakat?
1: Itu tidak pernah. Jadi artinya dalam hal ini di Dukcapil adalah pelayanan. Jadi kami menunggu dan melayani masyarakat. Karena kebutuhan terhadap pembaharuan update data dan aktivasi IKD dan segala macam itu masyarakat yang lebih mereka yang lebih membutuhkan. Jadi ketika mereka datang, maka Dukcapil akan menerima dan melayani.
0: Oke. Kemudian dalam proses resmi aktivasi IKD, apakah masyarakat pernah diminta untuk memberikan OTP, PIN, password, atau kode apapun yang berkaitan dengan keamanan kepada petugas?
1: Oke. Baik. Jadi untuk dalam aktivasi ini, kita pertama tidak pernah mengirimkan link. Yang kedua juga tidak pernah meminta PIN, OTP, atau kode-kode lain segala macamnya. Karena memang prosesnya itu langsung. Langsung di kantor, jadi langsung kita berhadapan, buka aplikasinya, di situ prosesnya berlangsung. Jadi hadapan masyarakat. Jadi tidak ada aktivasinya itu secara online dilakukan.
0: Artinya juga ketika nanti PIN yang akan dimasukkan itu berkaitan langsung dengan masyarakat itu sendiri, masyarakat, ya Pak, ya. Jadi tidak perlu memberitahukan kepada petugas begitu, ya, apapun
1: tidak,
0: PIN-nya, ya.
1: Tidak perlu. Nah, bahkan itu PIN awal yang diberikan. Setelah aktif, masyarakat juga bisa langsung merubah PIN-nya sendiri yang mudah diingat.
0: Oke, baik. Data apa, Pak, yang memang diperlukan dalam proses aktivasi, dan data apa yang sama sekali tidak boleh diberikan kepada orang lain?
1: Nah, ini menyangkut tentang data pribadi seseorang, yang menyangkut identitas seseorang. Yang paling utama itu NIK. Jadi sebenarnya dalam elemen data utama di Dukcapil itu ada NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama ayah, nama ibu. Nah, ini menjadi data yang sangat penting yang jangan pernah sampai diberikan kepada orang lain. Di samping juga elemen-elemen data lainnya, sebenarnya dari sekitar 20-an elemen data itu, yang utama itu yang 6 elemen data tadi.
0: Oke, baik. Ada nggak, Pak, ciri atau kanal resmi yang dapat digunakan masyarakat untuk memastikan bahwa seseorang ini benar-benar petugas Dukcapil?
1: Jadi begini, Pak. Jadi di Dukcapil itu, seperti saya sampaikan tadi, kita tidak pernah menghubungi warga itu satu demi satu. Nah, jadi silakan warga itu datang sendiri, kami datang dan kami layani. Karena ya kebutuhan dari pembaruan data apa yang dibutuhkan itu masyarakat sendiri yang lebih tahu, yang lebih paham. Nah, jadi kita tidak apa namanya mempunyai apa namanya semacam kalender resmi ya untuk perwi untuk aktivitas KD ini. Karena kita khawatirnya seperti tadi itu dikirim link. Link itu sebenarnya penyamaran dari sebuah tombol. Biasa kan kalau kita bekerja sehari-hari, apa namanya menggunakan aplikasi, mungkin ada tombol lanjut, login, seperti itu kan. Atau kalau kita belanja, ada bayar, seperti itu. Nah, tetapi sekarang disamarkan di dalam bentuk link. Nah, sebenarnya di balik link itu, kalau yang dari penipu itu, udah ada perintah yang disimpan di balik tombol itu, kalau kita klik maka aktiflah perintah di situ. Nah, di situ mulailah proses penipuannya berjalan.
0: Jadi bisa dipastikan kalau masyarakat menerima pesan yang mengaku dari petugas dan mengatakan KTP digital Bapak Ibu belum aktif, silakan klik tautan ini untuk mengaktifkan, apakah itu memang harus langsung dicurigai ya, Pak ya? Ini langsung, memang bukan orang di Dukcapil ya.
1: Langsung dicurigai. Jadi untuk masalah aktif atau tidaknya data seseorang itu sebenarnya itu bisa dicek di aplikasi itu sendiri. Karena untuk proses menonaktifkan data seseorang itu tidak sesimpel. Artinya harus ada alasan yang kuat. Nah, yang pertama, dalam status data itu di Dukcapil itu ada namanya aktif. Kemudian yang selain dari aktif itu ada statusnya meninggal, statusnya duplikat, statusnya pindah. Nah, untuk tuh hal yang seperti ini tentu semuanya harus diproses di Dukcapil sendiri. Jadi tidak semudah itu, oh ini datanya aktif atau tidak aktif. Nah, ini yang menjadi alasan atau senjata daripada yang menipu ini menakuti warga itu, nah nanti akan dinonaktifkan, nanti berefek yang lain-lain. Nah, sebenarnya tidak demikian, karena kami sendiri ketika mengaktifkan data seorang itu juga punya harus punya alasan yang kuat. Kalau hanya untuk tidak IKD itu tidak akan diaktifkan. Tidak masalah seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, kami beralih ke Pak Teguh. Pak Teguh, mengapa nama layanan pemerintah seperti IKD begitu menarik digunakan oleh pelaku penipuan?
2: Baik, terima kasih Mbak Isa. Ini sebenarnya sudah beberapa kali ya kita bahas bersama Mbak Isa. Kenapa nama IKD ini menarik, menjadi seksi untuk digunakan sebagai sarana untuk menipu masyarakat. Karena itu tadi, masyarakat informasinya mungkin belum diterima seperti apa gitu pengaktifan IKD. Dan juga menawarkan kemudahan gitu ya. Kita nggak perlu memberikan KTP elektronik lagi. Namun ya bisa di membawa handphone juga memiliki identitas yang dapat dipergunakan di berbagai instansi lainnya gitu, seperti imigrasi yang Bang Yus misalnya, itu di bandara dimanapun bisa gunakan IKD. Jadi ini jadi sasaran empuk bagi para penipu untuk mengatasnamakan petugas agar masyarakat mau mengaktifkan identitas kependudukan digitalnya, Pak Isa.
0: Oke, apakah persoalan ini menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat kita masih menjadi pekerjaan?
2: Ya, itu tetap menjadi atensi kami. Kita masyarakat perlu terus diberikan literasi digital mengenai banyak hal yang layanan pemerintah gitu. Kami juga kemarin baru mempersiapkan lagi dan mungkin hari ini sudah tayang mengenai waspada bahaya penipuan melalui aktivasi IKD ini gitu.
0: Oke. Ketika masyarakat menerima informasi yang mengatasnamakan pemerintah, bagaimana cara paling mudah Pak memastikan bahwa informasi ini tidak benar?
2: Ya, makasih Mbak Isa. Seperti disampaikan Bang Yusizar tadi ya, mengenai IKD ini, khusus mengenai IKD itu hanya bisa dilakukan diaktifkan di kantor di Sudok Capil gitu loh. Tidak ada bentuk apapun yang bisa mengaktifkan IKD dari jarak jauh. Tapi ini karena kita kurangnya literasi digital tadi, masyarakat sebagian masih merasa malas untuk berurusan ke kantor Disduk, bisa cepat dari rumah, yang mungkin tergoda untuk mengklik tautan atau link yang diberikan oleh penipu tadi gitu. Banyak peran pemerintah sebenarnya. Kalau di tingkat daerah saya perhatikan peran kita ya hanya memberikan literasi digital, sosialisasi. Namun sebenarnya Kementerian Komdigi itu sendiri sudah bekerja sama dengan para provider gitu untuk mengembangkan sistem yang bisa menangkal nomor-nomor penipuan tadi gitu. Namun ya secanggih-canggihnya kita berkomunikasi dengan provider segala macam untuk membangun sistem atau jaringan yang bisa menangkal penipuan, bisa melakukan penyaringan gitu. Oh, ini nomor penipuan langsung keblokir juga susah sepertinya gitu. Jadi kami tetap minta kepada masyarakat untuk berhati-hati dan menyampaikan nomor tersebut ke aduan resmi. Aduan resmi pemerintah banyak ya Mbak Isaya, ada lapor.go.id, ada apa lagi ya, nomor aduan resminya, dan juga ke nomor layanan pengaduan pemerintah Kota Tanjung Pinang sendiri gitu. Biar kami yang kemudian melakukan pelaporan. Nah ini sebenarnya perlu kerjasama dari provider ya Bang Yusuf, ada Telkom, Cell, ada Indosat, ada XL dan lain sebagainya itu gitu. Nah ini yang perlu kita tingkatkan lagi pengawasannya Mbak Isa.
0: Oke, okay. Kita sering mengatakan masyarakat harus meningkatkan literasi digital, tetapi apakah cukup nih Pak hanya meminta masyarakat lebih waspada? Bagaimana pemerintah memastikan informasi resmi ini mudah ditemukan dan mudah diverifikasi oleh masyarakat?
2: Ya, terima kasih Mbak Isa. Ini maka tadi bilang jadi atensi kami juga gitu bagi pemerintah Kota Tanjung Pinang. Kita juga hanya minta masyarakat terus meningkatkan literasi, meningkatkan kewaspadaan. Tapi yang jelas mengenai IKD ini bisa didapatkan informasi di layanan-layanan resmi pemerintah. Banyak website pemerintah Kota Tanjung Pinang ada. Di Capil juga mungkin sudah mengembangkan website resminya gitu. Jangan mencari informasi di laman-laman yang tidak resmi pemerintah gitu. Banyak, karena modus penipuan ini macam-macam. Hingga itu tadi kemudahan yang ditawarkan oleh penipu tadi membuat

0: kekuatan yang mengatasnamakan pihak lain lah. Kita saya tidak berbicara soal pemerintahan, tapi pihak lain. Jadi memang itu menjadi modus yang terkenal dalam hukum.
1: Okay.
0: Ya, siapa yang berbuat, siapa yang bertanggung jawab. Bagaimana cara dia yang melakukan itu mengalihkan pertanggungjawabannya. Itu adalah hal yang cukup sulit dalam penegakan hukum. Begitu. Nah, terkait juga dengan dunia digital saat ini, memang secara filosofi, kemudahan-kemudahan kita dalam era digital ini memudahkan sebetulnya. Tetapi, tanpa kita sadari, dan mungkin baru kita sadari, ternyata banyak dampak negatifnya. Begitu. Nah, perlu masyarakat mengetahui bagaimana cara kita mengenali modus-modus orang yang mengatasnamakan aktivasi IKD ya.
1: Yeah.
0: IKD. Intinya begini, itu kan salah satu layanan dari pemerintah. Yang namanya layanan pemerintah itu tidak mungkin dari pemerintah itu sendiri yang aktif berkomunikasi atau meminta kepada pihak tertentu untuk melakukan registrasi atau perpanjangan. Itu kepentingan kita. Jadi menjadi rancu ketika ada orang yang datang, ada orang yang komunikasi dengan kita, ada orang yang WhatsApp kita, minta kita perpanjang dokumen-dokumen atau berkenaan dengan layanan lah. Dari situ kita bisa mengenali itu adalah modusnya. Nah, kemudian apa yang menjadi outputnya ia melakukan perbuatan seperti itu? Pada akhirnya nanti dia akan menyalahgunakan data kita. Itulah kenapa pemerintah di tahun 2022 telah memberlakukan Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Nah, perlindungan data pribadi itu sebetulnya sudah diatur secara eksplisit di dalam pasal 65 junto pasal 67. Di situ disebutkan deliknya, setiap orang dilarang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya, yang secara melawan hukum. Ketentuan pidananya apabila ada orang yang melakukan perbuatan itu, ancamannya maksimal 5 tahun atau denda maksimal 5 miliar. Nah, persoalannya apakah itu bisa ditegakkan? Bisa, namun tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, terkait dengan pembuktian, track record-nya, riwayat komunikasi, transaksi segala macamnya itu sulit. Sekalipun memang saat ini sudah ada layanan-layanan penegakan hukum atau aduan ya, dari Polda, dari Bareskrim. Kalau dari Polda itu ada namanya Ditreskrim Cyber. Kalau di pusat itu Ditipit Cyber gitu. Cuma memang saya pernah mendengar orang yang telah mengadukan hal-hal seperti itu di, mereka sebagai korban juga tidak terselesaikan perkara itu. Karena apa? Karena sulitnya pembuktian itu. Jadi saya kira yang paling penting memang kita saat ini adalah mengantisipasi dengan cara apa? Dengan cara mengenali modusnya seperti apa. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi pemerintah atau penegak hukum, bagaimana cara kita meningkatkan untuk menegakkan. Ini aturan sudah ada, Mbak. Cuma bagaimana cara kita melaksanakannya? Kan itu menjadi kesulitan.
1: Yeah.
0: Nah, bagi masyarakat yang telah mengalami itu kan tentu tidak semudah itu menerima alasannya. Karena tidak mudah untuk membuktikannya, karena sudah tidak aktif lagi nomornya, kan itu alasan-alasan yang sulit untuk diterima ya bagi kita seorang korban misalnya. Yeah. Jadi saya kira itu juga selain ditingkatkan cara mengantisipasi modus pencurian data ini, dari pemerintah juga harus melakukan evaluasi bagaimana caranya meningkatkan penegakan hukum dalam ruang lingkup cyber crime. Begitu.
2: Oke, baik. Kemudian yang perlu juga masyarakat ketahui, apa potensi penyalahgunaan jika memang penipu ini mendapatkan identitas pribadi kita seperti NIK, KTP, foto wajah, telepon, OTP, dan lain sebagainya.
0: Ya, sebetulnya untuk mengenali bagaimana cara kita mengetahui ada orang yang komunikasi dengan kita meminta NIK, misalkan foto dan segala macam, sepanjang itu lebih aktif mereka daripada kita, itu patut dicurigai. Yeah. Gitu. Oke lah, misalkan ada orang-orang yang ingin melakukan pinjol nih, orang melakukan ingin melakukan pinjol menggunakan identitasnya pribadi, tentu dia

0: sendiri yang upload foto tanpa diminta kan begitu. Tapi berbeda ceritanya kalau orang itu sendiri yang meminta tanpa kita minta sebelumnya. Nah, itu sudah patut dicurigai begitu.
1: Oke. Jika masyarakat menjadi korban, Mas, bukti apa saja yang wajib disimpan? Apakah percakapan WhatsApp, nomor telepon, kemudian bukti transfer atau apa yang bisa menjadi bukti?
0: Baik. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu yang namanya alat bukti dalam ruang lingkup tindak pidana menjadi banyak, Mbak. Banyak, salah satunya adalah bukti elektronik. Bukti elektronik itu bisa kita tafsirkan kayak screenshot chat, kemudian transaksi, faktur apa segala macam, m-banking misalnya, kalau misalkan kita ada melakukan transfer. Tetapi yang menjadi persoalannya, di dalam Undang-Undang ITE juga ada disebutkan percakapan dalam WhatsApp yang ditangkap, yang di screenshot, tanpa persetujuan pihak yang komunikasi dengan kita itu, maka dapat dikatakan itu perbuatan melawan hukum. Begitu. Jadi bukti elektronik pun tidak serta-merta dapat kita jadikan bukti. Maka yang dilihat adalah perolehannya. Itu yang menjadi kesulitan. Ya, sekalipun memang dalam hukum ini saat ini dibentuk memang multitafsir ya. Multitafsir itu untuk menghidupkan perdebatan. Sehingga ada namanya sistem adversarial. Jadi ada perdebatan antara pihak pelaku atau korban. Nah, namun juga harus kita pikirkan kepastiannya terkait dengan bukti ini kan. Apalagi sulitnya pembuktian dalam tindak pidana cyber ini. Begitu.
1: Oke, jadi sehingga ditekankan masyarakat harus lebih waspada lagi gitu ya. Karena memang untuk pembuktiannya tidak mudah. Baik, kemana korban sebaiknya melapor dan seberapa cepat laporan tersebut harus dibuat jika memang ingin melapor?
0: Ya, baiknya memang laporan itu diajukan 1 kali 24 jam setelah kejadian ya. Nah, jadi dari korban sendiri juga masih fresh ingatannya untuk menjelaskan kronologi seperti apa. Tuh. Kemudian juga kalau bisa memang disertai dengan bukti-bukti yang konkret, tidak hanya bukti transaksi kerugian dia, bukti data dia telah dicuri. Kan itu tidak mudah untuk dia ajukan. Bagaimana cara dia membuktikan kalau datanya sudah dicuri atau sudah diretas? Begitu. Sementara dia korban yang baru saja memberikan OTP misalnya. Bagaimana cara dia membuktikan itu? Apalagi dari pelaku langsung menghapus data chatnya itu kan bisa saja itu udah dapat langsung dihapus kemudian diblokir segala macam. Jadi kita susah mengidentifikasinya. Memang harus lebih cepat, mereka harus lebih cepat lagi kita, begitulah kira-kira.
1: Tapi banyak korban justru malu nih, Mas, melapor karena merasa dirinya tertipu. Apakah sikap diam korban justru dapat menyulitkan proses hukum dan memungkinkan pelaku mencari korban lain?
0: Ya, yang namanya melapor itu kan hak, Mbak. Ya, yang namanya melapor itu hak, bisa digunakan, bisa tidak, fakultatif sifatnya. Namun perlu diketahui oleh orang yang merasa malu ketika ingin melaporkan itu, perkara atau perbuatan pidana yang dia alami itu sangat berarti bagi pihak-pihak lainnya. Nah, jadi kan sebenarnya tujuan korban melaporkan atau mengadukan suatu tindak pidana itu kan tidak hanya untuk dia saja, tetapi untuk orang lain. Jangan sampai orang lain merasakan hal yang sama, kan begitu. Jadi menurut saya memang harus dipertimbangkan ketika kita mau melapor, itu banyak kepentingan orang-orang lain yang bergantung pada kita.
1: Baik, nanti kita akan kembali lagi untuk berdialog bersama dengan 3 narasumber kami dan juga mengajak Anda pendengar untuk dapat berinteraksi di line telepon 0771 2700 dan juga di line WhatsApp 0811 778 9830. Kami kembali sesaat lagi. Come on.
2: Ini baru enak.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Anda masih mendengarkan Dialog Tanjung Pinang pagi ini Rabu 19 Agustus 2026 dengan topik Kenali modus penipuan berkedok aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Bersama dengan tiga narasumber kami ada Bapak Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Kota Tanjung Pinang. Ada juga Bapak Yusrizal, Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kota Tanjung Pinang. Kemudian Mas Agung Ramadan Saputra SH, Sekretaris Young Lawyers Committee dari Pradi Kota Tanjung Pinang. Silakan pendengar, Anda dapat berinteraksi bersama dengan kami. Barangkali ada hal yang ingin kita diskusikan pagi ini berkaitan dengan topik kita, kenali modus penipuan berkedok aktivasi identitas kependudukan digital. Dari opini pagi tadi juga banyak sebetulnya tanggapan yang pendengar kita berikan berkaitan dengan identitas kependudukan digital. Ada Pak Rasino yang mengatakan pentingnya pihak terkait memberikan sosialisasi terkait adanya modus penipuan berkedok aktivasi IKD. Kemudian masih ada masyarakat yang gagap teknologi, jadi perlu adanya edukasi kepada masyarakat. Masih ada penipuan aktivasi IKD melalui telepon, jadi hati-hati terhadap penipuan tersebut. Kemudian Disduk juga kurang sosialisasi tentang aktivasi IKD. Sering ada SMS masuk ke handphone berisi undian berhadiah dan sebagainya. Harus waspada penipuan secara langsung dari rumah atau melalui telepon dan SMS masuk. Baik, sembari menantikan line telepon dan juga di line WhatsApp sudah ada. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
3: Tok Londe.
1: Ah, Tok Londe. Silakan Tok Londe.
3: Ya. Kami masyarakat ini kan tidak mengerti namanya nomor-nomor ataupun yang disebut masa kemajuan ini. Tetapi sering kami tertipu. Contohnya di HP kami ini sudah 80-an dulu HP center. Tetapi kalau anak saya mengirim pulsa kira-kira lebih daripada kami masuk sebulan itu, kira-kira kita pakai sebulan 10.000, kita beli CM-nya. Nanti sisanya itu setiap hari beliau mengatakan begini-begini. Tapi makanin pulsa itu tadi. Jadi ini kami tidak merasa itu bekerja sama dengan nomor-nomor ataupun SMS itu. Tetapi ini sering terjadi, bahkan kalau dihitung sejak saya memakai aplikasi yang seperti ini, itu udah banyak sekali yang dimakan. Tetapi ini bukan dari Telkomsel. Juga dari Telkomsel kadang-kadang dia mengasih yang begini-begini-begini, tetapi kita kan nggak masuk ini. Nah, masuk, misalnya kita masuk undian itu, dan ini tak pernah terjadi kami masuk ke sana, karena itu benar adanya. Tapi kami sering tertipu. Bahkan ada juga yang tertipu kadang sebelum tahun-tahun ini, itu nomor kita diketahuinya, lepas itu dia telepon mengatakan mendapat ini, keluarga kita mendapat ini di SPBU uang sekian, nanti ini kalau memang ini dia cucu kita atau anak kita itu nelpon kita minta, katanya ini satpam yang nangkap kami, katanya dia minta pulsa. Ini kan satu penipuan yang ada. Kita misalnya anak kita itu nelayan, tetapi katanya anak kita sarjana. kita karena anak kita sudah sarjana, sudah bekerja, katanya ke anak kita sarjana tertangkap narkoba. Ini sering nomor-nomor muncul di HP kami, di kami sendiri pun oleh karena pengetahuan kami lebih daripada itu, kami tak istilahnya tidak peduli dengan itu. Tetapi ada orang yang peduli dengan apa terjadi itu sehingga habis pulsanya dikirim ke sana. Nyata-nyata penipuan itu tidak benar adanya. Nah, ini kami sulit sekali dan kami masyarakat sering tertipu. Nah, kadang-kadang ada orang mengumpulkan KTP KK nanti itu dari pemerintah nanti ataupun dari dewannya dapat nanti sembako misalnya tiap kali lebaran gitu. Apakah itu memang penipuan atau bagaimana atas nama pribadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tok Londe yang ada di Kampung Bulang. Kami nantikan kembali untuk telepon berikutnya di 27100 dan juga di 08 11 778 9830. Ada Pak Rasino di Kijang. Selamat pagi Pak Rasino.
4: Halo.
1: Halo, selamat pagi.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Silakan Pak. Pak Rasino di Kijang. Aisyah.
1: Iya, betul sekali Bapak. Silakan.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sumber. Ya, terkait modus penipuan pengedok identitas kependudukan, saya kira memang mungkin belum banyak yang mengetahui atau yang mempunyai KTP digital. Untuk itu saya kira perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat seperti apa, walaupun orang itu belum ada ya, tapi saya kira itu perlu ada sosialisasi dari Disduk Capil maupun Diskominfo ya. Karena apa, bila ada kejadian penipuan terkait dengan identitas kependudukan ini, apakah ada nomor teleponnya yang harus kita adukan secara seperti ini? Karena ada juga di media sosial, juga ada tempat mengadu. Ini juga kami masih ragu-ragu tempat mengadu itu betul atau tidak. Karena yang mengaku dia dari Disduk Capil, dari pejabat yang seperti di kita baca ya, kalau di dalam media sosial ada yang mengaku juga seperti Mahfud MD, Menteri Keuangan memberikan bantuan sekian, itu kan seperti benar kan, apakah itu seperti penipuan atau tidak, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi di line WhatsApp kita masih nantikan ini yang ingin bergabung, ada Pak Sony dari Sejang. Terima kasih Pak Rasino. Kita nantikan kembali untuk penelpon berikutnya, masih kami nantikan baik itu di 27100 dan juga di WhatsApp. Pak Sony, selamat pagi.
5: Selamat pagi Bu Aisa dan
1: ya, selamat pagi Bapak
5: narasumber. Nah, ini berhubungan dengan modus penipuan KTP. Tentu Disduk Capil ini harus membuat tempat pengaduan krisis center. Jadi katakanlah seandainya saya seperti Tok Londe bilang dapat telepon hadiah-hadiah dan sebagainya, lalu saya ragu kan, atau ada berita-berita tentang ancaman-ancaman, ada berita tentang kemalangan, nanti kirim uang karena ada saudaranya begini begitu kan. Nah, ini kan kita ragu. Saya berharap Disduk Capil ini bukan hanya tidak sekedar mengeluarkan KTP saja, tapi hal-hal yang bersifat penipuan-penipuan ini harus dibuka juga layanan krisis center namanya 24 jam. Jadi saya kalau ada nomor telepon dari Disduk Capil, saya langsung telepon, saya forward, Pak, saya dapat telepon ini, tolong Bapak cek dulu kebenarannya, apakah ini penipuan atau tidak. Nah itu kan belum ada, jadi tidak berimbang. Jadi hal seperti ini kalau kita mau menolong masyarakat, dia harus di, harus istilahnya tuh lengkap gitu, bukan hanya tentang pemberian informasi ada masalah penipuan, tapi solusinya tidak ada. Jadi saya berharap di Sdukcapil ini dibuka tempat pengaduan masyarakat tentang penipuan, tentang laporan-laporan yang berhubungan dengan KTP ini tadi. Tapi sampai sekarang kan belum ada. Untuk itu mohon penjelasannya, Pak, agar kami ini benar-benar tidak tertipu gitu. Mungkin itu dari saya.
1: Baik.
5: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sony di Seijang. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung bersama dengan kami pagi ini. Kemudian masih kami nantikan kembali untuk Anda pendengar yang ingin berinteraksi. Tadi juga berkaitan dengan pendengar yang bergabung melalui opini publik masih merasakan kurangnya sosialisasi begitu ya. Nanti barangkali bisa ditanggapi oleh Pak Yusrisal. Kami langsung ke narasumber untuk dapat menanggapi sembari nanti diikutkan saja untuk pendengar yang ingin berinteraksi. Kita ke Pak Yusrisal dulu, silakan Pak.
6: Baik, Bapak, Pak pendengar RRI di mana pun berada, kami akan menjawab tiga pertanyaan tadi. Yang pertama dari Tok Londe di Kampung Bulang, terhadap adanya aktivitas untuk pengumpulan KTP atau KK di pihak tertentu. Nah ini yang perlu harus dipertanyakan atau dijelaskan dulu tujuannya untuk apa. Karena salah satu juga tadi yang disampaikan oleh Mas Agung tadi dalam perlindungan data pribadi itu, kita tidak boleh memberikan identitas kita kepada orang lain. Nah, kemudian untuk Pak Rasino di Kijang, masalah sosialisasi penemuan penipuan IKD ini beberapa waktu yang lalu, mungkin boleh dikatakan tahun lalu, itu memang sangat marak sekali. Jadi di kami pun di Sdukcapil banyak sekali menemui pengaduan. Nah kemudian setelah dilakukan sosialisasi, baik pertemuan-pertemuan di grup-grup WhatsApp dimanapun, baik itu grup sosial, grup di apa di medsos dan segala macamnya, di grup RT RW, ini sudah kami sampaikan dan sementara mereda gitu. Tapi belakangan ini kami pun juga di kantor kembali banyak menerima pengaduan terkait ini dengan modus yang sama.
1: Modus apa tuh Pak sebenarnya? Nah,
6: jadi mereka rata-rata menelpon dengan foto profilnya menggunakan seragam PNS. Gitu. Kemudian baik itu seragam PDH ataupun batik Kopri. Nah mereka awalnya selama ini yang berjalan mereka mengaku dari petugas pegawai kantor camat. Nanti tolong diupdate datanya dan aktifkan IKD-nya. Setelah ini nanti akan ada petugas dari Dukcapil yang menghubungi. Nah, begitu modusnya. Nah, kemudian orang kedua menelpon, sama di situ mereka untuk memudahkan pendaftaran silakan klik link ini. Dan satu hal lagi yang perlu dicurigai modusnya, dan mereka rata-rata menelpon itu di hari libur kerja. Kalau tidak di Jumat sore, Sabtu, Minggu. Nah, jarang sekali mereka yang menelpon itu pas di hari kerja. Tujuannya apa? Tujuannya dengan ya sedikit ancaman tadi, mereka mungkin masyarakat akan dibuat ketakutan atau panik. Nah setelah itu mereka kirim link, inilah solusinya mungkin kata mereka. Nah situlah kita mulai, mereka mulai masuknya. Nah jadi untuk sosialisasi ini mungkin akan kami sebenarnya sudah masih terus berjalan untuk Pak Rasino. Jadi untuk flyer-flyer di media sosial tetap kami himbau segala program kebijakan dari Dukcapil sudah selama ini sudah berjalan, dan mungkin karena ini sudah bangkit lagi masalah penipuan ini, mungkin ini kan harus kami masifkan lagi. Nah, sebenarnya untuk nomor penipuan, apa namanya, nomor pengaduan sendiri, itu di Dirjen Dukcapil punya nomor di 168.
1: 168.
6: Iya, 168. Nah, kemudian lanjutan dari pertanyaan Pak Sony, tempat pengaduan. Di Distrik Capil sendiri itu ada satu ruang namanya ruang pengaduan. Jadi terhadap kasus begini, silakan datang untuk kalau memang terjadi keperluan penipuan, kami akan cek datanya, kemudian kami juga akan arahkan untuk proses selanjutnya. Sebenarnya sudah berjalan, mungkin karena kurang informasi saja terhadap ruang pengaduan di Dukcapil ini. Ada tersedia seperti itu. Nah, kemudian kenapa kadang-kadang dari telepon itu juga kami agak sarankan untuk datang ke kantor, karena kita harus buka aplikasi dulu, harus cek dulu datanya baru bisa kita jelaskan. Nah, cuma kalau di hari-hari libur tadi terima telepon, makanya salah satu tipsnya, kalau memang mengaku dari petugas ini di hari libur, itu juga menjadi tanda tanya ya Mas Agung ya. Di hari libur petugas ini rajin kali, orangnya ini hari libur pun masih menghubungi. Dan satu hal bahwa kita, sekali lagi, kita tidak pernah menghubungi warga itu satu demi satu untuk masalah data kependudukannya.
1: Kalau tidak pun nanti akan melalui forum begitu ya, ya Pak ya, ya. RT RW dan lain sebagainya ya. Untuk menginfokan kepada ya. Masyarakat tidak dihubungi secara pribadi tidak. Ataupun personal. Ya. Baik, kami ke Pak Teguh, silakan Pak Teguh untuk dapat menanggapi.
7: Baik, terima kasih Pak Isa, terima kasih Tok Londe, Pak Rasino dan Pak Sony. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Yusrizal itu sudah cukup lengkap ya, seperti apa yang harus dilakukannya. Cuma mungkin ini sebagai saran untuk Pak Yusrizal, untuk saya sendiri dan untuk masyarakat juga sekaligus gitu loh. Karena saya memperhatikan segala bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebenarnya sudah cukup masif ya, sudah ada. Tapi biasanya masyarakat kurang tertarik untuk melihat laman-laman resmi pemerintah dan media sosialnya gitu, akun-akun media sosial milik pemerintah, karena mungkin kurang menarik. Jadi nggak diminati masyarakat, hingga nggak terbaca. Padahal saya sendiri sering melihat gitu di Seduk sosialisasinya seperti apa gitu. Jadi mungkin perlu kita lakukan kerjasama dengan admin-admin grup Facebook atau Instagram dan lain sebagainya, dan konten-konten kreator yang ada di Tanjung Pinang gitu. Karena kalau saya perhatikan Facebook kita luar biasa gitu ya, dengan akun anonimnya yang harus kita lawan dengan yang positif lah. Kita kerjasama dengan adminnya juga gitu, tolong di bisa dibantu disebarluaskan kan, masyarakat lebih tertarik untuk memperhatikan hal-hal seperti itu gitu. Kalau dari sisi tampilan, sebenarnya saya perhatikan tampilan flyer segala macam sudah cukup baik gitu. Tapi itu tadi perlu strategi khusus bagi kami. Terima kasih Pak Tok Londe, Pak Sony dan Pak Rasino sebagai masukan buat kami untuk terus mengevaluasi bagaimana upaya peningkatan sosialisasinya tadi gitu. Saya hanya ingin menambahkan sedikit Pak Isai, potensi bahaya kerawanan yang bisa terjadi oleh adanya penipuan melalui IKD tadi, karena masih ternyata masih cukup menarik gitu, karena menawarkan kemudahan Pak Yus ya. Jadi bahayanya itu ya, kita bisa digunakan untuk melakukan pinjaman online, judi online, dan juga menguras isi rekening kita gitu loh. Itu yang bahaya gitu. Jadi ini yang belum terjawab tadi, yang ingin sampaikan kepada masyarakat dan pendengar RRI, jangan sembarang memberikan KTP, NIK atas dasar apapun, apalagi IKD. IKD hanya bisa diaktivasi di kantor di Dukcapil, karena datanya bisa untuk pinjaman online dan judi online gitu loh, yang paling berbahaya gitu. Karena kita banyak menerima informasi dan data penerima bantuan atau manfaat bantuan sosial dari pemerintah justru terlibat judi online gitu, padahal mereka tidak memberikannya, tidak ikut juga gitu. Buru-buru mau judi online, modal untuk beli umpan pancingnya susah kan. Seperti itu Mbak Aisyah gitu. Jadi itu bahayanya gitu. Dan satu lagi hal yang harus dilakukan ketika sudah terlanjur memberikan NIK, data pribadi, apalagi nama ibu ya, nama ibu yang paling sensitif itu, ya segera lapor ke bank. Lapor ke bank, bank apapun yang kita punya, lapor ke bank. Mungkin ya 10 menit pertama kita baru nyadar, ada ilmu, orang Jawa bilang ilmu gendam mungkin ya. Ditelepon kita memberikan semua data pribadi.
1: Hipnotis ya.
7: Nah hipnotis, ya sadar. Udah langsung lapor ke perbankan telepon. Kalau enggak ya setengah jam setelah itu bisa selesai rekening kita gitu. Dan lapor, tentu lapor ke kepolisian tetap. Karena perbankan juga nanti biasanya juga minta laporan resmi ke dari kepolisian. Itu yang perlu diwaspadi. Dan terkait Tok Londe tadi, memang bahaya sekarang Tok Londe. Kita teknologi bisa, Pak Yus juga bilang tadi, menyerupai panggilan samaran gitu. Lambangnya seolah-olah dibuat lambang resmi, bahkan centang biru itu bisa dibeli juga sekarang. Kan kalau kita akun IG kita udah, atau WA kita udah jadi yang kualitasnya yang pro gitu, udah dapat bintang, tanda bintang. Itu yang bisa membuat orang ragu, seolah-olah resmi, itu namanya panggilan samaran. Nah ini yang perlu kita waspadai, karena ini mohon maaf, mungkin ada provider yang mendengar ya, sampai sekarang nggak ada upayanya itu untuk menangkal gitu. Karena provider ini bukan punya pemerintah, kita kerjasama ya, kita sudah menyurati pemerintah. Lakukanlah penangkalannya seperti apa, penyaringan nomor, ya udah penipuan. Seperti itu, Mbak Aisyah. Sulitnya kita mencegah penipuan ini selain hanya melakukan literasi dan literasi kepada masyarakat. Gitu. Demikian, Mbak Aisyah.
1: Oke. Kemudian untuk koordinasinya sendiri nih, Pak Teguh, antara Diskominfo, Dukcapil, dan juga kepolisian dengan pihak terkait lainnya ketika ditemukan akun, nomor, atau tautan yang mengatasnamakan layanan pemerintah untuk menipu masyarakat. Apakah
7: ya, kita,
1: ada?
7: Ya. Bisa Mbak Isa, bisa dilaporkan ke Kominfo langsung terkait dengan IKD, bisa juga ke Disduk tadi ada nomor layanan, tapi saya saran juga jangan ke 168 tadi. Karena nelponnya hari ini jawabnya bisa nanti malam juga gitu. Kita harus membuat nomor layanan pengaduan resmi sendiri di Disduk Capil. Kalau di Tanjung Pinang sudah ada nomor layanan pengaduan resminya di 0822 8658 0144. Tapi ini mencakup seluruh produk layanan pemerintah Kota Tanjung Pinang. Jadi masing-masing OPD juga hendaknya yang membangun nomor layanan pengaduan sendiri ya. Jadi masyarakat tertuju, seperti Damkar sudah memiliki nomor sendiri, Satpol PP. Walaupun bisa secara umum melalui nomor pengaduan tadi, lebih baik dan lebih cepat. Karena akan dijawab langsung secara teknis oleh petugasnya. Nah, jika nomor ada penipuan, bisa langsung ke kepolisian juga, Mbak. Kita juga sering bekerja sama ke kepolisian mencari, karena ada teknologi lain yang dan kewenangan yang hanya ada di kepolisian, nggak bisa kami sentuh juga, dan kita bisa kerjasama seperti itu biasanya.
1: Baik, terima kasih. Kami ke Mas Agung, silakan Mas.
8: Nah, ya Mbak. Nah, jadi dari saya, dari pembicaraan kita dari awal itu dapat saya simpulkan begini, meningkatnya kejahatan cyber ini, tindak pidana cyber ini, itu sebetulnya dilihat dari memang sulitnya untuk mereka kita ungkap begitu. Jadi memang harus dititik beratkan kepada masyarakat, harus waspada begitu. Nah, ketika misalkan memang sudah bisa terungkap satu demi satu pelaku ini ya, nah itu barangkali bakal berkurang atau mungkin langsung tiadalah masalah-masalah seperti ini lagi. Ini kan persoalannya karena mereka merupakan sindikat begitu ya, sindikat, kemudian kita tidak tahu di mana markas-markas mereka, kemudian pelatihan mereka seperti apa. Itu sangat sangat ini, sangat detail, Mbak, sangat detail. Jadi memang yang dititik beratkan itu adalah masyarakat yang harus waspada. Kemudian juga dari pemerintah itu meningkatkan tadi seperti pengaduan, tidak perlu saya ulang lagi lah gitu ya. Intinya suatu kejahatan itu tidak terlepas dari kewaspadaan korban itu sendiri, begitu.
1: Oke, kasus satu temannya adalah call dari Mas Agung.
8: Ya, kalau terkait dengan masalah-masalah lainnya seperti Pak Rasino tadi ya mengatakan gimana, bagaimana dengan layanan-layanan di luar daripada instansi itu, misalkan dari Instagram, ada dari Mahfud MD tadi kan. Nah itu harus dilihat lagi memang benar atau tidak, caranya harus diverifikasi terlebih dahulu, ditanyakan baiknya memang langsung ke Disduk Capil atau Kominfo begitu. apakah itu dibenar, apakah itu memang benar lamannya untuk pengaduan atau tidak gitu.
1: Oke, terima kasih. Kami ke Pak Yusrizal untuk closing statement, silakan Pak.
6: Baik, Mbak Isa. Untuk masyarakat dan pendengar RRI dimanapun berada, sebelum kita akhiri, pertama seperti yang disampaikan oleh Pak Agung tadi, kita harus waspada terhadap data kita sendiri. Jadi tidak memberikan data pribadi. Yang kedua, ini yang titik apa namanya, titik beratnya di sini, jangan pernah mengklik link-link yang memang tidak dikenal, karena pintu masuknya dari sana. Kemudian yang ketiga, di Dukcapil tidak pernah menghubungi secara personal, kemudian tidak pernah meminta data pribadi karena kami yang pegang data. Kemudian satu lagi, kadang-kadang ini juga sudah mulai apa namanya, sudah mulai modus baru lagi, malah minta dikirimin biaya. Jadi segala sesuatu pengurusan itu kan gratis. Kemudian selanjutnya, ketika menerima telepon dari orang tidak dikenal, itu apalagi mereka yang sangat aktif, nah seperti sama Mas Agung tadi, mereka sangat aktif, itu juga patut dicurigai. Nah, kalau untuk hal seperti ini kembali ke kita, karena memang data itu dapatnya dari mana? Salah satunya dari jejak digital kita sendiri. Ya, sekarang kita tanpa sadar kita ikut sebuah link, ikut survei, ikut hadiah, ikut undian, kemudian juga mendaftar di sebuah web. Nah, secara tidak sadar kita kan sudah memasukkan data kita di sana. Bisa saja itu salah satu pintu masuk mereka untuk mendapatkan data. Jadi sekali lagi kami minta, marilah sama-sama kita selalu waspada dan hati-hati terhadap data kependudukan kita. Demikian.
1: Baik, kami ke Pak Teguh, silakan Pak.
7: Untuk baik, terima kasih Mbak Aisyah, pada masyarakat Tanjung Pinang dan seluruh pendengar RRI. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa penipu memiliki segala macam cara dan modus untuk menjalankan aksinya untuk kepentingan pribadinya atau kelompoknya. Gitu. Jadi kita tetap meminta masyarakat untuk waspada. Kenapa kami minta untuk terus waspada? Karena banyak laporan yang masuk, pengaduan yang masuk, tapi juga sangat sedikit yang sudah ditindaklanjuti dan ditangkap pelaku-pelakunya. Gitu. Jumlahnya mungkin tidak sebanding antara pengaduan yang masuk dan tindak lanjutnya. Jadi kembali kami minta masyarakat untuk tingkatkan kewaspadaan, tingkatkan literasi digital. Tidak ada namanya aktivasi IKD dari jarak jauh, hanya ada dilakukan di Disduk Capil Kota Tanjung Pinang. Mungkin demikian Mbak Aisyah.
1: Baik, terima kasih atas kehadirannya Pak Teguh Susanto, Pak Yusrizal, Mas Agung Ramadan Saputra. Terima kasih banyak, dan pendengar juga terima kasih. Dari diskusi kita pagi ini dapat kita pahami bahwa kemudahan teknologi harus berjalan berdampingan dengan kewaspadaan kita. Jangan pernah berikan data pribadi, PIN atau kata sandi kepada siapapun. Pastikan selalu mengakses layanan kependudukan melalui saluran resmi pemerintah. Saya Aisyah Jalidri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Karin, kamu minum obat apa tuh? Gak boleh loh minum obat sembarangan.
1: Ih, siapa bilang aku minum obat sembarangan? Ini tablet tambah darah tahu, bagus untuk remaja kayak kita.
0: Hah, emang boleh untuk anak SMA?
1: Boleh banget. Bahkan dari SMP harusnya juga udah minum tablet tambah darah untuk mencegah anemia dan stunting. Remaja putri kayak kita rentan menderita anemia loh. Tahu nggak kenapa? Karena banyak kehilangan darah pada saat menstruasi. Selain itu, saat remaja gini, pertumbuhan kita sangat pesat. Jadinya kebutuhan zat besi kita juga ikut meningkat. Kalau kamu kekurangan zat besi, pertumbuhan kamu pasti terhambat dan berisiko stunting.
0: Eh, gitu ya? Ya udah deh, bagi sini tablet tambah darah kamu. Aku juga mau minum biar nggak anemia dan stunting.
1: Nih, mau kasih. Tapi sarapan dulu ya sebelum di

Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Astro Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tonbikehawk.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, asal provinsi, usia, jenis kelamin, dan nomor telegram. Informasi resmi lowongan pekerjaan Astro dapat diakses melalui laman resmi astronauts.id /sides/karir atau astronauts.id dan beberapa media sosial dengan nama akun astronaut.id.

Kemudian beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya, klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing, pencurian data melalui tautan berbahaya. Sampai saat ini, pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial.

0: Kemudian beredar juga unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Haji dan Umroh Kemenhats membuka pendaftaran petugas haji 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada unggahan dari Kementerian Haji dan Umroh melalui akun Instagram _kemenhats.ri. Dalam unggahannya, Kemenhats meminta masyarakat waspada terhadap hoax rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi yang beredar di media sosial. Hingga saat ini, Kemenhats RI belum mengumumkan secara resmi rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji tahun 2027. Kemenhats mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan selalu waspada terhadap informasi yang beredar dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Selalu pastikan informasi seputar haji di situs resmi haji.go.id dan platform media sosial resmi Kemenhats RI. Dan tadi pendengar, informasi yang kami dapatkan dan kami rangkum dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik, antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
1: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
1: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali kembali dapat berjumpa dengan Anda di Halo RRI Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pagi ini bersama saya Ardian Huta Barat dan juga rekan saya
2: Ricky Hoirul Huda.
1: Ya, menemani kebersamaan pagi ini ya di Halo RRI. Halo. Dan seperti biasa kami sampaikan bahwa di Halo RRI ini Anda diperkenankan ya untuk menyampaikan aduan atau juga keluhan ya terkait tentang pelayanan publik ya, atau hal-hal lain yang perlu dan layak disampaikan kepada pendengar ya, bahwa Anda memiliki permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar Anda, atau bahkan Anda sendiri yang mengalami hal demikian. Dan untuk itu pagi ini pendengar di Halo RRI kami akan lanjut untuk merangkum ya, atau mengemas, mencatat apa saja yang menjadi keluhan dan aduan Anda di lantelpon 0771-27100 dan juga bisa melalui di lan WhatsApp kita di 0811-778-9830. Dan Bung Ricky,
2: ya.
1: Oke, sebelumnya saya tanyakan nih, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah baik, Bung Ardian.
1: Baik, dan
2: gimana Bung Ardian kabarnya
1: pagi hari ini? Alhamdulillah juga sehat.
2: Sudah ngopi kah?
1: Sudah, alhamdulillah. Agak lebih cerah dan semangat hari ini ya.
2: Itu yang terpenting.
1: Itu yang terpenting. Dan gimana? Ada pengaduan nggak?
2: Ya, pengaduan selalu ada, cuman

0: ya, terkait dengan adanya modus penipuan berkedok aktivasi IKD. Iya, ya, kalau dari Parsino ini dia menyampaikan bahwa dari pihak Disduk ya, baik itu kota maupun Kabupaten Bintan itu masih kurang nih sosialisasi. Tapi padahal sudah dijawab ya, ditanggapi oleh pihak Disduk itu sendiri bahwa mereka sudah memberikan sosialisasi. Ya. Tapi melalui media sosial.
1: Media sosial.
0: Mungkin yang ingin di sampaikan para Sidon ini mungkin jemput bola ya, atau
1: iya, langsung door to door mungkin
0: door
1: ya.
0: Door to door ya, bukan
1: ke RT RW ya, mungkin.
0: Bukan hanya petugas apa namanya itu BPS ya.
1: BPS-nya. Disduk Capil juga nih.
0: Iya, harusnya ya. Ada juga Disduk Capil
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan juga yang sering biasanya door to door tuh penyuluh kesehatan.
1: Iya. Dari puskesmas biasanya. Ya.
0: Jadi mereka berharap juga ada nih dari tim-tim Disduk ya, nih betul, datang ke rumah-rumah. Betul, betul. Atau lebih gampang lagi, sekarang kan sudah ada nih pemilihan RT dan RW baru.
1: Iya, melalui itu mungkin.
0: Iya, Disduk mungkin tim Disduk datang ke
1: RT,
0: RT atau RW.
1: Untuk perwakilannya.
0: Kemudian RT RW
1: mengumpulkan nih
0: masyarakat atau
1: masyarakatnya. Iya,
0: atau punya WA group ya.
1: Nah, betul, biasanya jadi ada tuh
0: RT RW itu memberikan imbauan atau informasi bagaimana agar kita tidak mudah tertipu ya. Jadi tidak sembarangan membalas atau menerima penelpon yang tidak kita kenal yang mengaku-ngaku petugas dari Disduk
1: Capil. Bahaya itu banget.
0: Itu sangat bahaya sekali ya. Dan tentu ada beberapa ya pemerhati kita yang juga mengalami nih. Mereka mendapatkan SMS atau notifikasi ya. Terlebih lagi kita sangat disayangkan adalah masih ada pemerhati kita yang mudah terkena tipuan-tipuan yang berkedok aktivasi
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul. Klik link biasanya kan.
0: Begitu ya, ada link tautan masuk ke SMS
1: atau WhatsApp
0: gitu. Ya. Dan ini memang perlu adanya edukasi ya. Seperti Pak Sony sampaikan, masih ada masyarakat yang gagap teknologi. Jadi perlu adanya edukasi kepada masyarakat ya. Jadi memang sejauh ini kalau dari beberapa penelpon ya mengeluhkan tentang mereka ingin nih memiliki KTP digital ya, atau menggunakan aplikasi
1: KD itu
0: tadi,
1: ya,
0: KD itu tadi ya. Tapi memang sampai saat ini masih banyak ya pendengar dan pemerhati kita yang belum menggunakan ya. Bukan hanya masyarakat biasa, bahkan karyawan-karyawan kantor, lembaga dan instansi terkait juga saya rasa Bung Riki
1: masih ada juga yang belum menggunakan IKD ini ya.
0: Jadi memang dari pihak Disduk menyarankan dan menghimbau untuk datang langsung untuk login pertama, untuk scan barcode dan semisalnya.
1: Tapi kalau nggak salah kalau di RRI sendiri kemarin kita didatengin ya Bang Ardian ya, untuk sosialisasi itu ya.
0: Iya, pernah didatengin secara langsung. Cuman ya tentunya sepertinya memang belum semua nih Bung
1: belum
0: Riki.
1: Belum semua iya betul.
0: Tapi kalau saya pribadi sudah
1: Bang Andri sini sudah ya.
0: Sudah mendaftar.
1: Oke oke gitu. Oke.
0: Oke, kita menuju ke kilometer 5 bawah ada Bu Erna hari ini ya. Oke, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Ardian, Mas Riki.
0: Iya, pagi juga Bu Erna.
2: Merdeka.
1: Merdeka. Merdeka.
0: Oh. Ini bukan Bu Erna, ini Eyang Ucu ya?
1: Hah?
2: Bu Erna ini.
1: Oh, Bu Erna. Erna betul.
0: Betul lah Bu Erna ya.
1: Masa soalnya, salah kita, Bang.
0: Iya, soalnya ketawanya tuh mirip-mirip ya.
1: Mirip yang lucu ya.
0: Biasanya kan Bu Erna enggak pernah ada disambut dengan tertawa. Jadi kenapa Bu Erna tertawa senang nih?
1: Merdekanya juga kayak yang lucu tuh, merdeka.
0: Iya, gitu. Biasanya kan bawaan Bu Erna kan serius ya pagi-pagi ya. Oke. Okay.
2: Kita masih suasana memperingati Hari Kemerdekaan ya Mas Riki.
0: Baik.
2: Berhubung dengan itu semangat kita tuh masih ada loh Mas Riki.
0: Semangat masih ada ya.
2: Semangat aja, tapi uangnya nggak ada katanya defisit ya defisit terus lah kita nih kan.
0: Iya.
2: Nah, tapi semangat harus tetap ada gitu.
0: Baik Bu Erna.
2: Mas Riki.
0: Oke. Okay, ingin menyampaikan aduan atau keluhan apa nih pagi ini di Halo RRI?
2: Bu Erna mau menyampaikan tentang kebutuhan air masyarakat Mas Riki.
0: Baik.
2: Sama berhubung waktu kita ini udah lebih hampir sebulan ya.
0: Oke, sudah berdampak permasalahan air di

0: sekitar tempat tinggal Bu Erna?
1: Ya, masyarakat udah susah mendapatkan air. Okay. Saya udah berusaha juga, sudah menghubungi Bu Lurah, kemudian BPPD, kantor BPPD, tapi belum ada jawaban. Apakah hari ini atau besok baru ada bantuan, ya kita belum jelas lagi Mas Riki. Yeah. Karena kita sudah menginformasikan. Yep. Kami memang di Batu Lima ini mata air itu tidak ada Mas.
0: Yeah.
1: Jadi... Yeah. Kita hanya di mengharapkan hujan saja.
0: Okay.
1: Sumur adalah sumur tak ada hujan. Jadi kalau hujan ada, sumurnya jadi kita mengharapkanlah kepada dinas BPBD ya namanya itu ya untuk dapat menyalurkan bantuan kepada masyarakat, terutama kami di Jalan Gatot Subroto ini, Mas Adian dan Mas Riki, Jalan Broto, Gang Putri, Mayang Sari 1, berjumlah lebih kurang 20 kakak gitu, masyarakat kurang air bersih Mas Riki. Ya mudah-mudahan BPDB bisa memberikan bantuan.
0: Baik.
1: Terutama ini air untuk air minum dan untuk hari-harian inilah Mas Riki. Kadang-kadang dikasih bantuan juga Mas Riki. Cuman airnya nggak bisa dikonsumsi. Tadi diminum misalnya seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi kita kalau memberikan bantuan tuh berilah bantuan yang mempermudah masyarakat. Jadi masyarakat tuh nggak perlu lagi cari-cari air yang bersih kan Mas Riki ya. Ada sih kan, cuman airnya merah gitu, berminyak seperti itu. Jadi kan air seperti ini dikasih bantuan gitu kan. Nah, jadi terpaksa juga lah masyarakat keluar uang ya beli air galon atau air isi ulang untuk minum, untuk mengkonsumsi segala-galanya seperti itu. Jadi kita mengharapkan memang kita sudah mengadakan kontak dengan Ibu Lurah, kemudian dengan kantor BPBD, tapi belum ada solusinya apa mau diberikan bantuan atau tidak hari ini atau besoknya. Jadi kita memang masyarakat mengharapkan betul Mas Riki sama adik Mas Adian, hanya itu saja yang pernah sampaikan. Mudah-mudahan dapat didengar juga oleh semua masyarakat yang memerlukan bantuan. Kita harus meminta kepada Dinas BPBD Kota Tanjung Pinang.
0: Baik.
1: Terima
0: baik,
1: kasih.
0: Bu Erna.
1: Ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Bu Erna.
0: Terima kasih Bu Erna ya, sudah menyampaikan aduan dan keluhannya. Kita lanjutkan. Halo RRI, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Ardian?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Saya sudah lama tidak mendengar suara Bapak ini di Tugu Pahlawan ya?
3: Oh iya.
0: Iya. Baik. Cuma saya lupa namanya.
3: Namanya?
0: Iya.
3: BUS.
2: Pak Bus.
3: MAR.
0: Bapak siapa?
2: Pak Bus.
0: Bapak Busmar.
2: Busmar. Iya, Pak Busmar.
0: Iya, apa kabar Pak Busmar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah baik. Iya, lama tidak berjumpa, mengudara juga sudah lama sekali ini Pak Busmar ya.
3: Habis opini saya interaktif, saya masih interaktif namanya dulu ya.
0: Iya, dialog interaktif tidak Tanjung Pinang pagi sekarang.
3: Tidak ada pemerintah yang merespon.
0: Oke.
3: Okay. Atau yang mendengar.
0: Iya, itu kemarin mungkin Pak Busmar boleh disampaikan kembali nggak keluhan apa kemarin yang belum ditanggapi oleh pihak terkait?
3: Ya, ini mengenai penjualan minyak bensin.
0: Oke.
3: Di kaki lima kan? Dulunya saya melapor masih banyak dia menjual minyak.
0: Iya.
3: Sampai stok pakai jerigen. Sampai 10 jerigen. Per botolnya lebih kurang 500 botol.
0: Oke.
2: Okay. Yeah.
3: Kan sudah melampaui kaki lima tuh.
0: Baik.
3: Jadi saya melapor tidak ada tanggapan dari pemerintah. dan saya menyampaikan waktu itu sama narasumber. Mm-hmm. Sudah dua narasumber. Dulu sama Agus Santika.
0: Baik.
3: Sudah berapa tahun Agus Santika tak ada di Tanjung Pinang nih?
0: Iya.
2: Iya.
3: Kan sudah berapa lama? Jadi saya minta supaya pemerintah memperhatikan atau merespon masukan saya nih. Mm-hmm. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Pak Busmar ya, ini iya. tadi menyampaikan tentang penjualan bahan bakar ya. Sekarang ini kan Pertalite ya, per botol gitu. Betul. Di kaki lima yang sudah merebak banyak ya, dan belum tahu di mana distribusi yang mereka dapatkan.
2: Nah
0: gitu.
2: Itu tuh bang.
0: Apakah secara legal atau ilegal gitu ya? Jadi mungkin Pak Busmar ini menyayangkan ya
2: adanya hal seperti itu.
0: Hal seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk menerima telepon. Halo RRI, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Batu ya.
4: 81 tahun kemerdekaan RI. Iya. Negeri berdaulat, adil dan makmur. Saya Pak Batu. Hadir lagi.
0: Iya.
4: Dapat selamat dan juga bersyukur.
0: Iya.
2: Iya.
4: Kabar bos. Apa kabar bos dulu?
0: Alhamdulillah kami sehat ya. Walafiat nih. Bung Riki sehat ya Bung ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Baik.
4: Interaktif masalah
0: modus tadi ya, modus penipuan aktivasi ya tadi. Tadi pagi ya.
4: Elektronik banyak penipuan.
0: Oke. Okay.
4: Itu masalah KTP elektronik yang jadi modus penipuan. Tangga saya, Ardian dan Buriki.
0: Oke.
4: Okay. Dia mendapat telepon malam.
0: Iya.
4: Sekitar jam 11 ketika dia sedang tidur. Dia angkat teleponnya. Dia menyatakan sahabat lama.
0: Oke. Okay.
4: Cakap, karena dia katanya susah. Dia minta ditransfer duit.
0: Iya.
4: Waktu itu katanya duit itu tak banyak.
0: Iya.
4: Hanya 200 ribu.
0: Tapi mengaku sahabat gitu, kenal itu sahabatnya.
4: Ya dia kenal.
0: Oke. Okay.
4: Lama. Susah.
0: Iya.
4: Sudah ditransfer 200 ribu, dia minta lagi. Ke rekening umum sih
0: ya.
4: Sampai jumlah dia 300 juta.
0: Masya Allah.
4: Kuras dia.
0: Iya.
4: Jadi dia
0: 300 bapak, juta Pak Batu ya, itu nominal yang tidak kecil ya.
4: 300 juta iya. Habis malam tuh.
0: Iya.
4: Jadi dia bangun pagi, kata dia, dia tuh mimpi. Jadi saya sama orang rumah dia.
0: Iya.
4: Malam saya mimpi ada orang minta duit 300 juta.
0: Iya.
4: Jadi kan? Kali ditengok di punya apa namanya itu? Rekening dia di
0: bank salah satu
4: okay. Secara elektronik.
0: Oke.
4: Okay. Betul-betul habis.
0: Terkuras 300 juta rupiah ya. Itu nominal satu tidak sedikit
4: malam. Ya. Jadi dia ngadu mau kemana ada yang menanggapi. Pergi ke bank, kata bank itu kami tak boleh usut karena Anda yang kirim, kata dia kan. Bukan pencurian, Bapak yang kirim, kami mau
0: serahkan
4: satu, kata dia.
0: Baik.
4: Alhasil anap 300 juta dalam satu malam itu. Apakah disihir atau dihipnotis?
0: Iya, baik.
4: Yang kedua tentang gempa bumi di Nusa Tenggara Timur di Flores di mana?
0: Iya, kemarin itu di NTT.
4: Turut prihatin, turut berduka cita dan bela sungkawa.
0: Iya.
4: Tapi heran dia, Bu Ardian dan Don Riki.
0: Iya.
4: Kepala daerah di kita di sini banyak kepala daerah manapun.
0: Iya.
4: kayaknya tak ada ambil peduli.
0: Baik.
4: Cobalah diajak masyarakat itu mengumpulkan donasi berapa adanya.
0: Ya.
4: Untuk mereka, saudara-saudara kita yang di sana.
0: Ya.
4: Ini tak ada sama sekali. Kepala daerah kita di Provinsi Kepulauan Riau, kabupaten, kota, gubernur, tak ada tergerak hati untuk mengimbau rakyat dia.
0: Ya. Sampai dengan saat ini begitu, Pak Batu, ya? Imbauan
4: untuk memberikan sumbangan terasa kecita lah. Tidak perlu banyak. Kalau dulu, kami waktu kecil-kecil, ingat lagi itu, ketika peristiwa Gunung Agung meletus, itu anak-anak SDSR waktu itu nyumbang. Ada Rp50, ada Rp1. Itu diajak oleh pemimpin daerah dan guru-guru. Ini nampaknya tak ada. Hanya mengharapkan anggaran dari pemerintah pusat. Saya itu kata dia orang. Jadi tolonglah buka hati, buka perasaan, buka minda. Bantu saudara-saudara kita di sana. Saya nyumbang bukan banyak. Kita tak ada lah. Tapi penggeraknya itu tak ada. Kepala-kepala daerah itu di sini, Pulau Riau ini. Jadi saya minta kayak bukalah pikiran itu. Jangan defisit aja. Kan masyarakat yang menyumbang, bukan mereka. Itu aja Bu Adi dan Bu Riki. Mohon maaf.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Batu di kilometer 10 ya, kilometer 10. Dan juga ada pemerhati kita melalui line WhatsApp ini bertanya nih mengenai tentang dialog tadi pagi Assalamualaikum Pak, IKD itu apa Pak? Iya, berarti dari pertanyaan ini ternyata memang masih ada masyarakat yang
2: belum tahu nih,
0: bahwa IKD itu kepanjangan dari identitas
2: kependudukan
0: digital. Identitas kependudukan digital. Jadi bisa Anda bisa mendownload di handphone Anda ya. Itu baik itu di Android di Play Store, kemudian juga di iPhone di App Store. Tapi tadi seperti disampaikan oleh Tok Londe tadi pagi ya. Mereka kalau di mereka yang di usia lansia kan sudah awam menggunakan handphone Android ya atau juga iPhone. Jadi hanya mereka menggunakan handphone center lah istilahnya gitu ya. Jadi agak mungkin perlu nih dibantu oleh saudara, anak ya atau kerabat ya. Semisal mungkin ingin menggunakan aplikasi IKD itu ya, atau bisa datang langsung nih, itu yang paling terpenting. Untuk mendaftar untuk mendaftarkan identitas kependudukan digital ini.
2: Meregistrasi lah ibaratnya.
0: Meregistrasi, mendaftar itu harus datang ke Disdukcapil secara langsung bisa dibantu kerabat lah untuk datang ke sana ya. Mungkin memang kita sudah masuk ke eranya era digital. Jadi penting untuk diketahui oleh masyarakat bahwa apapun yang suka tidak suka mau tidak mau. Di era digital ini memang kita perlu untuk
2: menggunakan menggunakan fasilitas yang sudah diiniin sama pemerintah.
0: Apalagi permasalahan tentang identitas kependudukan kita.
2: Karena memang sudah satu ini kan Bang, di IKD itu dari nomor KK, KTP sampai semuanya terdata di situ semua.
0: Dan gitu. memang kalau dari lihat aplikasi itu yang kita gunakan, memang nanti terintegrasi dengan kartu
2: keluarga,
0: kartu kesehatan,
2: kesehatan.
0: Kemudian juga kartu pemilu, misalnya kalau memang ada pemilu umum untuk di tahun 2029 nanti ya. Baik, kita menuju ke Jalan Jawa. Ada Bu Sinta di sana ya.
2: Halo,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ibu, ini ingin ya keluhannya mengenai pelayanan kalau kita dan siapa? Ya, tidak punya
5: HP Android, tapi kan anak kita yang ada.
0: Iya,
5: Bu. Kan pernah itu ibu berobat, jadi didaftarkan oleh anak ibu di rumah sakit ini RSUD. Jadi pun kita sudah memakai HP Android itu, kita pun harus daftar lagi kembali. Jadi gunanya untuk apa? Kita sudah didaftarkan pakai HP Android, tapi kita harus mendaftar lagi. Kita punya berkat-berkat. Maunya kalau sudah umpamanya nomor ibu itu antrian nomor 3. Jadi diimpit-impit karena kita nih mungkin datangnya kan disuruh sama petugas ibu nanti datangnya jam 8 kurang ya bu ya. Jadi kita tak taunya sudah banyak Bung Ardian dan Bung Riki. Jadi itu bagaimana kalau kita sudah memakai apri Android katanya tidak payah ya kita datangnya sudah tepat waktu tapi orang tuh sudah datang lebih duluan daripada ibu. Nah, itu bagaimana? Saya pun sudah menjelaskan juga tapi pun tak ada jawabannya tetap sama juga ibu berobat di sana. Itu aja keluhan ibu Bung Ardian dan Mas Riki. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Sinta
2: ya. Terima kasih.
0: Dan masih ada beberapa
2: ini Bang Ardian.
0: Yang masih
2: problematikanya juga ini.
0: Problematika kita ya dan juga polemik juga banyak sekali pendengar kita yang memang kalau di Pro 1 ini kan kita memahami dan memaklumi ya bahwa usia pendengar kita sudah rentang waktunya dari usia 40 hingga 50-an 50.
2: Bahkan jadi, ada yang 60-an mungkin ya.
0: Iya, bahkan ada yang lebih dari itu pendengar kita. Dan untuk itu memang kita berharap ya saudara kerabat atau anak untuk senantiasa membantu ya
2: terlebih
0: lagi mendampingi
2: memang untuk selalu menampingi.
0: Apalagi sekarang tadi seperti Bu Sinta sampaikan kalau ke rumah sakit kan untuk antrian itu kan sekarang online ya. Ini menggunakan aplikasi JKN,
2: JKN Mobile.
0: Itu harus mendaftar.
2: Dan itu online
0: pendaftarannya. Iya. Hari ini misalnya hari besok kita mau pergi, hari ini sudah harus mendaftar antrian. Betul. Jadi tinggal menunjukkan identitas di JKN Mobile bahwa kita sudah antri ya gitu dan apa keluhannya. Begitu ya. Oke, baik. Kita masih menantikan dan menunggu ya kebersamaan kita di pagi ini di Halo RRI. Silakan Anda bisa menghubung kami di line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
6: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
7: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
6: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
7: Tapi, masalah saya lebih penting.
8: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
9: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Halo RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, baik pendengar, masih di Halo RRI Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan kita sudah berada di sesi terakhir ya, Bung Riki ya.
1: Iya.
0: Dan kita masih menantikan penelpon yang ingin berinteraksi bersama kami di 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830 ya. Oke. Kita sampaikan ada di line WhatsApp. Ini saya tanyakan ya dengan ibu siapa dan alamatnya di mana, tapi belum disampaikan, hanya menyampaikan aduannya saja.
1: Oke, baik.
0: Ya, ini disampaikan katanya kepada siapa saya harus mengadu? Saya yang sedang dipersulit jualan di Akau Taman Kota.
1: Okay.
0: Saya diberi stand tetap tapi tidak boleh keliling menawarkan produk kepada orang, sedangkan produk kami berupa makanan ringan, beda dengan stand lainnya yang jualan makanan berat, tapi saya disamakan dengan yang jualan makanan berat. Saya diberi stand yang tidak tidak ada fasilitas apapun, cuma lokasi doang. Jadi saya renovasi dengan minta izin buat kemari dan meja, tapi hanya gara-gara saya sakit disuruh pindah tempat dan disuruh bongkar tempat saya. Mungkin ibu bisa menjelaskan nih, ini dengan ibu siapa, alamat di mana, dan dari siapa yang melakukan hal demikian. Jadi kami akan mencatatnya dengan lebih detail dan cermat ya.
1: Betul.
0: Dan juga ini katanya padahal saya bayar sewa tiap kali jualan sehari 15.000.
1: Sehari 15.000.
0: Iya, sehari 15.000.
1: Okay.
0: Tetapi hanya gara-gara sakit beberapa hari di waktu sedang berobat disuruh pindah tempat. Mau diambil alih, mau disewakan kepada orang lain. Ini
1: apakah ini memang dari
0: apakah
1: pemerintah
0: dari
1: kota yang punya, atau pribadi, kan kita nggak tahu nih makanya.
0: Terkadang ada kan sebuah rumah karena punya lapak teras disewakan lapaknya gitu ya. Lalu ini seperti apa dengan ibu siapa? Jadi kita akan mencatatnya, Bu ya. Silakan untuk pendengar dan juga pemirsa yang ingin berinteraksi bersama kami di lantai phone 0771-27100 ya. Dan tadi ya memang masih terkait nih Bung Riki ya. Tadi pagi juga disampaikan mengenai tentang terutama di Kijang ya, di pasar Kijang. Tadi Pak Rasino juga tadi pagi menyampaikan bahwa harga ikan sudah relatif normal.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, sudah turun kurang lebih 10.000.
1: Wah, lumayan.
0: Dari awalnya 50.000 jadi 40.000.
1: Iya.
0: Kemudian juga tentang pencurian. Pencurian kabel listrik itu ya.
1: Oh iya, pencurian kabel listrik. Penerangan lampu jalan ya.
0: Iya, di jembatan Dompa. Iya. Dari Pak Abdul Kadir juga menyampaikan selain pencurian kabel listrik ya. Juga terjadi pencurian pompa, bahkan pompa pun dicuri.
1: Astagfirullahaladzim. Pompa.
0: Iya, pompa di rumah, pompa air.
1: Mesin air itu ya, Bang.
0: Iya, pompa air, mesin air di rumah. Kemudian juga dari kita sampaikan juga dari Pak Kasim di Jalan Bali ya. Iya, disampaikan juga nih bahwa coba sekali-sekali mengundang pensiunan PWRI. Sampai saat ini setahu saya belum ada pemerintah mengundang untuk berdialog dan bersilaturahmi.
1: PWRI ya.
0: Iya, PWRI. Iya, dan persoalan sampah di Kampung Tanah Kuning Kijang sudah rapi.
1: Iya. Alhamdulillah
0: karena sudah ada bak sampahnya. Dan pendengar maupun pemirsa di acara kita Halo RRI. Baik, ini tadi saya oke, dari Ibu siapa nih? Ibu Sari Sumania.
1: Sumania.
0: Ibu Sumania di Perumnas Tokojo, lapak milik pemerintah. Oh, di Akau Taman Kota Kijang. Oke, baik, Bu ya.
1: Ya.
0: Ibu Sumania ini berada di Perumnas Tokojo, lapak milik pemerintah, pemerintah Kabupaten Bintan berarti.
1: Oke, Kabupaten Bintan.
0: Di Akau Taman Kota Kijang.
1: Oke, baik.
0: Baik. Baik, kita catat ya, Bu, ya. Kita catat dan tentunya kita berharap ya ada pemberitahuan atau juga tanggapan nih dari pemerintah terkait ya, khususnya Kabupaten Bintan yang memang ini ibu ini mempermasalahkan tentang lapak pedagang UMKM ya. Dia menjual makanan ringan tapi masuk kategori makanan berat. Karena memang makanan ringan maupun makanan berat itu kan biaya sewanya berbeda.
1: Betul.
0: Tapi iya, kita berharap ya dengan adanya Halo RRI ini kita jadikan sebagai informasi, aduan, dan juga keluhan dari masyarakat. Kita tampung, kita catat, dan hal ini juga bukan hanya selesai sampai di sini saja. Baik, dan Ibu Sumania di Perumnas Tokoju juga menyampaikan, oleh pengelola akau saya disuruh pindah tempat yang sempit, padahal barang-barang saya banyak ya. Wah, ini cukup rumit, riskan ya, dan rumit permasalahan Ibu ini selaku pedagang UMKM. Baik, terima kasih Ibu Sumania ya, yang sudah menyampaikan aduannya mengenai tentang lapak UMKM-nya di Taman Akau Kota Kijang ya. Dan mudah-mudahan permasalahannya dapat terselesaikan ya,
1: betul.
0: Ya, dengan kegiatan kita atau acara kita di Halo RRI. Dan untuk itu pendengar, kita cukupkan jumpa kita ya, karena memang waktu kita terbatas di kesempatan pagi ini ya. Dan tentunya oke, baik. Kita cukupkan jumpa kita di Halo RRI. Ya. Saya Ardian Huta Barat dan juga
1: Ricky Hoirul Huda.
0: Mohon pamit dari ruang dengar Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Prima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormat, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Tanjung Pinang Siang Pro 1 RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk siang hari ini. Pendengar, bersama saya Liza Andriani akan menemani Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda yang sibuk dengan segala aktivitasnya atau lagi dalam perjalanan, apapun itu pendengar, aktivitas Anda akan kami temani dengan rangkaian acara di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Mengawali di Tanjung Pinang Siang bersama saya Liza Andriani, kita akan melangkah ke acara Jendela Kepri, tapi setelah satu lagu yang mau lewat.

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Selamat siang pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa dalam program Jendela Kepri Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Siang hari ini pendengar, topik yang kita akan angkat adalah tentang satu persoalan yang masih menjadi perhatian sampai saat ini, sekaligus masih sangat mengkhawatirkan, yaitu tentang narkoba. Ya, jadi pendengar, memang peredarannya masih ditemukan di berbagai wilayah ya, termasuk Kepulauan Riau. Narkoba ini tentu tidak berhenti pada pelaku dan proses hukum saja. Ada keluarga yang bisa terdampak, ada anak-anak muda yang masa depannya bisa terancam, dan ada lingkungan masyarakat yang perlu ikut menjaga agar peredaran narkoba tidak semakin luas. Dan siang hari ini pendengar, dalam program Jendela Kepri, topiknya adalah Bersama Cegah Narkoba, Selamatkan Generasi Kepulauan Riau. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Terima kasih.
1: Tuhan, kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
2: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
1: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
3: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Pendengar, baru-baru ini ada kasus yang kembali diungkap oleh Polresta Tanjung Pinang. Polisi menggagalkan peredaran sekitar 2,9 kg sabu. Barang itu berasal dari Malaysia dan masuk melalui wilayah Kijang, Bintan, sebelum dibawa ke Tanjung Pinang. Dari pengungkapan ini, pendengar, polisi memperkirakan sekitar 12 ribu jiwa bisa diselamatkan dari bahaya narkoba. Kalau kita dengar angka 12 ribu jiwa, wah, bukan angka yang sedikit. Ya. Artinya satu jaringan peredaran narkoba saja bisa membawa dampak yang begitu luas bagi masyarakat. Kepulauan Riau, daerah kita ini adalah daerah kepulauan dengan aktivitas masyarakat di laut yang sangat tinggi. Nelayan tetap mencari nafkah, pelaku usaha tetap beraktivitas.

0: Kalau terhadap kedua tersangka ini masih belum menikmati, masih sebatas biaya operasional untuk sampaikan ke dari Malaysia sampai ke Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, setelah Tanjung Pinang, barang ini akan dibawa ke Jambi. Setelah sampai di Jambi, akan menerima jasa atau upahnya itu lebih kurang 50 juta.
1: Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang melakukan pemusnahan narkotika jenis sabu seberat 2,9 kg hasil pengungkapan jaringan internasional. Pemusnahan itu disaksikan langsung tersangka berinisial BA 49 tahun dan HS 26 tahun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 94,43 gram disisikan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium forensik dan pembuktian di persidangan, sedangkan 2,8 kg dimusnahkan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kasat Res Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Sofian Rida mengatakan, narkotika jenis sabu tersebut dipasok dari negara Malaysia, lalu diselundupkan masuk wilayah Kepri di Kijang Kabupaten Bintan. Petugas berhasil meringkus para pelaku di sebuah ruko yang berlokasi di Jalan Aisyah Sulaiman, Kelurahan Dombak, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang.
0: Akan kita lakukan pemusnahan nanti dengan disaksikan ya, oleh tersangka. Dengan tersangka itu ada dua, yang satu berinisial BA, umur 49 tahun, pekerjaan swasta. Kemudian HS, laki-laki, umur 26 tahun, pekerjaan puluh hari yang lalu.

0: Hamas.
1: AKP Sofyan Rida menegaskan bahwa penindakan ini berhasil menyelamatkan sekitar 12.000 jiwa generasi muda dari ancaman bahaya narkotika. Jumlah estimasi penyelamatan tersebut setara dengan populasi warga dalam satu wilayah kecamatan di Tanjung Pinang.
0: Jajaran Polresta Narkoba Tanjung Pinang telah berhasil menyelamatkan generasi bangsa, anak bangsa, itu lebih kurang 12.000 orang. Coba bayangkan, seandainya barang-barang dapat ini sudah bisa kita tersebar atau terkonsumtif oleh masyarakat.
1: AKP Sofyan Rida menegaskan, Polresta Tanjung Pinang terus memperketat pengawasan untuk memutus mata rantai penyeludupan di pelabuhan resmi maupun pelabuhan tikus. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang dalam program Jendela Kepri. Pendengar, kalau bicara soal mencegah narkoba, kita bisa mulai dari tempat yang paling dekat, yaitu keluarga. Orang tua tentu punya kesibukan masing-masing. Anak biasanya ditanya, sudah makan belum? Udah belajar belum? Udah bikin PR belum? Penting sih pertanyaan seperti itu, tapi sesekali juga kita perlu bertanya lebih jauh sebagai orang tua. Bagaimana keadaan anak di sekolah? Bagaimana teman-temannya? Ada masalah atau tidak? Ada sesuatu yang membuat mereka nyaman atau tidak? Dan pertanyaan sederhana seperti ini bisa membuka komunikasi antara orang tua dan anak, pendengar. Dari situ orang tua bisa mengetahui apa yang sedang dialami anak. Bisa saja anak sedang menghadapi masalah dengan temannya, mendapat tekanan atau mengalami sesuatu yang tidak berani diceritakan. Nah, kalau anak sudah mulai bercerita, maka dengarkan dulu. Jangan buru-buru marah dan jangan langsung menyalahkan. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bantu anak mencari jalan keluar. Anak perlu merasa bahwa ketika punya masalah, keluarga adalah tempat pertama yang aman untuk bercerita. Komunikasi yang dekat seperti ini bisa menjadi salah satu benteng agar anak tidak mencari tempat lain yang justru membawa pengaruh buruk seperti narkoba.

0: Nama saya Said Syahdani Al-Qudsi. Jadi untuk menghindari narkoba, mungkin dengan cara salah satu caranya itu dengan memilih pergaulan yang benar dan baik atau lingkungan yang sehat.
1: Nama saya Jelita Ratnasari. Cara saya untuk menghindari narkoba dengan cara melakukan hal-hal positif dan melakukan kegiatan yang bermanfaat.
2: Nama saya Natasha. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari diri dari narkoba. Pertama, jauhi lingkungan yang menurut kita itu akan mendekatkan kita sama narkoba. Kedua, usahakan agar ketika kita stres atau ketika kita banyak pikiran, kita melakukan hal-hal yang positif.

0: Lagu dari Husein Al Atassia ya, dengan judul Judy baru saja kita dengarkan. Pendengar masih di jendela Kepri ya, terkait dengan narkoba. Pendengar, teman ternyata bisa memberikan pengaruh yang besar. Ada teman yang mengajak melakukan kegiatan yang positif, tapi ada juga lingkungan yang membawa kita ke arah yang salah. Misalnya ada yang mengajak mencoba narkoba, bilangnya sekali coba aja gak apa-apa. Kalimat itu kayaknya sepele ya pendengar. Nah, seseorang bisa saja merasa penasaran dan mengambil keputusan yang akhirnya merusak dirinya sendiri. Kalau ada teman yang mengajak, maka berani mengatakan tidak. Tidak perlu merasa malu, tidak perlu takut dibilang tidak kompak, tidak perlu ikut hanya supaya diterima dalam kelompok atau circle. Teman yang baik tidak akan membawa kita kepada sesuatu yang membahayakan. Lebih baik waktu dan tenaga digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat, olahraga, belajar, ikut organisasi, komunitas, kegiatan sosial, keagamaan, berkarya, membuat usaha barangkali atau mengembangkan kemampuan yang kita punya. Apalagi anak-anak muda nih ya. Anak muda Kepri punya banyak kesempatan untuk maju. Jangan sampai kesempatan itu hilang hanya karena salah memilih lingkungan. Pencegahan narkoba juga butuh kepedulian masyarakat. Kadang ketika kita melihat sesuatu yang mencurigakan, orang milih diam. Padahal bisa karena ya ikut karena takut ikut campur. Ya akhirnya semuanya jadi berantakan. Padahal juga kalau memang berkaitan dengan narkoba, dampaknya bisa masuk ke lingkungan kita sendiri. Karena itu kalau misalnya ada informasi yang memang kita ketahui, maka sampaikan kepada pihak yang berwenang. Jangan takut, jangan ragu. Caranya juga tapi harus tepat. Jangan langsung menyebarkan kabar ke media sosial. Jangan menuduh seseorang hanya karena melihat sesuatu yang menurut kita aneh. Apalagi sampai mendatangi orang yang dicurigai atau melakukan kekerasan. Kita cukup memberikan informasi kepada aparat, apa yang kita lihat, kapan kejadiannya dan di mana lokasinya. Setelah itu biarkan petugas yang melakukan pemeriksaan. Kepedulian masyarakat sangat membantu dalam upaya pemberantasan narkoba, pendengar. Kita tidak harus jadi polisi untuk ikut membantu. Menjaga keluarga, memperhatikan anak-anak dan remaja di sekitar kita, saling mengingatkan dan peduli terhadap lingkungan juga merupakan bagian dari upaya bersama. Kalau keluarga, masyarakat, dan aparat bergerak bersama, maka ruang bagi peredaran narkoba akan semakin sempit.
1: Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Pendengar, menjaga generasi muda dari narkoba butuh perhatian kita bersama. Keluarga punya peran untuk menjaga dan mendengarkan anak-anaknya. Anak muda perlu berani memilih pergaulan yang sehat dan menolak ajakan yang salah. Masyarakat juga perlu peduli terhadap lingkungan dan menyampaikan informasi kepada aparat ketika menemukan dugaan peredaran narkoba. Maka mari kita jauhi narkoba, hindari coba-coba hanya karena penasaran atau karena ajakan teman. Kalau misalnya sedang menghadapi masalah, jangan dipendam sendiri. Ceritakan kepada orang tua, keluarga, guru, teman, atau orang yang dipercaya. Mari kita jaga anak-anak dan generasi muda di sekitar kita, pendengar. Saling mengingatkan, saling peduli, dan saling menguatkan agar mereka tetap bisa tumbuh, belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik tanpa terjerat narkoba. Pendengar, demikian jendela Kopri untuk siang hari ini dengan topik Bersama Cegah Narkoba, Selamatkan Generasi Kepulauan Riau bersama saya Liza Andriani. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai berjumpa lagi di jendela Kopri di lain kesempatan.
1: Demikianlah jendela Kopri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendingan dimana saja berada, untuk selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro3 Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.
1: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champions. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul Akhirat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rob Leaf melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki. Mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan runtun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir.
4: Bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık.
2: Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengundang

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harris Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sugiyadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblovic. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua, sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya, pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama, langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor 1 dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Senang juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Tehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Arlia Nabila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1. Nah, ini sangat baik.
2: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lucao, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucao pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Masuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik, progres secara fisik cukup baik, kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya, tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah, ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru masuk Philip tanggal 16. Gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1 RRI Tanjung Pinang, setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
2: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
1: Liza Andriani.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rika Pertiwi.
4: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
1: Rima Melati.
4: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Tanjung Pinang Siang. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi sudah kita dengarkan ya warta berita olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan nanti pada pukul 13 akan kami hadirkan untuk Anda warta berita daerah dari RRI Tanjung Pinang. Pendengar, informasi dari rri.co.id, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengajak masyarakat bersama-sama menjaga fasilitas umum, khususnya lampu penerangan jalan, pendengar. Kepala UPTD Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dinas PUPP Kepri, yaitu Fahrul, mengatakan banyak keluhan masyarakat di kawasan Dompa yang berkaitan dengan lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi. Perbaikan terus dilakukan untuk masyarakat ya, melalui anggaran rutin. Tapi kasus kerusakan dan pencurian masih sering terjadi, pendengar. Untuk kerusakan ringan, perbaikan bisa langsung ditangani. Tapi kalau untuk kerusakan besar, itu membutuhkan anggaran yang cukup besar, sehingga tidak bisa diperbaiki seketika. Fahrul juga mengatakan pemerintah bertugas memastikan fasilitas umum tetap berfungsi. Karena itu, masyarakat juga diminta untuk ikut menjaga dan tidak merusak fasilitas umum. Informasi lebih lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar kaum muslim dan muslimat di mana saja berada, sesaat lagi akan kita dengarkan berkumandangnya seruan azan. Pertanda masuknya fardu zuhur untuk kawasan Kota Tanjung Pinang dan daerah-daerah yang sewaktu.

0: الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi, bangkitkanlah dia di hari kiamat di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

0: itu adalah ke masjid. Betapa banyak yang tak sanggup melakukannya. Jangankan sehari 5 waktu, sepekan sekalipun kadang terlupa. Ya, perjalanan untuk meraih janji ditinggikan derajat 27 kali itu terasa sangat berat. Banyak yang mengaku cerdas dan bijak pun tak mampu melakukannya. Walau mampu berjalan jauh mencari ilmu hingga ke Jepang, Eropa, bahkan Amerika. Namun ke masjid menjadi perjalanan terberat untuk ditempuh. Ada anak muda, kuat, berbadan sehat dan bugar. Dengan gagahnya menaklukkan puncak Gunung Bromo, Jayawijaya, bahkan Everest. Namun, masjid di sebelah rumah pun tak sanggup ditaklukkan. Kawan, tahukah engkau, perjalanan ke masjid bukan perjalanan biasa. Bukan sekedar perjalanan mencari gelar dunia semata. Bukan sekedar perjalanan mencari pengakuan manusia semata. Tapi, perjalananmu ke masjid adalah perjalanan untuk menemui Rabbmu, Tuhan yang menciptakanmu, yang telah memberimu kehidupan dunia. Ia memanggilmu dan ingin memberimu derajat tinggi. Bila panggilnya, segera kau jawab. Kawan, setiap langkahmu ke masjid kan dihitung sebagai sedekah, kan menjadi kebaikan dan penggugur dosa. Dan langkahmu ke masjid dalam gelapnya gulita kan berbalas cahaya sempurna di hari kiamat. Bersegeralah kawan, sebelum hadirmu ke masjid hanya jasad tanpa ruhmu.
1: Ini Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan terlebih dahulu relas panggilan dari Pengadilan Agama Tanjung Pinang. Pendengar, Pengadilan Agama Tanjung Pinang memanggil atas nama Ahmad Umari bin Muhammad Ali, tergugat, bertempat tinggal di Jalan Kampung Bugis, RT2, RW1, Kelurahan Tanjung Uban Utara, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan gugatan dari penggugat atas nama Siti Kalsum binti Saidi, pihak Pengadilan Agama meminta termohon agar menghadap ke muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pinang pada hari Rabu tanggal 4 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Usman bin Khattab, Pengadilan Agama Tanjung Pinang, Jalan Raya Senggarang, Kelurahan Kampung Bugis, Tanjung Pinang. Kemudian masih relas panggilan dari Pengadilan Agama, namun kali ini memanggil atas nama Suradi bin Muhtar. Suradi bin Muhtar tergugat.

0: bertempat tinggal di Jalan Pompa Air nomor 91, RT 1 RW 1, Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kota Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan gugatan dari penggugat atas nama Rizky Oktaviani binti M. Nasir, pihak pengadilan agama meminta termohon agar menghadap ke muka sidang pengadilan agama Tanjung Pinang pada hari Rabu 2 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Usman bin Affan, pengadilan agama Tanjung Pinang, Jalan Raya Senggarang, Kelurahan Kampung Bugis, Tanjung Pinang. Demikian kami sampaikan relas panggilan dari pengadilan agama untuk siang hari ini. Dan pendengar, untuk Anda yang barangkali belum mendaftarkan diri Anda di ajang Bintang Radio RRI Tanjung Pinang, masih dibuka ya sampai tanggal 30 Agustus. Dan bagaimana caranya, apa saja lagu pilihannya, kita dengarkan yang satu ini.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Grebek kasino mewah di Batam, tim gabungan jaring 197 orang termasuk 10 WNA kini diperiksa. DPRD Kepulauan Riau menilai penurunan daya beli masyarakat ikut mempengaruhi keberlangsungan UMKM. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya Liza Andriani. Pendengar, DPRD Kepulauan Riau menilai penurunan daya beli masyarakat ikut mempengaruhi keberlangsungan UMKM.
1: Kondisi penurunan daya beli masyarakat dinilai turut memberikan tekanan terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kepulauan Riau. Pemerintah daerah didorong memperkuat dukungan terhadap UMKM agar sektor tersebut tetap menjadi penopang perekonomian daerah. Anggota DPRD Provinsi Kepri, Rudi Jua, mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kepri untuk mencari langkah yang dapat membantu masyarakat menghadapi kondisi ekonomi saat ini. Menurutnya, penguatan UMKM menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam situasi perekonomian saat ini. Sebagian pelaku UMKM menilai kondisi ekonomi saat ini bahkan lebih sulit dibandingkan masa pandemi COVID-19.
2: Perekonomian, maka kita berharap baik itu Pemprov maupun Pemko dan Pemkab setempat bisa memperkuat khususnya perekonomian UMKM. Karena kita lihat kondisi yang paling buruk yang mereka alami, malah sebagian menyampaikan ini lebih buruk daripada saat COVID. Pendapatan mereka malah sekarang melosot jauh. Karena pada saat COVID, walaupun ada pembatasan, tapi daya beli masyarakat masih terasa kuat. Tapi sekarang, makanya ada sebagian menyampaikan kondisi sekarang ini malah lebih sulit daripada saat COVID dulu.
1: Rudi Jua menilai, UMKM memiliki peran penting sebagai salah satu penopang perekonomian ketika terjadi tekanan ekonomi. Karena itu, pemerintah diharapkan hadir sebagai melalui kebijakan dan program yang dapat membantu pelaku usaha melewati masa transisi hingga kondisi ekonomi kembali pulih. Reporter Kedah Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan pemuda pecinta alam di Bintan menggelar perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di puncak Gunung Bintan.
3: Ratusan peserta yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, serta komunitas pencinta alam sekabupaten Bintan antusias mendaki Gunung Bintan untuk mengikuti rangkaian kegiatan Kem Merah Putih. Kegiatan yang berlangsung pada 16 hingga 17 Agustus 2026 ini menjadi momentum bagi para pemuda untuk memperingati Hari Kemerdekaan dengan suasana yang berbeda. Para peserta tidak hanya mendaki dan berkemah di kawasan Gunung Bintan, tetapi juga mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan yang mengusung semangat nasionalisme, kebersamaan, serta kepedulian terhadap lingkungan. Ketua Pelaksana Kem Merah Putih Deni menyampaikan, kegiatan ini merupakan pelaksanaan yang kedua kalinya setelah sebelumnya digelar pada tahun 2025. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk menanamkan rasa cinta tanah air sekaligus meningkatkan kepedulian pemuda terhadap kelestarian alam.
4: Hari ini kami telah selesai melaksanakan kegiatan yaitu kegiatan Kem Merah Putih 2026. Kem Merah Putih 2026 ini dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 17 Agustus dan dihadiri oleh 10 komunitas yang terdiri dari 3 Mapala dari Stadion Dinamikan dan komunitas Stadion Dinamikan. Kegiatannya itu kami di tanggal 16 itu naik bareng dan di camping bareng juga, gala dinner bersama, kebersamaan, hingga silaturahmi. Di tanggal 17-nya kami melakukan upacara dengan hikmat dan melanjutkan games.
3: Salah satu peserta Alif menilai kegiatan peringatan HUT kemerdekaan di alam terbuka memberikan pengalaman berbeda sekaligus menjadi kesempatan bagi pemuda untuk memperkuat kebersamaan.
5: Untuk panitia, terima kasih udah buat acara ini, Kem Merah Putih, pokoknya seru, kedepannya mungkin bisa diadakan lagi.
3: Adapun kegiatan Kem Merah Putih dikatakannya menjadi salah satu cara pemuda dalam memaknai kemerdekaan. Tidak hanya melalui upacara dan perayaan, tetapi juga dengan membangun kebersamaan, menjaga alam, dan menumbuhkan semangat cinta tanah air. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Grebek kasino mewah di Batam, tim gabungan jaring 197 orang, puluhan pemain termasuk 10 WNA kini diperiksa intensif.
6: 96 orang pemain terdiri dari 86 WNI dan 10 WNA, antaranya 7 warga negara China, 2 warga negara Singapura, dan 1 warga negara Malaysia.
7: Tim gabungan dari Bareskrim Polri, Polda Kepri, dan Polresta Barelang menggerebek aktivitas perjudian kasino di 9 Steak Long and Bar Kota Batam pada Sabtu 15 Agustus 2026 malam. Kabit Humas Polda Kepri, Kombes Nona Priscilia Howe mengatakan, hasil penyelidikan selama 2 hingga 3 bulan ini membuahkan hasil signifikan dengan mengamankan sebanyak 197 orang di lokasi kejadian. Dari total 197 orang yang diamankan, petugas membagi peran mereka dalam struktur operasional kasino, mulai dari pemilik, manajer, kasir, pengawas, penukar chip, bandar, marketing, hingga pemain. Menariknya, dari puluhan pemain tersebut, terdapat warga negara asing, 7 warga Tiongkok, 2 warga Singapura, dan 1 warga Malaysia, serta 86 WNI yang seluruhnya kini tengah menjalani pemeriksaan intensif.
8: Juga telah mengamankan 197 orang dan saat ini sedang berlangsung proses pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut terkait dugaan tindak pidana perjudian.
7: Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Saifuddin mengatakan, selain menangkap para pelaku, tim gabungan juga menyita barang bukti bernilai fantastis berupa uang tunai senilai 7,79 miliar rupiah dari brankas dan laci meja penukaran chip.
6: Uang tunai dari laci meja penukaran chip sebesar 500 juta rupiah dan demikian uang tunai yang diamankan lebih kurang berjumlah 7,79 miliar.
7: Atas pelanggaran tersebut, para penyelenggara dijerat pasal 426 dan atau pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Penyidik juga mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU sesuai pasal 607 Undang-Undang KUHP dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara, sekaligus menghimbau para pengelola tempat hiburan agar tidak melakukan aktivitas yang melanggar hukum. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap pesan atau telepon mencurigakan yang meminta data pribadi maupun uang. Karena data tersebut dapat disalahgunakan pelaku penipuan untuk mengambil alih akun maupun melakukan tindak kejahatan.
9: Masyarakat diminta semakin waspada terhadap berbagai modus penipuan online yang memanfaatkan media sosial, aplikasi perpesanan, SMS, hingga surat elektronik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Kota Tanjung Pinang, Teguh Susanto, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada pesan atau panggilan dari nomor tidak dikenal, terlebih jika meminta data pribadi, kode OTP, PIN, atau transfer uang. Menurutnya, modus penipuan terus berkembang mulai dari tautan palsu atau phishing, mengaku sebagai petugas bank maupun instansi pemerintah, menawarkan hadiah hingga berpura-pura sebagai keluarga atau teman yang membutuhkan bantuan. Teguh Susanto juga meminta masyarakat menjaga kerahasiaan NIK, nomor rekening, kata sandi, PIN, dan kode OTP, karena data tersebut dapat disalahgunakan pelaku untuk mengambil alih akun maupun melakukan tindakan kejahatan.
10: Dengan banyaknya modus penipuan online, biasanya mereka ini menggunakan nomor handphone pribadi, mengatasnamakan perusahaan tertentu atau badan usaha, tapi nomor handphone pribadi. Biasanya isi pesan itu kan menawarkan hadiah berupa uang, produk lain, atau bantuan sosial. Biasanya juga disuruh mengirim ke link tertentu itu. Linknya link nggak jelas. Terus melalui WA, sering juga kita dapat laporan, langsung buka WA, ada APK gitu. Itu semacam software-nya aplikasi tertentu yang kalau kita klik, langsung tersedot data pribadi kita gitu.
9: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, Teguh Susanto, menghimbau masyarakat selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai informasi, tidak membuka tautan mencurigakan, serta mengaktifkan autentikasi dua langkah pada akun digital. Jika menjadi korban, masyarakat diminta segera menghentikan komunikasi dengan pelaku, menyimpan bukti percakapan dan transaksi, kemudian melaporkannya kepada kepolisian atau unit yang menangani tindak pidana cyber. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat Kota Tanjung Pinang diharapkan untuk waspada maraknya aksi pencurian besi dan kabel. Tingkatkan kewaspadaan di lingkungan rumah dan segera laporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang. Masyarakat Kota Tanjung Pinang diharapkan untuk waspada maraknya aksi pencurian besi dan kabel. Tingkatkan kewaspadaan di lingkungan rumah dan segera laporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang. Kasubdit Lidik Satreskrim Polresta Tanjung Pinang, Ibda Juara Limbong mengatakan, kasus pencurian besi dan kabel listrik saat ini cukup marak terjadi di Kota Tanjung Pinang. Kasus tersebut menjadi perhatian pihaknya dalam mengungkap dan menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Menurutnya, kasus tersebut sudah sangat mengganggu ketertiban dan keamanan di masyarakat. Pihaknya juga sudah mengambil langkah tegas dengan menyelidiki kasus tersebut. Di tahun 2026 ini, pihaknya sudah mengamankan dua kelompok pelaku dengan rentang usia dewasa maupun remaja. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang meninggalkan rumah untuk menitipkan kepada tetangga atau saudara terdekat. Langkah tersebut untuk meminimalisir tindak pidana terutama pencurian kabel dan besi yang tidak hanya menyasar fasilitas umum, juga rumah-rumah warga.
11: Kepada masyarakat untuk tetap waspada. Waspada apalagi zaman sekarang viralnya rayap besi, rayap kabel. Dan apabila masyarakat dah meninggalkan tempat tinggalnya atau berkunjung ke daerah lain, mohon titipkan ke warga kita bahwa kita tidak ada dalam di rumah atau di daerah untuk mengurangi suatu terjadinya tindak pidana.
0: Lebih lanjut dikatakan Ibda Juara Limbong, pihak kepolisian juga secara rutin melakukan patroli di lingkungan masyarakat dan tempat-tempat rawan tindak kejahatan. Namun partisipasi dan informasi dari masyarakat juga sangat diharapkan dalam mencegah dan memproses tindakan yang melanggar hukum. Apabila ada menemukan kegiatan yang mencurigakan dan berpotensi tindak pelanggaran hukum di wilayah tempat tinggalnya, untuk dapat segera melapor ke nomor 110. Selain itu juga dapat menghubungi Babin Kaptipmas setempat agar dapat segera ditindaklanjuti. Reporter Widiawati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah untuk siang hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gerebek kasino mewah di Batam, tim gabungan jaring 197 orang termasuk 10 WNA kini diperiksa. DPRD Kepulauan Riau menilai penurunan daya beli masyarakat ikut mempengaruhi keberlangsungan UMKM. Mewakili kerabat kerja yang bertugas yang hari ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Tetaplah bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Persada Indonesia Pro 1 RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk siang hari ini bersama saya Lizandriani sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang mau request lagu-lagu hits Indonesia, silakan pendengar di line telepon 27100 atau di WhatsApp 0811-7789-830. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Persada Indonesia, selamat siang.
1: Selamat siang.
2: 100% Indonesia.
1: Iya, selamat siang. Oke. Apa kabar, baik. Bapak?
2: Alhamdulillah, baik. Ini dengan Mbak Riza ya?
1: Iya, sama Liza. Uh-uh.
2: Apa kabar nih Mbak Riza?
1: Alhamdulillah.
2: Wah, syukurillah.
1: Panas nggak di Jambi, Pak, hari ini, Pak?
2: Kalau semenjak 17 Agustus ini tidak begitu panas, hanya sederhana lah panas-panas.
1: Oh, berawan juga. Sepertinya, seperti di sini ya, berawan ya?
2: Iya, tidak seperti yang sebelum 17 Agustus dulu.
1: Sebelumnya terik kan, ya Pak?
2: Iya, panas berdengkang kata orang.
1: Iya, panas berdengkang.
2: Sekarang enggak.
1: Agak-agak redup-redup sikit ya, dikasih awan
2: iya,
1: ya.
2: Iya, enggak dari 17 itu kan hujannya malam subuh Senin.
1: Oke.
2: Okay. Lagunya nih.
1: Apa tuh lagunya?
2: Kayaknya lupa nih.
1: Nah kan dia lupa.
2: lupa. Apa ya, kekasih bayangan.
1: Kekasih bayangan. Cakrakan.
2: Boleh ya.
1: Boleh.
2: Kekasih bayangan.
1: Boleh.
2: Masuk ya.
1: Boleh. Oke, buat siapa?
2: Salam-salamnya pertama untuknya Mbak Liza ya. Selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin, doa yang sama Bapak.
2: Kemudian ada Pak Umar, Pak Kumis, Pak Budi, ada Mbak Madani, ada Mbak Madini, ada Pak Burhan, Bang Udin, ada Bang Ali, ada Mas Prabu, Ikari Sianti, Putri Marisa, Putri Kedondong, Kak Sarina, Cukiu, Yang Uci, Kak Dang Merdu juga selamat siang.
1: Yeah.
2: Ada Bang Ele, ada Bang Jais, Bunda Yani, ada Bunda Permata, ada juga Mak Berlian, Kak Kawir, ada Mak Nora, ada Mak Cendun ya, selamat siang, semoga sehat selalu. Nek Anjang, Mak Rosi, Nek Manda, ada juga Mak Nek Balkis ya, ada Mak Nga Aida, ada Siska, Kak Deli, Yusuf, Bang Uya, ada Kak Hani, Pak Demang, ada Kak Saripa, Kak Siti di Tanah Merah dengan Mak Bang Dama, Bunda Sulami, ada Bang Lukman, ada Nek Long, ada Mak Lung Dia, ada siapa lagi ya?
1: Yo,
2: ada Mama Rika, Mama di Sabi, ada juga Ahmad Irwan, ada Ibu Parida, Bang Bayu juga selamat siang. Untuknya semua lah tanpa terkecuali dari Arna Pak Yet, selamat siang untuknya Mbak Rim. Mbak Liza, selamat siang semua petugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga buat Bapak Hamzah Yusuf ya yang ada di Jambi. Di belakang Pak Hamzah Yusuf, halo selamat siang Persada Indonesia.
3: Selamat siang Indonesia.
1: Anda jadi yang kedua siang hari ini. Hei, apa kabar?
3: Baik.
1: Eh, kenapa?
3: Aduh.
1: Hey, baru masuk dah langsung gelak.
3: Ya, kalau dari suara kamu aku sudah ketawa.
1: Hey, kenapa?
3: Aduh, lagi senang hati aja.
1: Oh, lagi senang hati. Senangnya dalam hati. Oke, okay, sehat ya.
3: Alhamdulillah.
1: Ya
3: sudah.
1: Alhamdulillah.
3: Lawakan.
1: Lah.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sudah.
3: Alhamdulillah.
1: Warak apanya wartel? Apanya warteg? Beda ya. Oke.
3: Okay.
1: Iya candai. Oke, okay, mau denger lagu apa, Ile?
3: Lagu apa ya?
1: Hmm? Apa?
3: Naya pula lagu saya ini ya. Keliru. Keliru Naya.
1: Keliru tahun berapa ya? Bentar cek dulu.
3: Tahun baru.
1: Oke, boleh.
3: Siap,
1: buat siapa?
3: Aku sama-sama desain, bikin yang ini, bisa sama Ziki. Di mantangnya Frida sama Riza ya.
1: Amin.
3: Nanti halam gue pada anak.
1: Enggak.
3: Dari itu Riza ya.
1: Sungguh teganya dirimu tega.
3: Lagu pemain udah anggut. Kenapa dengan lagu Pak Udang?
1: Apa mau ganti apa mau ganti judul aja? Lagunya ini aja, Teganya Kau.
3: Ada.
1: Ada. Teganya Kau. Bukan dari Utet, tapi bukan dari Utet, dari Liodra.
3: Teganya Kau.
1: Lagu baru itu.
3: Enggak, coba lah. Kalau kamu tega mau kan, tega kau.
1: Jadi mau lah gitu?
3: Yuk.
1: Oke, ganti ya. Siap. Okay. Buat kamu siapa?
3: Bukan. Lagu baru. Ya.
1: Amin.
3: Coba Erita, Isani. Bang Ade Sabarat untuk Bang Riki.
1: Ya.
3: Kemudian yang udah diusinah. Di taman nih Mbak Yusuf. Terima kasih Mbak Yusuf. Memangkan dengan Ele, Ile.
1: Ele sama Ile beda ya.
3: Kalau ini dulu kok.
1: Ele.
3: Ile. Mbak Yusuf. Makasih banyak kalau nih Mbak Yusuf.
1: Oke.
3: Selamat untuk Kenya Bugua, Bandung, Ayu Bungulu, Jasa Panjang, Bintang Balai, Bintang Batu,
1: Rab.
3: Prabu, udah nggak masuk mana?
1: Mas Prabu, aduh sibuk.
3: Sibuk katanya tuh beli-beli di Jakarta.
1: Mas Prabu, businessman.
3: Kita orang bisnis durian, sanggih, gue. Mas Prabu.
1: Oke.
3: Alhamdulillah. Yusuf Bungenang, Batam. Untuk Mas Ima, yang itu. Marika, Mbak Miam. Kondo, ya, Somon itu untuk Bunda Rita, dari Bogor, dari Bogor lah, nampak.
1: Ya.
3: Berapa mata?
1: Oke.
3: Bu Rian, Bu Sita, untuk Bu Deli, Mama Balap, Mama Rosi.
1: Mama Balap. Mama Balap kata dia.
3: Rosi Mama Balap kan?
1: Iya. Iyalah, Ile selalu benar.
3: Di Jomblat.
1: Iya.
3: Lu Lukman Bakal.
1: Iya.
3: Madani Lepah Gunung Sia.
1: Heeh.
3: Gunung Sia Ratu. Bebe Baria.
1: Oke.
3: Bu Aida.
1: Iya.
3: Untuk Ibu di Korea itu Ibu Ibu ya?
1: Siapa?
3: Sulami sama Ibu Hani.
1: Iya, Oma Sulami.
3: Oma Sulami, Hani. Ibu Sulami kan di
1: Bu Hani,
3: Bu Hani, itu untuk semua-semuanya pendengar berat. Ini, ada Ibu Dianto, Bu Dinoviani, sudah hidup. Ingat dengar nama abang.
1: Pak Demang tadi saya gol Pak Demang.
3: Iya Pak Demang, sama abang semua. Iya, abang
1: iya.
3: Iya. Masih jaya, dah. Terima kasih ngadain nih Pak Demang, abang
1: iya.
3: Itu untuk pendengar setiap satu untuk empat.
1: Oke.
3: Mas ini, Mas Alipo. Wajah, Reza ya.
1: Oke.
3: Reza, Indonesia yang ini. Selamat siang.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Liza ke WhatsApp dulu. Ini ada dari Pak Demang ya. Selamat siang Pak Demang. Katanya Pak Demang lagi monitor ya. Selamat siang Pak Demang. Terima kasih sudah monitor Pro 1 RRT Tanjung Pinang ya. Dan selamat siang juga buat Yulita di Korindo. Siang Kak Liza, request dong lagu dari Dikta ya, Tapi Tahukah Kamu. Terima kasih, sama-sama. Ditunggu lagunya ya dari Dikta, Tapi Tahukah Kamu. Dan ada juga dari Sari di Bintan. Waalaikumsalam Sari. Katanya Prosada Indonesia, Sari di Bintan nih request lagu Anmes Hanya Rindu. Lagunya buat Kak Liza selalu bertugas dan terima kasih Kak Liza. Sama-sama cantik. Oke, kita ke lagu dulu pendengar ya. Nanti Liza buka lagi jalan telepon dan juga WhatsApp. Tetap bersama kami di Prosada Indonesia. Ada Cakrakan, Kekasih Bayangan, ada Liudra juga Teganya Kau, dan ada Dikta, Tapi Tahukah Kamu?

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar di mana saja berada, kembali kami sampaikan cek fakta untuk siang hari ini, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Dengar beredar unggahan di media sosial yang mengaitkan lonjakan kasus HIV dan populasi LGBT sengaja dirancang untuk memperluas pasar obat antiretroviral yang pabriknya telah berdiri di Indonesia. Faktanya klaim dengan narasi yang mengkaitkan angka kasus HIV dan populasi LGBT sebagai strategi penguatan pasar ARV adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, klaim tersebut keliru dan bertentangan dengan fungsi obat ARV yang justru menekan penularan dan menumpas replikasi HIV. Direktur Eksekutif Indonesia AIDS Coalition mengatakan data ODHIV Kemenkes tidak menggambarkan lonjakan kasus baru. Angka tersebut meningkat karena pemerintah memperluas cakupan tes ke populasi beresiko. Cek fakta kedua, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai dengan KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melansir dari id.investing.com, BPJS Kesehatan gratis hanya berlaku bagi peserta PBI atau penerima bantuan iuran yang iurannya ditanggung oleh pemerintah untuk kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu. Dan program ini bersifat berkelanjutan, bukan hanya untuk tahun 2026. Demikian cek fakta untuk siang hari ini, pendengar, bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1.
1: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
2: Masih di Persada Indonesia Pro 1 RRI Tanjung Pinang, peringar dan kembali bisa terima telepon Anda. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: Halo.
2: Halo.

0: Salam yang kemarin ulang tahun.
1: Ya telat.
0: Iya, ketemunya juga telat.
1: Nanya nih.
0: Ah.
1: Maaf ya.
0: Ah.
1: Bilangnya kan ini maaf telat kan?
0: Heeh.
1: Dijawab ya.
0: Apa tuh?
1: Telatnya udah berapa minggu?
0: Emang kapan? Emang kapan?
1: Ini harus cepat-cepat bagi puskesmas nih.
0: Oh iya iya iya, baik. Waduh.
1: Dicek ya.
0: Apa sih?
1: Dicek lah yang telat tadi dicek.
0: Astagfirullahaladzim. Oke, yang lucu. Sehat ya.
1: Bercanda aja, Meza. Ya Meza, sehat Meza.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, di sini cuacanya mendung-mendung manja, Meza.
0: Iya, banyak angin tak sih?
1: Semangat, Meza.
0: Pohon-pohon tuh nampak betul, Meza. Angin kuat.
1: Abis goreng ikan nanti, abis minta lagu sama Meza. Yang mau makan dulu, okay, biar semangat.
0: Oke. Mau denger lagu apa?
1: Biar semangat. Lagunya rancak, Beza.
0: Lagu rancak benar.
1: Apa tuh yang...
0: Yang mana?
1: Slang tuh featuring siapa yang rancak tuh ya?
0: Yang mana?
1: Hah?
0: Yang mana?
1: Banyak. Pandangan pertama ya?
0: Pandangan pertama.
1: Ya, slang sama siapa sih nyanyi tuh enak lagunya, Beza?
0: Sama Nirina Zubir.
1: Oh iya. Pandangan pertama kan, Beza kan?
0: Pandangan pertama atau cubit-cubitan atau yang mana?
1: Pandangan pertama lah biar pertama. Biar itu kan,
0: oke.
1: Okay. Mbak Eza kan gara-gara pandang pertama, makanya maaf telat ya.
0: Apa sih? Aduh, ngarang-ngarang aja, disangkut-sangkutin aja.
1: Hey, udah berapa Mbak Eza? Buah hatinya udah berapa?
0: Aduh.
1: Ya kan itu kan gara-gara telat.
0: Salam
1: ya.
0: Salam buat siapa?
1: Ya udahlah. Iyalah.
0: Salam buat siapa? Kan hilang kan? Kan sinyalnya hilang. Halo? Halo?
1: Halo? Anginnya kencang, Beza.
0: Kebawa angin. Oke, terus?
1: Itulah.
0: Buat
1: salam
0: siapa?
1: Salamnya ikut. Bang Yuli aja tadi udah banyak tadi, Beza ya.
0: Iya.
1: Daripada yang nyemplung ke laut, bawa angin kan?
0: Astagfirullahaladzim.
1: Jadi, dijama aja salamnya, Beza ya.
0: Oke.
1: Iyalah, mungkin di belakang Iyang nanti ada Kak Dang kita ya. Mungkin Mak Rosi, Bunda Permata mungkin nak gabung. Tak terlupakan. Terlanjur bagus ini, Mbak Eza.
0: Apa tuh?
1: Oma Sulami, Bu Hani, Bunda Yeni ya. Biasanya Kak Ria. Mas Prabu udah lama tak dengar suaranya. Kang Irwan, nama Teh Dinda yang di Bandung ya. Ini Bang apa nih? Bang Andi Yudhistira juga udah lama enggak gabung. Mudah-mudahan sehat-sehat aja ya Mbak Eza ya.
0: Amin.
1: Sini gabung ada Mbak Eza ya. Iyalah nanti di belakang yang nak nyusul siapa ya? Pak Demang tadi ya.
0: Sama
1: Bang Uya.
0: Oke.
1: Ini lagi Mbak Eza, Bunda Isa, sama Bu Yu, sama Kak Farida yang ada di Palu ya, Mbak Eza ya.
0: Oke.
1: Ya kita aja Mbak Eza.
0: Oke.
1: Terima kasih sama bertugas.
0: Sama-sama.
1: Salam kemerdekaan.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Mbak Eza. Semangat.
0: Masya Allah, luar biasa makan habis makan ikan ya. Yang lucu ditembeli, terima kasih. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Selamat siang Persada Indonesia, 100% Indonesia.
0: Kamu kalah. Kamu kalah semangat. Iya, halo.
2: Iyalah, panas-panas, biar hatiku gembira. Hatiku udah sedih dari semalam.
0: Oh, kenapa sedih semalam?
2: Pokoknya udah sedih lah.
0: Oh iya, baik. Tapi hari ini masih sedih kah?
2: Gembira aja lah, kan semangat juga walaupun panas.
0: Oh, Masya Allah.
2: Apalagi tadi dengar Pak Demang bilang apa monitor. Memang dia monitor terus. Dimanapun aku masuk radio, tetap dia monitor.
0: Masya Allah, luar biasa. Lagi, Kak Dila sehat ya?
2: Alhamdulillah, disehatkan, semangat.
0: Oh, Masya Allah.
2: Karena persatu itu kekasih yang terbaik.
0: Oh, jangan bilang mau dengar lagu kekasih terbaik.
2: Enggak mau.
0: Jadi apa lagunya?
2: Sepertinya aku pengen dengar Govinda sama Jessica deh.
0: Apa tuh?
2: Terbelah jadi dua ya?
0: Terbelah jadi dua.
2: Ade Govinda.
0: Oh, Ade Govinda. Ntar cari dulu, salam buat siapa?
2: Tapi ada kan?
0: Iya, buat siapa?
2: Iyalah, lagunya buat terspesial yang mendengarkan lah ya. Buat Kak Lisa juga lah ya.
0: Terima kasih.
2: Doakan, nanti mau kebangsa Mak Mala. Aduh, belum lagi ngomong. Untung masih keceplosan. Masih dalam sadar. Semalam gue monitor semalam.
0: Iya. Yeah.
2: Ya, sehat selalu ya, Kakak Lisa.
0: Amin, doa yang sama,
2: yang
0: Kak Deli.
2: Yang sehat selalu.
0: Amin, Kak Deli juga.
2: Keluarga juga sehat lah ya.
0: Amin.
2: Pokoknya selalu amin. Dalam keadaan yang terbaik, yang terindah. Tuhan selalu berkati keluargamu ya.
0: Amin, terima kasih Kak Deli juga sekeluarga ya. Sehat-sehat ya.
2: Terima kasih kembali. Tadi kita terdengar monitor dari Yuwin ya. Terima kasih Pak Demang yang selalu setia mendengar dimanapun saya terbang. Pasti dia tahu.
0: Terbang nggak tuh? Sayapnya satu atau dua?
2: Sayapnya kayaknya dibilang dua, satu aja deh, bisa nggak pakai batuk.
0: Aduh. Beli baru lah sayapnya.
2: Itulah. Ya, beliau ini pendengar setia loh.
0: Iya.
2: Ya, semoga Pak Demang sehat selalu, Pak Demangnya.
0: Amin, Pak Demang.
2: Bu Sinta juga sehat selalu. Amin. Bahmu, sehat senior-senior kita. Pak Umar juga sehat selalu, Pak Umar bersama Bunda, Bang Udin juga laris pedagangannya. Bang Uyak kita juga sekeluarga semoga sehat. Ya Mas Bro yang sering sama aku tuh nyanyi-nyanyi. Tapi dia baik hati lah. Ya Bang Uyak ya, dia senyum-senyum dia.
0: Iya.
2: Ada Bunda Permata juga lah ya.
0: Oke.
2: Oh, tadi ada Pak Hamsa ya.
0: Pak
2: Abang
0: Hamsa.
2: Ile, iya. Bahasa Jawa itu, ele itu ya tak bagus.
0: Iya, makanya nggak mau diganti namanya. Jangan diganti.
2: Tapi udah tidak perlu kebiasaan gitu ya gitu. Iya, semoga lah ya sehat. Kita di udara itu hanya bercanda aja. Jangan diambil hati. Ya betul tak?
0: Iya, betul.
2: Di udara kita banyak kawan.
0: Betul.
2: Iya, kita isi nih. Bapak dua. Mbak Berlian juga sehat selalu, Mbak Berlian ya.
0: Amin.
2: Semoga batuk pilotnya cepat sembuh. Kak Comot, udah masuk belum kan?
0: Belum.
2: Enak banget Kak Comot ya.
0: Comot.
2: Pak Ucu juga tadi ya. Ada Kak Wir juga di Tembeling. Ada Mbak Putri, Nek Anjang, Nek Manda, Nek Bangkis juga ya. Ada Bu Yusi Pekanbaru, Bunda Isa, Mama Kembar, Pak Mahmud. Sulawesi Tengah juga. Selamat sore Kakak Nabil.
0: Bang Nabil.
2: Sama apa Bu Farida, keluarga pula pokoknya yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya spesialnya juga buat yang ada di Manado, Bapak Pak. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Panjang ya.
0: Amin.
2: Ditunggu aja aku balik lah ya. Aku bisa kasih kepastian.
0: Asik, balik kampung
2: minggu depan.
0: Asik, balik kampung.
2: Di Batang ada Kak Sarina juga lah ya. Oh ya, seputaran Kak Lisa nih, Bang Bayu juga ya. Bayu kalau masuk tak pernah lupa senggol kita. Dia selalu senggol. Bunda Hani, Bu Yeni juga ya. Oma Sulami pokoknya. Emang Kak Rika juga.
0: Oh iya, Mbak Bayu katanya lagi sakit ya.
2: Gak tahu juga, Bunda ada ngari ya. Mudah-mudahan
0: untuk semua yang saya. Iya, untuk semua saya lagi sakit katanya.
2: Oh iyalah.
0: Cepat sembuh Pak Bayu.
2: Iya, cepat sehat lah ya. Kita doakan yang terbaik lah ya.
0: Amin.
2: Tadi udara ini kan saudara, betul tak Lisa?
0: Iya.
2: Buat Pro 1 selalu diberikan kesehatan penyiarnya.
0: Iya.
2: Semua lah ya.
0: Semuanya ya.
2: Tetap jaya di udara lah ya. Lagunya ada tak?
0: Iya.
2: Iya.
0: Kalau nggak ada Lisa yang nyanyi nanti.
2: Eja, oh boleh, Tante Lisa kan?
0: Oke.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Hati gue udah merdeka. Ya Allah, alhamdulillah ya.
0: Iya.
2: Lagu memang selalu menyenangkan hati.
0: Iya.
2: Awas, lagunya ada tak? Betul kan?
0: Ada tuh, Pak Demang. Okay. Pak Demang bilang halo, katanya.
2: Ya, how are you, Grandpa?
0: Oke.
2: Makasih ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Kak Deli. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, orang Punggur nih. Apa kabar?
3: Orang Punggur yang lagi. Apa?
0: Apa kabar?
3: Sehat, alhamdulillah, ana bil khair.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
3: Malaysia sehat ya?
0: Alhamdulillah.
3: Tanjung Pinang panas kayaknya ya?
0: Panas tapi gak terlalu panas-panas banget, ada angin, ada awan-awannya juga.
3: Oh, berarti hampir sama lah di sini berarti.
0: Iya. Tapi hatinya adem kan?
3: Insya Allah selalu adem.
0: Alhamdulillah. Biar makin adem, mau denger lagu apa nih Yusuf?
3: Pengen denger lagu Chris Patti, bisa gak ya?
0: Yang mana tuh?
3: Bila rasaku, ini rasamu.
0: Beuh, bukan lagi. Menggalau lah kita siang ini ya. Bila rasaku, ini rasamu.
3: Menggalau lewat udara.
0: Oke. Okay. Buat siapa?
3: Ada kan lagunya?
0: Ada dong, kalau gak ada Liza nyanyi, tenang aja. Bila rasaku ini rasamu. Kan jago Liza nyanyi.
3: Gak usah dia penyanyi aslinya aja kalau gitu.
0: Langsung ditolak. Gak enak suaranya. Langsung ditolak. Padahal udah mirip-mirip sama suara Semi loh. Bila, tuh kan mirip loh sama Semi. Ah.
3: Jadi backing vokal Semi aja kalau gitu.
0: Oke, buat siapa?
3: Salam yang pertama buat Mbak Iza, selamat siang sama bertugas.
0: Terima
3: semoga
0: kasih.
3: Selalu dalam keadaan yang terbaik tentunya.
0: Ya, amin.
3: Salam buat Bang Uya, buat Bunda Sulami juga, buat Ibu Napsia ya, semoga sehat, buat Kadang Merdu, buat Mama Berlian, Kak Deli. Buat Mama Rosi, Mas Prabu di Batam, Ahmad Irwan, Pak Umar juga. Buat Pak Hamzah Yusuf, buat Bang Udin, Bang Lukman, Ilek tadi. Buat Eyang Ucu, semoga sehat.
0: Amin.
3: Buat Bunda Putri Marica. Dan buat semua-muanya dari penelpon yang pertama sampai yang terakhir.
0: Siap.
3: Semoga pendengar Tanjung Pinang selalu dalam keadaan sehat.
0: Amin.
3: Salam juga buat kedua orang tua Yusuf yang ada di Ngenang, semoga sehat juga.
0: Amin.
3: Buat Mak saya yang ada di Pulau Jalo, semoga dalam keadaan sehat dan panjang umur tentunya.
0: Amin ya Allah.
3: Terima kasih Mbak Iza, salam sehat selalu.
0: Iya, sehat juga.
3: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yusuf ya. Kita ke lagu dulu pendengar. Ada lagu dari Slang featuring Nirina, Pandangan Pertama. Ada Gloria Jessica dan Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Dan juga ada Chris Patti, Bila Rasaku Ini Rasamu. Selamat siang juga Pak Bayu yang lagi sakit, semoga lekas sembuh Pak Bayu ya. Dan juga buat semua yang lagi mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Nah, untuk WhatsApp yang belum terbaca nanti akan Liza bacakan, tapi setelah lagu-lagu yang akan kami hadirkan berikut ini.

0: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih. Aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut.

0: Krispati bila rasaku ini rasamu pendengar. Masih Liza terima di lantai telepon dan juga WhatsApp ya. Ini ada juga WhatsApp dari Bang Nabil yang ada di Sultang ya. Assalamualaikum, katanya request lagu Samson Kenangan Terindah. Salam untuk Kak Deli, Pak Bayu dan semua fans RRI Tanjung Pinang. Salam sehat bersama keluarga. Buat Mbak Liza sehat selalu. Terima kasih, saya selalu juga buat Bang Nabil di Sultang ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, lama tak bersua. Apa kabar, Mak Cima?
1: Mak Cima malu nak kabar ni.
0: Ais, kenapa pula malu?
1: Sakit pinggang.
0: Aisah, ada lagunya tuh, mau tak? Ada lagunya tuh, mau tak? Serius?
1: Serius ada?
0: Serius ada dan enak.
1: Ah, boleh lah.
0: Oke. Bikin joget-joget lah lagunya.
1: Iya.
0: Zah. Lekas sembuh tapi ya tak enak, sakit pinggang tuh, sesara.
1: Iya, Zah. Oh, Zah.
0: Ah, saya.
1: Dah jalannya mereng-mereng ya, Zah.
0: Allahu Akbar. Pelan-pelan. Jangan dipaksa. Lekas sembuh ya, Mak Cik, Ma.
1: Iya, terima kasih. Yeah. Saya sehat, Zah.
0: Alhamdulillah, insya Allah. Oke, ditunggu lagunya nanti. Dah sakit pinggang dari Gama ya. Buat siapa lagunya?
1: Lagunya buat Eza. Aduh, Zah. Udah panas-panas, Zah. Sakit pinggang lagi, Zah.
0: Lengkap, ya. Aduh, coba.
1: Salam ya, Zah, sikit, Zah.
0: Boleh, boleh, sila.
1: Kan tadi siapa yang sakit tadi? Bang Bayu?
0: Pak Bayu di kilometer 5.
1: Oh, buat Bang Bayu. Semoga cepat sembuh ya, Bang Bayu,
0: amin,
1: ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Nah, terus Mbak Iza, selamat siang waktu tugas, pulang ya. Hati-hati, sehat selalu Zaya.
0: Amin, terima kasih.
1: Terus, tadi barusan, tadi yang di Batam tuh siapa tuh?
0: Batam? Yusuf?
1: Ya, yang nyanyi tadi.
0: Yang mana? Yang mana? Hah? Yang mana Yusuf? Bukan?
1: Yang barusan telepon tadi sebelum kami tadi tuh.
0: Iya, Yusuf.
1: Ayo sob, dia nyanyi tadi kan, Zah? Enak ya, Zah, ya?
0: Mak Cik mau nyanyi juga?
1: Enggak lah.
0: Oke.
1: Okay. Ayah, salamnya buat buat Ayang Ucu. Terus buatnya Mas Prabu. Buat Kak Dang Merdu. Puteri Merica. Buat Kak Nelly. Mak Rika,
0: yeah.
1: Terus buat Mas Prabu sudah, buat ini Kak Sarina,
0: QQ,
1: Karina,
0: berubah nama orang,
1: pula Karina nak disebut tadi.
0: Siapa Karina?
1: Terus buatnya yang buat Ilek,
0: yeah.
1: Pokoknya yang di Kijang semualah disenggol saya. Mbak Iza, selamat siang waktu tugas. Berhati-hati, sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat kru-kru Persatu, semoga sehat selalu semuanya ya.
0: Amin ya Allah, doa yang sama.
1: Iya, terus buat Pan-Pan juga, semuanya sehat-sehat lah semuanya kita ya.
0: Amin ya Allah, amin, amin, rabbal alamin.
1: Termasuk Mbak Cima, semoga sembuh lah sakit pinggangnya.
0: Amin, paling kenceng doanya tuh.
1: Iya, iya, iya, itu aja saya.
0: Iya.
1: Terima kasih, Zah. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Cima ya, lekas sembuh lah ya, sakit pinggangnya. Oke, selamat siang juga buat Tika. Halo Tika. Ya, katanya selamat siang Kak Liza. Mau dengar lagu dari Arvian Dwi dong yang judulnya Jangan Tunggu Lama-Lama. Salam buat semua yang lagi mendengarkan saja. Salam kenal dan buat Kak Liza semangat terus aktivitasnya. Siap. Ada juga dari, oh iya, Dari Comot. Oh, sibuk katanya Comot. Oh, hari ini Comot sibuk. Lagu Bisa Tak katanya. Kalau bisa Saat Ku Merindukanmu dari The Massive. Salam fotokopi Ile, Kak Kopi, Kak Deli, Kak Sarina, Pak Kumis, Mak Cima, Bunda Permata, Bang Udin, Mak Berlian, Eyang Ucu, semuanya aja. Makasih Comil, Mama Comot. Waduh, yang lagi sibuk ya. Terus Bang Nabil yang katanya boleh minta nomor WA Kak Deli nggak katanya. Waduh, Liza nggak bisa ngasih sembarangan ya. Kak Deli kalau lagi dengerin nih, Bang Nabil minta nomornya, boleh dikasih nggak? Liza juga nggak tahu nomor Kak Deli soalnya. Oke, kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Persada Indonesia. Waalaikumsalam. Wih, orang Jawa nih.
2: Indonesia.
0: Iya, saya.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Ramai tak penyengat acaranya kemarin 17-an?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Agar redup kan? Ada awan-awannya. Iya.
2: Sehat.
0: Oke. Amin. Mau denger lagu apa nih? Bunda Permata.
2: Kemarin.
0: Apa tuh? Oh, kirain lagu yang kemarin request, rupanya judulnya kemarin. Baik. Wah, galau lagunya. Oke, buat siapa nih Bunda? Amin, doa yang sama.
2: Untuk apa Ilek tadi, Mbak Dani,
0: ya.
2: Deli, Kemudian,
0: ya.
2: Mas Rabu, tak lama tak dengar sama Mas Rabu.
0: Sibuk, bisnismen.
2: Dalam tak dengar Bang Andi.
0: Iya.
2: Terus apa Bang Kumis, Adang Merdu.
0: Tadi
2: itu. Comot ya.
0: Comot.
2: Rosi.
0: Iya.
2: Yang Ucu tadi. Bang Gapar, dalam tak dengar soal Bang Gapar. Nah, itu lah, biasa masuk aja deh.
0: Iya.
2: Masih selalu lah semuanya.
0: Oke.
2: Masuk-masuk tuh. Lagi ya.
0: Siapa lagi?
2: Lagi ya. Ini kalau udah masuk nih. Mas Rian.
0: Iya.
2: Ini dari yang QQ.
0: Iya.
2: Umar, masuk Pak Umar.
0: Pak Umar.
2: Iya, banyak. Banyak lupa. Yusuf tadi. Pak Yusuf. Dengan Bang apa, Bang apa Dirwan, siapa?
0: Ahmad Dirwan.
2: Semuanya lah.
0: Oke. Iya.
2: Iya. Uya sama Pak Demang.
0: Uya Pak Demang.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Permata. Kita ke lagu ya, pendengar ya. Kita ke Samsons dulu nih, untuk orang Sulawesi Tengah. Dengan Kenangan Terindah.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Jangan tunggu lama-lama pendengar Arfian Dwi. Buat Ika tadi yang udah request ya. Tadi juga ada sakit pinggang dari Gamawan. Buat Maci Mah yang lagi sakit pinggang, semoga lekas sembuh. Ada Samsul juga buat Bang Nabil di Sultan. Masih ada dua lagu terakhir yang akan Liza hadirkan. Tapi Liza juga sekaligus pamit dari indra dengar Anda ya pendengar. Ini masih ada lagu dari Seventeen ya, untuk Bunda Permata dengan judul Kemarin. Dan ada Dikta Aku Merindukanmu untuk Kak Comot ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Persada Indonesia. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan Tanjung Pinang Siang bersama saya Liza dari jam 10 tadi. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini ada rekan Rima Melati yang akan meneruskan siaran menemani Anda di Tanjung Pinang sore. Tetap bersama kami di Pro 1, RRI Tanjung Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Prostrip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
2: Informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
4: Berger di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
3: Liza Andriani.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Rika Pertiwi.
6: Peringkat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
3: Rima Melati.
6: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
7: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada. Untuk sore hari ini, saya Rima Melati akan menemani Anda di program Beranda Asta Cita. Kita bicara tentang pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman pangan. Dan tentunya untuk sore hari ini, kita bisa memahami tentang ketahanan pangan. Ini tentu juga bisa dimulai ya dari sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, dengan rumah kita, seperti di pekarangan rumah ya. Kita tidak harus memiliki tanah yang luas, tidak harus menjadi petani profesional. Bahkan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan dengan lahan terbatas, menanam bahan pangan itu tetap bisa ya, bisa kita lakukan dengan cara sederhana. Misalnya kita tanam cabai ya, kita tanam kangkung, kita tanam bayam, kita tanam sawi atau juga tomat, ini kebutuhan harian kita ya. Atau juga kita bisa tanam terong, daun bawang, kemudian yang biasa kita gunakan untuk masak itu serai, kunyit, jahe ya, hingga berbagai tanaman pangan lainnya. Ini dapat ditanam di halaman rumah, bisa kita tanam di pot ya, bisa ditanam di polybag, atau juga kita punya ember bekas yang tidak bisa kita gunakan lagi. Nah, ini kita bisa tanam ya, tanaman-tanaman yang kita butuh setiap harinya, yang layak digunakan maupun wadah sederhana lainnya yang mungkin ya bisa kita manfaatkan untuk menanam. Nah, pendengar, pekarangan rumah sebenarnya bukan sekedar ruang kosong ya. Jika dikelola dengan baik, pekarangan juga dapat menjadi sumber pangan keluarga, sekaligus juga membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga. Nah, tema hari ini pendengar, kita berbincang mengenai pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman pangan. Bagaimana memulainya pendengar? Apa saja yang bisa ditanam? Bagaimana jika lahannya sempit? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana kegiatan sederhana ini bisa ikut mendukung ketahanan pangan sekaligus juga membantu masyarakat untuk menghadapi tekanan ekonomi. Yang penting kita bisa rajin atau bertindak untuk saat ini ya. Baiklah pendengar, nanti kita lanjut lagi untuk narasinya tentang pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman pangan. Harun. Namun sebelumnya kita berhibur dulu ya dengan lagu berikut ini dari Judika, Mama.

Pendengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Prasat RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita tahu bahwa pekarangan rumah ini seringkali ya dianggap sebagai bagian rumah yang hanya berfungsi untuk memperindah lingkungan rumah kita. Padahal pendengar, kalau kita melihatnya dari sudut pandang ketahanan pangan, pekarangan ini memiliki potensi yang jauh lebih besar. Bayangkan saja ya pendengar, jika di hadapan rumah kita ada beberapa pot tanaman cabai. Nah, di samping rumah terdapat kangkung atau juga bayam ya. Kemudian juga ada tomat, ada terong, daun bawang, serai jahe, dan juga tanaman bumbu lainnya. Nah, ketika keluarga membutuhkan bahan masakan, sebagian kebutuhan itu sudah tersedia di rumah kita. Memang jumlahnya mungkin tidak besar ya pendengar, namun ketahanan pangan itu tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Ketahanan pangan itu dapat dimulai dari satu pot saja, kemudian bertambah menjadi beberapa pot, dan akhirnya menjadi kebiasaan keluarga untuk menanam ya. Menanam sendiri juga memberikan manfaat lainnya. Kita menjadi lebih dekat ya dengan sumber pangan yang kita konsumsi. Kita mengetahui bagaimana tanaman tersebut dirawat ya. Kita juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pembelian beberapa jenis sayur atau juga bumbu dapur. Bagi keluarga, aktivitas berkebun juga dapat menjadi bagian kegiatan bersama, di mana anak-anak dapat kita ajak juga ya untuk mengenal proses pertumbuhan tanaman. Mereka bisa belajar bahwa sayuran yang ada di meja makan itu tidak muncul begitu saja dari pasar. Ada prosesnya, ada proses menanam, merawat, menyiram juga ya. Kemudian memberikan nutrisi sampai akhirnya tanaman bisa dipanen. Nah, kita tahu bahwa dari pekarangan kita bukan hanya menghasilkan tanaman. Kita juga sedang menanam kebiasaan hidup mandiri, hemat dan juga peduli terhadap lingkungan. Ya, untuk lagu berikut ini pendengar, kami hadirkannya dari Setia Band, Asmara.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu sholat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 15 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat.
1: Wow.

0: kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir ibn Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala.

0: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.
2: Baik, pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di Beranda Asta Cita untuk sore hari ini yang kita bahas tentang pemanfaatan lahan ya, dan kita bisa mulai dari pekarangan rumah kita, pendengar. Kita tahu mungkin apakah di rumah Anda itu sudah ada tanaman pangan ya, atau mungkin ada cabai di dalam pot, atau juga ada kangkung yang ditanam di ember, dan mungkin juga ada tanaman serai, ada kunyit, ada jahe, atau daun pandan. Nah, daun pandan ini biasanya kalau kita masak nasi ya, kalau masak nasi itu enak ya, harum baunya ya. Mungkin juga bisa kita tanam ya di pekarangan rumah kita, bisa di pot atau juga di bekas ember yang tidak kita pakai lagi. Coba kita perhatikan juga dengan pekarangan rumah masing-masing, adakah ruang yang kosong yang bisa kita buat lingkungan kita menjadi hijau. Jangan kita berpikir lahan saya terlalu kecil, karena pertanyaannya bukan seberapa luas lahan yang kita miliki, pendengar, namun pertanyaannya adalah apa yang bisa kita tanam dari lahan yang kita punya. Kalau hanya memiliki halaman kecil, memanfaatkan pot ya, atau kalau tidak memiliki tanah yang cukup, kita bisa gunakan polybag ya. Polybag kalau harganya nggak begitu mahal lah ya. Kalau nggak salah, kalau yang besar itu cuman 1000 ya, kalau nggak salah, atau 1000 lebih lah gitu ya. Kalau tinggal di rumah dengan halaman yang sangat terbatas, kita bisa memanfaatkan sistem vertikal atau wadah tanam yang sesuai. Yang penting kita bisa memulainya untuk saat ini ya. Ya, terima kasih ada Bu Sukari yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Semoga apa yang kami sampaikan berkaitan dengan kita memanfaatkan lahan yang ada di pekarangan rumah ini, kita bisa memulainya untuk saat ini. Dan untuk tahap awal, pendengar, kita bisa memilih tanaman yang relatif mudah, yang mudah kita rawat ya, dan sering kita gunakan dalam kebutuhan kita sehari-hari. Misalnya kangkung ya, kangkung dapat menjadi pilihan karena bisa dipanen dalam waktu relatif singkat apabila kondisi tanam dan perawatannya mendukung ya. Kemudian selain kangkung, kita juga bisa tanam bayam, atau juga kita bisa juga tanam sawi. Bagi keluarga yang sering memasak, tanaman seperti cabai tentu sangat menarik sekali ya. Kita tahu bahwa cabai merupakan salah satu bahan yang sering digunakan dalam masakan masyarakat Indonesia. Mungkin hampir setiap hari itu kita menggunakan cabai. Kalau tidak ada sambal, rasanya makannya itu enggak seru gitu ya. Ketika harga cabai mengalami kenaikan, memiliki tanaman cabai sendiri di rumah ini tentu bisa menjadi salah satu alternatif ya, untuk membantu memenuhi sebagian kebutuhan keluarga. Selain sayuran, pendengar, kita juga bisa menanam tanaman bumbu ya. Kalau bumbu ini biasanya pasti kita gunakan setiap hari, apalagi yang suka masak gulai ya. Misalnya itu serai, daun bawang, pandan, kunyit, jahe, lengkuas, dan beberapa tanaman bumbu lainnya, ini bisa menjadi pilihan sesuai kondisi pekarangan. Bahkan pendengar, tanaman obat keluarga juga dapat ditanam bersama tanaman pangan. Namun tentu saja kita bisa menyesuaikan pilihan tanaman dengan kondisi lingkungan rumah kita ya. Perhatikan apakah pekarangan mendapatkan cukup sinar matahari, dan juga kita bisa memperhatikan sumber airnya ya. Jangan sampai kita memilih tanaman yang membutuhkan banyak cahaya sementara lokasi yang tersedia justru terlalu teduh. Nah, ini biasanya enggak berbuah ya. Kalau cabai terlalu teduh juga enggak bisa berbuah ya. Baiklah, terima kasih Gusti Awan yang sudah mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Selamat beraktivitas ya. Sehat dan sukses selalu. Dan pendengar, kita harus kenali dulu ya kondisi lingkungan kita. Tidak perlu terburu-buru untuk membeli banyak bibit ya. Mulailah dari beberapa tanaman saja yang memang kita butuhkan, yang mungkin mudah juga ya untuk kita tanam, seperti kangkung, bayam, atau juga kita tanam serai. Biasa serai ini agak mudah juga ya untuk kita tanam. Dengan begitu kegiatan berkebun ini menjadi lebih sederhana dan mudah dirawat. Jangan repot-repot ya. Tujuannya kita untuk meringankan pengeluaran kita. Jangan pusing-pusing ya. Nah, makanya untuk lagu ini Winner, pusing. Tapi Anda tidak pusing ya setelah menerapkan hidup yang berkreasi, menanam tanaman yang dibutuhkan ya di pekarangan rumah Anda.

Pendengar, salah satu alasan yang sering kita dengar adalah rumah saya tidak punya lahan. Nah, ini sering ya. Benarkah demikian? Mungkin ya, memang tidak memiliki halaman yang luas, tetapi bukan berarti tidak bisa menanam ya. Kita bisa memanfaatkan ruang yang tersedia secara kreatif selama aman dan sesuai untuk tanaman. Kita bisa gunakan pot ya, kita bisa gunakan polybag, atau lebih kreatif lagi kita buat rak tanaman. Kalau ada dana bisa beli raknya ya, atau wadah tertentu yang layak dapat digunakan untuk masyarakat perkotaan. Konsep kebun vertikal juga bisa menjadi pilihan. Tanaman ditata secara bertingkat sehingga tidak membutuhkan area horizontal yang terlalu luas ya. Tetapi ingat ya, keselamatan tetap menjadi prioritas. Pastikan wadah tidak mudah jatuh ya, tidak mengganggu jalan juga, tidak menghambat saluran air, dan tidak menimbulkan genangan. Jadi lahan sempit bukan alasan untuk tidak mencoba. Mulailah dari satu tanaman saja misalnya ya, nggak usah banyak-banyak ya. Tapi kalau saya biasanya tuh kalau sudah beli bibit sukanya nggak lebih, nggak bisa satu, kayaknya tuh semangatnya luar biasa. Tapi ternyata belum juga saya semai nih, udah seminggu ya saya beli bibitnya tapi belum saya semai. Tapi insya Allah nanti pas off siaran saya akan semai ya tanaman-tanaman yang akan saya tanam di dekat rumah saya. Nah, pendengar, jika berhasil, misalnya kita tanam satu nih, tanam kangkung. Ketika sudah berhasil, kita tambah satu lagi. Lama-kelamaan, pekarangan yang sebelumnya itu kosong itu bisa berubah menjadi kebun kecil keluarga yang hijau ya. Selamat mencoba dan semoga Anda bisa lakukan ya. Ada Ricky Horoskop ya, HUT RI ke-81 Merdeka. Iya, Merdeka.

Ya, pendengar, sekarang kita masuk pada bagian yang sangat dekat dengan tema pengentasan kemiskinan. Apa hubungannya menanam di pekarangan dengan ekonomi keluarga? Nah, jawabannya, pendengar, adalah penghematan dan juga pemanfaatan sumber daya. Ketika keluarga dapat memanen sebagian sayuran atau bumbu dari rumah, nah, ada kebutuhan tertentu yang tidak harus kita beli ya. Memang jangan membayangkan bahwa beberapa pot tanaman langsung membuat sebuah keluarga terbebas dari persoalan ekonomi. Tidak seperti itu juga ya. Namun dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, pendengar, penghematan yang kecil yang kita lakukan secara konsisten itu tetap memiliki arti ya. Misalnya setiap beberapa hari keluarga bisa mengambil sebagian daun bawang dari pekarangan rumah, kemudian cabai yang tersedia ketika diperlukan ya. Kemudian kangkung atau bayam dapat dipanen sesuai kebutuhan. Nah, dari sini pendengar kita belajar bahwa ketahanan pangan keluarga itu bukan hanya tentang memiliki makanan, tetapi juga tentang kemampuan keluarga untuk mengakses pangan, menyediakan pangan, dan juga mengelola sumber daya secara bijak. Bagi masyarakat yang memiliki lahan lebih luas, pendengar, kegiatan ini bahkan bisa dikembangkan menjadi kegiatan produktif ya. Hasil panen yang berlebih ini dapat dikonsumsi sendiri. Jika jumlahnya cukup besar atau kualitasnya baik, sebagian dapat dijual atau dibagikan kepada tetangga. Nah, biasanya kalau kita bagikan kepada tetangga, biasanya ini lebih berkah ya. Jadi kalau kita nanam, insya Allah subur lagi ya. Dengan pengelolaan yang lebih serius, pekarangan bahkan dapat menjadi bagian dari kegiatan usaha keluarga. Tetapi sekali lagi pendengar, tujuan awalnya adalah membangun ketahanan pangan keluarga. Jangan sampai orientasi ekonomi justru membuat kita lupa pada tujuan utamanya. Pangan keluarga terpenuhi, pengeluaran lebih terkendali, lingkungan menjadi lebih hijau. Nah, itu tujuannya. Baik, pendengar, lagunya berikut ini bersamamu ya. Bersama kita untuk memulai ya. Memulai menanam di pekarangan rumah kita.

Dengan ada satu manfaat lain yang sering kali tidak kita sadari ya. Menanam itu mengajarkan kesabaran kita. Kita tidak bisa menanam hari ini lalu berharap besok langsung panen. Langsung dapat kita panen ya. Ada prosesnya. Bibit harus dirawat. Tanaman harus mendapatkan air yang cukup ya. Kemudian kondisi media tanam perlu diperhatikan juga. Gulma perlu kita kendalikan dan kita harus konsisten. Nah, nilai-nilai seperti inilah pendengar yang sebenarnya sangat penting ya untuk ditanamkan kepada anak-anak ya. Kita bisa ajak anak-anak untuk menyiram tanaman. Kita ajak mereka untuk melihat perubahan tanaman dari hari ke hari. Dari sana anak-anak belajar tentang tanggung jawab. Mereka juga bisa belajar menghargai makanan. Ketika melihat sendiri bagaimana sulitnya untuk menghasilkan sayuran, kita akan lebih menghargai makanan yang tersaji di meja makan. Tidak mudah ya untuk membuang makanan, tidak mudah untuk menganggap remeh hasil pertanian, karena kita tahu di balik setiap bahan pangan itu terdapat proses dan kerja keras ya. Dan pendengar, tetapi kita tahu juga ya bagaimana jika satu RT menanam. Nah ini ya, kalau misalnya sudah berhasil satu orang sebagai contoh, ya mungkin bisa satu RT menanam ya. Bagaimana jika satu kelurahan memiliki gerakan pemanfaatan pekarangan? Bagaimana jika sekolah misalnya ya, komunitas atau kelompok masyarakat dan lingkungan perumahan bersama-sama mengembangkan kebun pangan? Nah, tidak terbayangkan ya, pasti kita sudah bisa untuk menikmati hasil tanaman kita. Dan tentu dampaknya bisa lebih besar ya, karena ketahanan pangan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Masyarakat juga memiliki peran ya. Pemerintah dapat memberikan edukasi, memberikan pendampingan, atau juga ada bantuan bibit ya, pelatihan juga maupun dukungan lainnya sesuai program yang tersedia. Kita tahu ya, masyarakat kemudian dapat memanfaatkan dukungan tersebut dengan baik. Dan juga kelompok masyarakat bisa membuat kebun bersama ya. Misalnya satu lahan kosong yang aman dan legal ini dimanfaatkan sebagai kebun komunitas. Hasilnya bisa digunakan untuk kebutuhan anggota kelompok atau dimanfaatkan bagi kegiatan sosial. Namun tentu semua itu harus dilakukan dengan perencanaan. Tidak boleh sembarangan ya menggunakan lahan orang lain. Tidak boleh juga mengganggu fasilitas umum. Dan harus ada kesepakatan mengenai pengelolaan serta hasilnya. Dan bisa kita tanamkan semangat untuk bergotong royong, karena ketahanan pangan ini akan lebih kuat ketika masyarakat tidak berjalan sendiri-sendiri. Mendengar demikian ya kebersamaan kita di acara Beranda Asta Cita untuk sore hari ini dengan tema bersama dengan tema menanam ya. Untuk hari ini semoga bermanfaat dan kita mulai untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah kita untuk tanaman pangan yang kita butuhkan setiap hari.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Sebaiknya Anda tahu, di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
5: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
4: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
6: 1, 2, 3, bunga.
4: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
7: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.
8: Baik pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung ke RRI Padang untuk mengikuti lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15. Kita akan mendengarkan informasi dari RRI Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Ranai, Bukit Tinggi, Batam, dan Studio Produksi Bengkalis.
9: 2026 tetap harus mendaftar melalui portal Perlinsos untuk memastikan peluang menerima bantuan pada 2027. Inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya, edisi Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya Rita Ismail.

Pendengar, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari Bengkalis. Meski sempat ragu, Rajwa, seorang pelajar berasal dari MAN 1 Bengkalis yang dipercaya menjadi pembawa baki saat penurunan Sang Merah Putih pada peringatan HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, mampu menjalankan tugas dengan maksimal. Berikut laporan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.

0: Baik, pendengar, kami mohon maaf. Kita akan beralih ke laporan berikutnya. Semarak HUT RI ke-81, Istana Bung Hatta kobarkan nasionalisme dan kebersamaan lewat perlombaan. Informasi selengkapnya disampaikan Joni Marbeta dari RRI Bukit Tinggi. Ya, pendengar, untuk informasi ini kami akan coba hadirkan sesaat lagi, tapi kami akan hadirkan dulu, pendengar, informasi-informasi berikut ini, pendengar, tetap bersama kami di Lintas Korwil Nusantara 15 hari ini, dan kita coba beralih ke laporan berikutnya. Semangat kemerdekaan diisi petani milenial Kabupaten Bengkalis dengan mengajak generasi muda turut membangun Indonesia dari sektor pertanian. Berikut laporan Nurul Fitriani dari RRI Bengkalis. Ya, mendengar, untuk informasi ini kami juga mohon maaf, kami masih bersama Anda di dalam berita Lintas Korwil untuk sore hari ini. Mendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan dulu, pendengar, informasi berikut ini. Kami akan lanjutkan sesaat lagi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi dalam Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mohon maaf pendengar, dan kita akan lanjutkan kembali Berita Korwil. Meski sempat ragu, Rajwa, seorang pelajar berasal dari MAN 1 Bengkalis yang dipercaya menjadi pembawa baki saat penurunan Sang Merah Putih pada peringatan HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, mampu menjalankan tugas dengan maksimal. Berikut laporan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
1: Derap langkah kaki terdengar serempak dari kejauhan. Satu persatu anggota pasukan pengibar bendera Paskibraka Bengkalis melangkah tegap menuju tiang bendera. Pada sore itu, Senin 17 Agustus 2026, tugas terakhir mereka dalam upacara penurunan Sang Merah Putih pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pun dimulai. Di antara barisan tersebut ada sosok pelajar berusia 16 tahun, Rajwa Nailatul Izzah, siswi MAN 1 Bengkalis. Dengan penuh percaya diri, Rajwa membawa baki menuju tiang bendera untuk mengambil Sang Merah Putih yang sejak pagi berkibar gagah di langit Bengkalis. Bendera kemudian ia serahkan kembali kepada pembina upacara yang saat itu dijabat Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso. Bagi Rajwa yang bercita-cita menjadi polwan ataupun kuliah di bagian hukum ini, momen itu bukan sekedar menjalankan tugas. Ada rasa bangga, haru, sekaligus bahagia yang sulit digambarkan. Apalagi menjadi anggota Paskibra merupakan pengalaman pertamanya. Menariknya, sebelum mengikuti seleksi Paskibra, Rajwa sempat merasa ragu dan kurang percaya diri, namun dukungan orang tua, pelatih, dan teman-temannya membuatnya semakin berani.
2: Kesannya luar biasa karena sebelumnya saya nggak pernah seperti ini. Di Paskibraka saya dilatih mental, terus kedisiplinan agar saya untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dan disiplin lagi.
1: Sementara itu, sang ayah Muhammad Asrul melihat pengalaman ini sebagai awal yang sangat berarti bagi putrinya. Menurutnya, Rajwa yang sehari-hari dikenal cukup manja justru menunjukkan perubahan besar selama mengikuti latihan.
3: Sangat ragu karena sebelumnya dia memang anak yang manja, tetapi 2 bulan sebelum pemilihan itu dia luar biasa termotivasi oleh teman-temannya, pelatih-pelatihnya juga sangat luar biasa.
1: Kini Rajwa tahu bahwa keberanian bukan berarti tidak pernah merasa takut. Keberanian adalah ketika seseorang tetap melangkah meski sempat ragu. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis. Derap langkah kaki.
0: Pergar Semarak HUT RI ke-81, Istana Bung Hatta kobarkan nasionalisme dan kebersamaan lewat perlombaan. Informasi selengkapnya disampaikan Joni Marbeta dari RRI Bukit Tinggi.
4: Satu dapat hadiah Rp500.000, juara dua Rp200.000.
5: Semangat kemerdekaan terasa begitu hidup di lingkungan Istana Bung Hatta Bukit Tinggi dalam rangka memperingati momentum memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2006. Keluarga besar Istana Bung Hatta menggelar berbagai perlombaan khas 17 Agustus dilaksanakan pada 18 Agustus 2006. Sebanyak 11 perlombaan digelar dengan penuh keceriaan, diantaranya makan kerupuk, jalan zigzag dengan mata tertutup, jalan dalam kota, kelereng sendok, paku botol, joget balon, lawan kata, gerakan berbaris, pacu karung, estafet tepung, mengisi air ke botol menggunakan spon, hingga lempar air. Suasana semakin meriah dengan pernak-pernik bernuansa kemerdekaan. Tawa dan sorak-sorai peserta menjadi gambaran bahwa peringatan kemerdekaan tidak hanya untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi momentum mempererat kebersamaan. Koordinator Istana Bung Hatta Bukit Tinggi Zulkarnain mengapresiasi antusiasme seluruh keluarga besar Istana Bung Hatta yang ikut menyemarakkan kegiatan tersebut. Bahkan acara digelar penuh kesederhanaan tersebut sangat diapresiasinya, yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh pegawainya. Zulkarnain mengatakan perlombaan 17 Agustus bukan sekedar ajang memperebutkan hadiah dan menentukan pemenang. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi sarana memperkuat persaudaraan, kekompakan, dan silaturahmi.
6: Saya apresiasi kepada kawan-kawan semua telah hadir, ikut bersama-sama untuk

0: ruangan untuk mensukseskan acara kita pada hari ini.
1: Dalam kegiatan tersebut, hadiah sebesar Rp500.000 berhasil diraih tim 3 sebagai salah satu pemenang pemuncak. Acara kemudian ditutup dengan makan bersama dalam suasana penuh keakraban. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
2: Semangat kemerdekaan diisi petani milenial Kabupaten Bengkalis dengan mengajak generasi muda turut membangun Indonesia dari sektor pertanian. Berikut laporan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.

0: Semangat kemerdekaan menjadi momentum bagi petani milenial dan mahasiswa di Kabupaten Bengkalis untuk mengajak generasi muda turut berkontribusi membangun Indonesia dari sektor pertanian. Petani milenial Abdul Razak mengatakan, generasi muda tidak perlu ragu menekuni dunia pertanian. Menurutnya, profesi petani bukanlah pekerjaan yang kotor, melainkan pekerjaan yang mengandalkan keringat dan kerja keras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
1: Petani ini bukan salah satu kerja yang kotor, tapi dia memang bersih, dan keringat kita yang turun ini ke lapangan itu memang betul-betul murni. Jadi ayo sama-sama kita membantu membangun Indonesia itu dari desa-desa.
0: Abdul Razak menambahkan, semangat kemerdekaan seharusnya tidak hanya dirayakan, tetapi juga diisi dengan karya dan kontribusi nyata, termasuk melalui sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang kebutuhan pangan Indonesia. Ia menilai generasi muda tidak memiliki alasan untuk bermalas-malasan dalam melihat peluang di sektor pertanian. Terlebih, berbagai komoditas pertanian memiliki nilai ekonomi dan pergerakan harganya turut mendapat perhatian pemerintah. Semangat serupa juga disampaikan Eli, mahasiswa yang memiliki hobi bertani. Menurutnya, bertani bisa menjadi aktivitas positif sekaligus peluang bagi generasi muda untuk belajar dan berkarya.
2: Pertanian itu bukan sekedar aktivitas, tapi juga bisa menjadi peluang bagi generasi muda. Jangan malu turun ke lahan, belajar bertani, dan memanfaatkan potensi yang ada di desa.
0: Eli menyebut, generasi muda memiliki kesempatan besar untuk memadukan dunia pertanian dengan pengetahuan dan teknologi yang didapatkan di bangku perkuliahan. Dengan keterlibatan anak muda, sektor pertanian diharapkan tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan tradisional, tetapi sebagai bidang yang memiliki potensi untuk dikembangkan secara modern dan berkelanjutan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Ratusan pemuda pencinta alam di Bintan menggelar perayaan HUT Kemerdekaan RI di puncak Gunung Bintan. Informasi selengkapnya disampaikan Ilda Valentra dari Tanjung Pinang.

0: Ratusan peserta yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, serta komunitas pencinta alam se-Kabupaten Bintan antusias mendaki Gunung Bintan untuk mengikuti rangkaian kegiatan Kem Merah Putih. Kegiatan yang berlangsung pada 16 hingga 17 Agustus 2026 ini menjadi momentum bagi para pemuda untuk memperingati Hari Kemerdekaan dengan suasana yang berbeda. Para peserta tidak hanya mendaki dan berkemah di kawasan Gunung Bintan, tetapi juga mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan yang mengusung semangat nasionalisme, kebersamaan, serta kepedulian terhadap lingkungan. Ketua Pelaksana Kem Merah Putih, Denny, menyampaikan kegiatan ini merupakan pelaksanaan yang kedua kalinya setelah sebelumnya digelar pada tahun 2025. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk menanamkan rasa cinta tanah air sekaligus meningkatkan kepedulian pemuda terhadap kelestarian alam.
1: Kami di tanggal 16 itu naik bareng, dan di camping bareng juga, gala dinner bersama, kebersamaan, dan silaturahmi. Di tanggal 17-nya kami melakukan upacara dengan hikmat.
0: Salah satu peserta Alif menilai kegiatan peringatan HUT kemerdekaan di alam terbuka memberikan pengalaman berbeda sekaligus menjadi kesempatan bagi pemuda untuk memperkuat kebersamaan.
1: Terima kasih untuk
0: Adapun kegiatan Kem Merah Putih dikatakannya menjadi salah satu cara pemuda dalam memaknai kemerdekaan. Tidak hanya melalui upacara dan perayaan, tetapi juga dengan membangun kebersamaan, menjaga alam, dan menumbuhkan semangat cinta tanah air. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Polda Riau kerahkan ratusan personel amankan pelaksanaan Festival Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Santi Yunas dari RRI Pekanbaru.
3: Polda Riau bersama Polres Kuansing memastikan kesiapan pengamanan Festival Pacu Jalur Tepian Narosa 2026. Sebanyak 857 personil gabungan dikerahkan untuk mengamankan perhelatan budaya masyarakat Kuansing yang dimulai pada hari ini hingga 23 Agustus 2026. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi mengatakan, Pacu Jalur bukan sekedar ajang perlombaan, melainkan warisan budaya dan pesta rakyat yang telah menjadi identitas masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.
4: Sebanyak 178 personil Polri akan diterjunkan untuk melaksanakan pengamanan terpadu dengan dukungan dari berbagai instansi, baik TNI maupun pemerintah daerah serta masyarakat. Pendekatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memastikan festival dapat berlangsung secara aman, tertib, dan kondusif, sehingga masyarakat maupun wisatawan dapat menikmati perhelatan budaya tersebut dengan rasa aman, nyaman.
3: Sementara itu, masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi menyambut baik kesiapan pengamanan Pacu Jalur Tepian Narosa 2026. Dengan melibatkan ratusan personil gabungan, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan.
5: Kita berharap sebagai masyarakat Kuantan Singingi, Pacu Jalur tahun ini berjalan aman, lancar, tidak ada keributan yang terjadi di lapangan.
3: Pengamanan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi budaya Kuantan Singingi tetap lestari, serta mendorong festival tersebut memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Reporter Sandi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Pelaksana tugas Gubernur Riau S.F. Haryanto membuka event Pacu Jalur 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi, Kuansing, yang akan berlangsung hingga 23 Agustus mendatang. Berikut laporan Femi Astiofani dari RRI Pekanbaru.
6: Event Pacu Jalur tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2026 resmi dibuka pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto Rabu pagi. PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto mengatakan Pacu Jalur kini semakin dikenal luas tidak hanya di Indonesia tetapi juga hingga mancanegara. Menurut PLT Gubernur, semakin tingginya popularitas Pacu Jalur harus diikuti dengan penyelenggaraan yang semakin baik tanpa menghilangkan nilai budaya dan adat yang menjadi jati diri tradisi tersebut. PLT Gubernur menekankan keberhasilan Pacu Jalur tidak cukup hanya diukur dari ramainya jumlah penonton. Event budaya ini harus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat mulai dari UMKM, kuliner, penginapan, hingga penjualan produk lokal. Selain itu, PLT Gubernur juga menitipkan tiga pesan dalam pelaksanaan Pacu Jalur, yakni menjaga budaya, menjaga sungai, dan memperbesar manfaat event bagi masyarakat.
7: Penyelenggaraan harus semakin baik, budayanya harus tetap terjaga, lingkungannya harus harus kita rawat dan manfaat ekonomi harus semakin dirasakan oleh masyarakat.
6: Sementara PLT Bupati Kuantan Sengingi Muklisin mengatakan pacu jalur bukan sekedar perlombaan tetapi merupakan warisan budaya, jati diri dan kebanggaan masyarakat Kuantan Sengingi. Pacu jalur mengandung nilai kebersamaan, gotong royong, kekompakan, disiplin, semangat juang, sportivitas dan persatuan.
7: Tepian Larosa tidak hanya dikenal sebagai tempat perlombaan tetapi juga sebagai destinasi wisata budaya yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat kita.
6: PLT Bupati Kuantan Sengingi Muklisin mengharapkan pacu jalur dapat menjadi penggerak pariwisata dan ekonomi masyarakat dengan mendorong pertumbuhan UMKM, sektor kuliner, penginapan, serta berbagai usaha masyarakat lainnya. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
2: Kolaborasi pembangunan jembatan perintis Garuda oleh pemerintah Kabupaten Pasaman bersama Korem 032 Wirabraja membuka harapan baru bagi akses masyarakat.
8: Masyarakat Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, kini memiliki akses transportasi yang lebih aman dan nyaman setelah jembatan Garuda perintis di Jorong Kampuang Alai, Nagari Ganggo Mudia resmi dioperasikan. Peresmian telah dilakukan oleh Komandan Korem dan Rem 032 Wirabraja Brigjen TNI Anji Mimbarno bersama pemerintah Kabupaten Pasaman sebagai wujud sinergi dalam memperkuat konektivitas wilayah. Dalam kesempatan itu, Bupati Pasaman Weli Suyeri menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, jajaran TNI dan seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan infrastruktur tersebut. Menurutnya, jembatan ini bukan hanya sekedar sarana penghubung, tetapi juga menjadi penopang aktivitas ekonomi dan pendidikan masyarakat di wilayah tersebut. Dengan akses yang lebih baik, warga tidak lagi menghadapi hambatan besar saat menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pasar maupun pusat pemerintahan.
9: Jembatan ini adalah instruksi berkat program khusus dari pemerintah pusat yaitu Bapak Presiden dan Bapak Presiden.
8: Sebagaimana diketahui, jembatan Garuda Perintis dibangun untuk mempermudah mobilitas masyarakat, sekaligus mempercepat distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi lainnya. Pembangunan jembatan merupakan hasil kolaborasi antara TNI Angkatan Darat, pemerintah Kabupaten Pasaman, dan partisipasi aktif masyarakat. Selain mendukung perekonomian, keberadaan jembatan Garuda Perintis juga memberikan manfaat besar bagi dunia pendidikan. Anak-anak sekolah kini dapat menempuh perjalanan dengan lebih aman, sementara masyarakat memperoleh akses yang lebih cepat menuju berbagai layanan publik, termasuk fasilitas kesehatan dan pemerintahan. Dari Kabupaten Pasaman, Alwan Marpauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Pendengar, masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap pesan atau telepon mencurigakan yang meminta data pribadi, sebab data tersebut dapat disalahgunakan pelaku penipuan untuk mengambil alih akun maupun melakukan tindak kejahatan. Berikut laporan Ari Wisnu dari RRI Tanjung Pinang.
10: Masyarakat diminta semakin waspada terhadap berbagai modus penipuan online yang memanfaatkan media sosial, aplikasi perpesanan, SMS hingga surat elektronik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Kota Tanjung Pinang, Teguh Susanto, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada pesan atau panggilan dari nomor tidak dikenal, terlebih jika meminta data pribadi, kode OTP, PIN atau transfer uang. Menurutnya, modus penipuan terus berkembang mulai dari tautan palsu atau phishing, mengaku sebagai petugas bank maupun instansi pemerintah, menawarkan hadiah hingga berpura-pura sebagai keluarga atau teman yang membutuhkan bantuan. Teguh Susanto juga meminta masyarakat menjaga kerahasiaan NIK, nomor rekening, kata sandi, PIN, dan kode OTP, karena data tersebut dapat disalahgunakan pelaku untuk mengambil alih akun maupun melakukan tindakan kejahatan.
11: Dengan banyaknya modus penipuan online, biasanya mereka ini menggunakan nomor handphone pribadi, mengatasnamakan perusahaan tertentu atau badan usaha, tapi nomor handphone pribadi. Biasanya isi pesan itu kan menawarkan hadiah berupa uang, produk lain, atau bantuan sosial.
10: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, Teguh Susanto, mengimbau masyarakat selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai informasi, tidak membuka tautan mencurigakan, serta mengaktifkan autentikasi dua langkah pada akun digital. Jika menjadi korban, masyarakat diminta segera menghentikan komunikasi dengan pelaku, menyimpan bukti percakapan dan transaksi, kemudian melaporkannya kepada kepolisian atau unit yang menangani tindak pidana cyber. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bantuan transportasi pasien rujukan keluar daerah mendapat apresiasi.

0: pemerintah bagi pasien rujukan yang kurang mampu merupakan langkah yang sangat baik. Meskipun bantuan diberikan setelah proses pengobatan selesai, adanya kepastian bantuan membuat masyarakat lebih terbantu dalam menghadapi biaya perjalanan. Menurut Chairman, bantuan sebesar 5 juta pasien rujukan cukup membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.
1: Kami menilai ini hal yang baik ya, bantuan pemerintah terhadap pasien rujukan yang tidak mampu meskipun diganti setelah proses pengobatan rujukannya selesai, tapi kan ada kepastian, setidaknya ada kepastian bantuan dari pemerintah sebesar 5 juta ini juga cukup sangat membantu.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mengatakan bantuan transportasi diberikan kepada pasien rujukan yang masuk kategori desil 5 ke bawah, sedangkan masyarakat yang masuk kategori desil 5 ke atas tidak termasuk dalam penerima bantuan transportasi dari pemerintah daerah. Hikmat menjelaskan bantuan yang diberikan sebesar 5 juta untuk satu pasien dan satu orang keluarga pendamping.
2: 5 juta itu termasuk pasien dan pengantar satu orang pasien. Nanti kita berikan itu ketika dia pulang atau ketika dia pulang dari berobat ya. Ketika dia pulang dari berobat, dia mengajukan proposal dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu. Kemudian
0: masyarakat yang mengajukan bantuan wajib melengkapi persyaratan administrasi termasuk tiket perjalanan dan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa. Jika diperlukan, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Natuna menghimbau masyarakat memastikan seluruh dokumen lengkap agar proses pengajuan bantuan dapat berjalan sesuai ketentuan. Demikian Marjani melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: BKKBN Kepulauan Riau mendorong program rumah layak huni sebagai salah satu bentuk intervensi untuk mempercepat penurunan angka stunting. Berikut laporan Nurul Mahfud dari RRI Batam.
5: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Kepri terus memfokuskan perhatian pada penyediaan rumah layak huni atau RLH bagi keluarga yang membutuhkan. Kepala BKKBN Kepri, Dr. Victor Palimbong, mengatakan program ini memiliki keterkaitan erat dengan upaya percepatan penurunan stunting karena kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal turut mempengaruhi kualitas kesehatan serta tumbuh kembang anak. Ia pun mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak terhadap pelaksanaan program Rumah Layak Huni, termasuk Habitat for Humanity Indonesia yang telah berkolaborasi dalam percepatan intervensi stunting kepada keluarga yang membutuhkan.
6: Jadi bagaimana di Kepri ini kita berlari sangat kencang, terutama dalam intervensi rumah layak huni, macam-macam yang membantu kita dalam memberikan bantuan kepada baik untuk rumah tidak layak huni, dan itu satu rumahnya itu gak main-main mas, bisa 20-50 juta, dan habitat itu udah hampir 100 rumah di Batam ini.
5: Sementara itu, pemerhati sosial Widyadana mendukung program rumah layak huni karena keberadaan rumah yang layak huni memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Rumah yang sehat dan aman tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi juga menjadi lingkungan yang mendukung kesehatan serta tumbuh kembang anggota keluarga.
7: Anak-anak tinggal di rumah layak huni mendapatkan atau cenderung memiliki lingkungan belajar yang lebih baik, memiliki ruang lingkup, ruang yang cukup, perkembangan mental yang lebih baik. Jadi dengan rumah layak huni, berarti kita akan meneruskan bangsa kita itu akan menjadi lebih baik.
5: Widyadana menambahkan, penyediaan rumah layak huni pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Karena itu, program tersebut perlu terus didukung dan dikembangkan melalui kolaborasi berbagai pihak agar semakin banyak keluarga dapat memperoleh hunian yang sehat, aman, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan hidup. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
4: Kabar baik bagi Satuan Pendidikan di Sumatera Barat. Tahun ini pemerintah pusat memperluas program bantuan revitalisasi sekolah menjadi 920 satuan pendidikan dengan total anggaran lebih dari 617 miliar rupiah. Dua kali lipat dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Berikut laporan reporter Dodi Setio.
8: Sumatera Barat memperoleh perluasan program bantuan revitalisasi satuan pendidikan dari pemerintah pusat pada 2026. Sebanyak 920 satuan pendidikan mendapat bantuan dengan total anggaran mencapai 617,24 miliar, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencakup

0: 337 satuan pendidikan dengan anggaran 300 miliar rupiah. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Habibul Fuadi pada RRI Padang pagi tadi mengatakan, perluasan penerima bantuan membuka peluang bagi sekolah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Prioritas diberikan Kementerian Pendidikan kepada sekolah dengan kondisi rusak berat, berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta sekolah yang terdampak bencana. Menurut Habibul, bantuan disalurkan langsung kementerian kepada masing-masing sekolah. Pelaksanaan revitalisasi dilakukan secara swakelola untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya pembangunan.
1: Swakelola ini tidak diborongkan, kan kalau diberikan kepada pihak ketiga kan ada margin untuk keuntungan perusahaan dan sebagainya. Nah, kalau di swakelola ini semua uang itu dipastikan dimaksimalkan untuk pelaksanaan pembangunan di satuan pendidikan itu. Kalau misalnya biaya tukangnya bisa dinego lebih murah sehingga lebih rendah dari proposal awal, maka sisa dana itu boleh dimanfaatkan untuk bagian lain yang belum direncanakan tapi itu dibutuhkan.
0: Bantuan revitalisasi sekolah di Sumatera Barat mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga SMA dan sederajat. Rinciannya, 271 PAUD mendapat sekitar 110 miliar rupiah, 443 sekolah dasar sekitar 245 miliar rupiah, 142 sekolah menengah pertama sekitar 172 miliar rupiah dan 64 sekolah menengah atas dengan biaya sekitar 88 miliar rupiah. Dodi Istio melaporkan.
2: Masyarakat Kota Padang yang saat ini menerima bantuan sosial pada 2026 tetap harus mendaftar melalui portal Perlinsos untuk memastikan peluang menerima bantuan pada 2027. Berikut laporan reporter Elan Silviasari.
3: Bahkan yang bahayanya ketika mereka tidak mendaftar di Perlinsos 2027 nanti, itu bisa jadi tidak dapat sama sekali.
4: Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Senjaya kepada RRI pagi tadi mengatakan, setiap status sebagai keluarga penerima manfaat PKM pada 2026 tidak otomatis membuat seseorang tetap tercatat sebagai penerima bansos pada tahun berikutnya. Karena itu seluruh masyarakat yang merasa memenuhi kriteria tetap diminta melakukan pendaftaran melalui portal Perlinsos. Menurut Eri, data yang dihimpun melalui portal Perlinsos nantinya menjadi salah satu bahan acuan pemerintah pusat dalam menentukan penerima bansos 2027. Data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Eri menyebut, hingga saat ini sebanyak 103.350 kepala keluarga KK di Kota Padang telah terdaftar dalam portal Perlinsos. Jumlah tersebut baru mencapai sekitar 34% dari total sasaran sekitar 303.000 KK.
5: Konotasinya mengatakan bahwa mendaftar di portal Perlinsos itu adalah konotasinya untuk bantuan sosial. Itu sebenarnya salah satu dari tujuannya saja. Sebenarnya tujuan utamanya adalah mempersiapkan masyarakat dalam rangka memasuki era digital. Suatu saat nanti sistemnya akan terus tumbuh dan berkembang.
4: Selain untuk pendataan calon penerima bansos, Eri menjelaskan, portal Perlinsos juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mempersiapkan masyarakat memasuki era digital. Digitalisasi pelayanan diharapkan membuat masyarakat semakin terbiasa mengakses layanan pemerintah secara elektronik sekaligus mempermudah proses pemberian pelayanan. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang Ances Kurniawan mengatakan, pintu masuk pendaftaran portal Perlinsos menggunakan identitas kependudukan digital IKD. Menurutnya, keberadaan dan IKD sangat penting karena memuat data kependudukan warga termasuk identitas dan informasi biometrik sehingga satu warga negara terhubung dengan satu nomor induk kependudukan NIK.
3: Jadi ada dua hal mungkin yang jadi penting kita menyajikan data yang valid dan melakukan perekaman elektronik kepada warga yang mungkin belum tahu betapa pentingnya perekaman secara elektronik ini. Era digitalisasi. Ya, masyarakat itu memang sudah tercatat lah menduk di database kita.
4: Ances menambahkan, pelaksanaan portal Perlinsos juga mendorong percepatan perekaman identitas elektronik bagi warga yang belum melakukan perekaman. Hingga 18 Agustus 2026, sekitar 7.000 warga Kota Padang masih belum melakukan perekaman dari sekitar 700.000 penduduk yang telah wajib melakukan perekaman IKD. Elan Silviasari melaporkan.
2: Pengembangan kegiatan drum band pelajar di Kabupaten Natuna diarahkan menuju marching band sebagai bagian dari pembinaan keterampilan, kedisiplinan, dan kesehatan fisik generasi muda. Selengkapnya dilaporkan Erik Muhammad.
6: Pengembangan kegiatan drum band pelajar di Kabupaten Natuna diarahkan menuju marching band sebagai bagian dari pembinaan keterampilan, kedisiplinan, dan kesehatan fisik generasi muda. Proses tersebut membutuhkan latihan yang konsisten serta kesabaran dalam menghadapi kondisi pelajar dan cuaca yang tidak selalu mendukung. Pembina ekstrakurikuler drum band SMAN 1 Bungaran Timur Mas Mudi mengatakan perubahan menuju marching band membutuhkan proses bertahap dan pembinaan yang berkelanjutan. Menurutnya, pembina tidak hanya fokus pada kemampuan memainkan alat musik, tetapi juga memperhatikan kondisi fisik dan kesiapan masing-masing pelajar. Ia menilai kesehatan fisik menjadi bagian penting dalam kegiatan marching band karena para pelajar harus mampu mengikuti latihan maupun penampilan dalam waktu tertentu.
7: Kalau untuk mengajarkan ke anak-anaknya, alhamdulillah kendalanya mungkin mereka ada yang baru sama sekali, belum pernah mengenal marching, itu aja Pak. Kalau rata-rata, tapi 80% mereka sudah mengenal marching dari mulai SMP. Harapan kami sebenarnya tahun ini kami sudah bukan drum band, tapi marching band, itu harus kita tampilkan trompet gitu. Tapi
6: pembinaan ekstrakurikuler drum band SMAN 2 Bunguran Timur Midun mengatakan pengembangan menuju marching band dapat menjadi langkah untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman pelajar. Latihan tidak hanya diarahkan pada teknik bermusik, tetapi juga kekompakan, ketahanan fisik, dan kedisiplinan. Menurutnya, proses pembinaan harus memperhatikan kondisi pelajar agar kegiatan tetap memberikan pengalaman positif.
8: Mungkin ke depan mudah-mudahan kami diberi kesempatan untuk nampil di berbagai ajang, baik itu di HUT RI, HUT Kabupaten Natuna, maupun di event-event di masyarakat lainnya gitu.
6: Pengembangan drum band menjadi marching band diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi pelajar Natuna untuk mengembangkan bakat dan kreativitas. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Event Pacu Jalur 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi, Kuansing mulai digelar hari ini. Masyarakat yang saat ini menerima bantuan sosial pada 2026 tetap harus mendaftar melalui portal Perlinsos untuk memastikan peluang menerima bantuan pada 2027. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Ismail. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca yang akan disampaikan oleh Prakirawan BMKG Tanjung Pinang. Dan kita sudah terhubung dengan Mas Padris ya. Assalamualaikum, selamat sore Mas Padris, gimana kabarnya?
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak, alhamdulillah kabar baik hari ini.
0: Iya, alhamdulillah. Untuk hari ini tadi ada sedikit hujan ya, sebentar saja, tapi lanjut panas lagi. Nah, untuk esok hari seperti apa nih Padris?
1: Ya, baik Kak, selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Padris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Cuaca untuk esok hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal sepanjang hari. Kemudian angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 4 hingga 21 km per jam dan suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 66 hingga 91%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang signifikan untuk di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara untuk di wilayah perairan Anambas dan juga perairan Natuna diperkirakan dalam kategori rendah hingga sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu mewaspadai penyebaran titik hotspot ataupun titik panas yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran lahan ataupun hutan, terutama pada siang hari. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Padris. Informasi cuacanya untuk esok hari ya. Jadi kalau untuk hujan kira-kira kapan ya nih Mas Padris untuk daerah Tanjung Pinang Bintan?
1: Ya, setidaknya hingga satu minggu ke depan masih diperkirakan akan sangat minim sekali hujan, sangat kecil sekali potensi hujannya, jadi masih didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga berawan tebal untuk seminggu ke depan.
0: Untuk seminggu ke depan. Kalau untuk September kemungkinan hujan?
1: Untuk perakiraan di bulan September, kita belum ada data prediksinya, itu baru akan kami keluarkan kira-kira di 10 hari terakhir di bulan Agustus ini baru akan kami keluarkan prediksi untuk di September seperti itu.
0: Baik, terima kasih Mas Padris informasi cuacanya untuk esok hari ya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pendengar itu tadi ya informasi cuaca yang disampaikan oleh Mas Padris ya, perakirawan BMKG Tanjung Pinang yang memprediksikan untuk esok hari itu masih cerah berawan tebal ya. Jadi untuk seminggu ke depan itu belum ada tanda-tanda hujan ya. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kami masih menemani Anda tentunya dengan informasi-informasi terkini dan juga lagu untuk Anda ya. Selamat sore yang sudah bisa pulang ke rumah dari aktivitas pekerjaannya. Tetap hati-hati ya, jangan terlalu laju untuk mengendarai kendaraannya. Mungkin saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363234 13. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati. Beredar unggahan di media sosial yang berisi pesan WhatsApp mengatasnamakan Silver Queen membagikan hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara mengisi kuesioner. Faktanya, pendengar, klaim pada unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com melalui akun resmi Silver Queen di Instagram @silverqueen yang sudah bercentang biru atau terverifikasi, terdapat unggahan yang membantah adanya program seperti dalam pesan berantai. Pihak Silver Queen menyampaikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan pastikan hanya mengikuti informasi giveaway.quiz atau activity yang diumumkan melalui akun resmi Silver Queen di Instagram, TikTok, Facebook, dan X. Silver Queen tidak bertanggung jawab atas segala activity atau juga giveaway dan kuis maupun informasi yang mengatasnamakan Silver Queen, tetapi tidak diumumkan melalui akun resmi. Tautan pada pesan berantai tersebut mengarah pada situs yang meminta untuk mengisi survei tertentu merupakan modus pencurian data ataupun terhubung dengan pinjaman online ilegal. Kemudian, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari cunbackhawk.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun Telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melansir dari id.investing.com, BPJS Kesehatan gratis hanya berlaku bagi peserta penerima bantuan iuran PBI yang iurannya ditanggung oleh pemerintah untuk kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu. Dan program ini bersifat berkelanjutan, bukan hanya untuk tahun 2026. Terdapat prosedur pendaftaran yang jelas untuk BPJS Kesehatan PBI, baik secara offline maupun online. Proses ini umumnya, pendengar, melibatkan pengajuan ke kantor desa atau kelurahan, membawa dokumen seperti KTP dan kartu keluarga, serta verifikasi data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS Kementerian Sosial. Pendaftaran online juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos dan situs web Kemensos. Penting untuk menggunakan saluran resmi untuk menghindari tautan palsu atau phishing. Beredar unggahan, sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari cunbackhawk.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun Telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melansir dari id.investing.com, BPJS Kesehatan gratis hanya berlaku bagi peserta penerima bantuan iuran PBI yang iurannya ditanggung oleh pemerintah untuk kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu. Dan program ini, pendengar, bersifat berkelanjutan, bukan hanya untuk tahun 2026. Terdapat prosedur pendaftaran yang jelas untuk BPJS Kesehatan PBI, baik secara offline maupun online. Proses ini umumnya, pendengar, melibatkan pengajuan ke kantor desa atau kelurahan, membawa dokumen seperti KTP dan kartu keluarga serta verifikasi data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS Kementerian Sosial. Pendaftaran online juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos dan situs web Kemensos. Ini penting untuk menggunakan saluran resmi untuk menghindari penipuan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Ini taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang.
0: Yang?
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnictured. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.

Pendengar, saat ini sudah pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, penipuan dengan modus aktivasi identitas kependudukan digital IKD ini dapat menimbulkan risiko serius terhadap keamanan data pribadi masyarakat. Data yang diperoleh pelaku berpotensi disalahgunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk pembukaan rekening maupun pinjaman online ilegal. Pengamat IT Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia STTI Tanjung Pinang, Muhammad Rizki Romdoni, mengatakan pendengar, tujuan utama pelaku dalam modus tersebut adalah memperoleh dan juga mencuri identitas korban. Data pribadi yang terkumpul itu dapat digunakan untuk menjalankan berbagai aksi penipuan atas nama korban. Dan ia menjelaskan pendengar, data korban berpotensi digunakan untuk membuka rekening bank atas nama orang lain atau memperoleh informasi terkait kata sandi. Selain itu, data kependudukan itu dapat disalahgunakan untuk pengajuan pinjaman online ilegal yang hanya membutuhkan data seperti KTP. Dan Rizki meminta masyarakat yang sudah terlanjur memberikan data kepada pelaku segera melakukan langkah pengamanan untuk mencegah kerugian lebih besar. Korban dapat mendatangi Dukcapil untuk melakukan perubahan atas pengamanan akses IKD. Jika data telah digunakan untuk tindak pidana, korban diminta

serta melaporkannya kepada pihak kepolisian. Dan ia menegaskan aktivasi IKD dilakukan secara tatap muka sehingga masyarakat diharapkan mengabaikan arahan aktivasi melalui WhatsApp atau tautan yang dikirim pihak tidak dikenal. Untuk aktivasi IKD tidak dipungut biaya dan aplikasi resminya hanya diunduh melalui Play Store atau App Store. Baik pendengar, untuk lagu berikut ini kita dengarkan lagu dari Chrisye featuring Peter Pan ya, Menunggumu.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: 妈，阿里过来呀，阿们叫大叔叔。Strawberry sama popcorn ya?
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma?
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kok sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik ikhlas dalam beramal disampaikan oleh Ustadz Rizal di Siregar. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Al-Baqarah dan surah Al-Hasyr ayat 21 dan 18 dibacakan oleh Hafizah Fitra. Beduk azan maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saudaraku, para pendengar RRI yang berbahagia, salah satu upaya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan, di samping kita harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan semua perintahnya, yang tak kalah pentingnya adalah ikhlas dalam menghadapi apapun yang dialami dalam kehidupan. Saudaraku, ikhlas itu bisa dimaknai dengan memurnikan niat dalam beramal, dalam melakukan suatu perbuatan, semata-mata itu dilakukan untuk dan karena Allah, tanpa mengharapkan pujian, sanjungan, ataupun hal-hal keduniawian lainnya. Saudaraku, para pendengar, banyak orang yang kecewa ketika dia melakukan sesuatu hal dan pada akhirnya dia menghentikan perbuatan itu. Itu dimotivasi atau didorong atau disebabkan oleh karena motivasi awalnya yang tidak ikhlas. Kalau memang kita mengharapkan sesuatu itu karena ingin dipuji umpamanya, dihargai, dielu-elukan orang, itu mustahil bisa didapatkan secara keseluruhan. Karena memang kehidupan ini pasti akan mengalami dua hal. Ada orang yang suka, ada orang yang tak suka. Ada orang yang memuji, juga pasti ada orang yang membenci. Nah, untuk orang-orang yang dalam beramal itu senantiasa ikhlas kepada Allah, maka yang terjadi adalah dia tidak akan sombong ketika dipuji, dan dia tidak akan bersedih ketika dicaci. Dia tidak akan semangat ketika ada orang yang menghargai, dan sebaliknya dia tidak akan patah semangat ketika ada orang yang mengkritisi. Karena bagi orang-orang ikhlas, ya, apa yang dilakukan ini semata-mata untuk dan karena Allah. Ada yang memuji, mengapresiasi, alhamdulillah. Ya, tidak ada yang mengapresiasi, tetap berbuatlah gitu. Karena memang kita mengharapkan sesuatu yang besar, yaitu ridha dan surganya Allah SWT. Nah, saudaraku, para pendengar yang berbahagia, yang dirahmati Allah SWT, nah, kenapa perlu itu ikhlas? Apa urgensi ikhlas? Dalam sebuah hadis, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan pada kita akan pentingnya ikhlas ini. Antara lain, karena syarat diterimanya amal oleh Allah taala memang mesti ikhlas. Innallaha la yaqbalu minal amal illa bihi khalisan wa butughiya bihi wajha. Allah tidak menerima satu amal kecuali yang dilakukan dengan khalisan, murni, tulus, pure, semata-mata karena Allah, wa butughiya bihi wajhah, dan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Tak diterima amal. Bahkan ketika Nabi berpesan kepada Mu'adz, ketika Mu'adz dilantik sebagai gubernur di Yaman sebelum proses pemberangkatan, dan ketika ada pidato inaugurasi untuk pelantikan, Nabi pesankan kepada beliau, ya Mu'adz, akhlus dinak, yakfiku bihil amal. Wahai Mu'adz, ikhlaslah dalam apapun yang kau lakukan, karena ikhlas itu akan membuat bahagia walaupun sedikit. Nah, saudaraku, para pendengar yang berbahagia dirahmati Allah Ta'ala, lawan daripada ikhlas itu adalah riya dan sum'ah. Riya itu berasal dari kata ro'a. Ro'a itu melihat. Berarti orang yang riya itu adalah orang yang melakukan apapun itu dengan motivasi supaya dilihat orang gitu. Nah, kalaupun orang tak melihat, dia yang akan memperlihat-lihatkan. Dia yang akan menunjukkan, Masya Allah. Dia yang akan menjadikan itu diperhatikan orang, ya. Orang tak peduli, dia pura-pura bertanya, bagaimana, bagus tak saya, gitu, dan seterusnya. Itu riya. Juga ada sum'ah. Sum'ah itu berasal dari kata sami'. Sami' itu mendengar. Berarti dalam melakukan suatu perbuatan dengan tujuan supaya dia mendapatkan pujian, mendengar ada orang memuji. Sehingga ketika ada orang yang tak memujinya, bahkan mencelanya, disakit hati, merajuk. Jadi merajuk itu adalah merupakan, maaf, salah satu ciri kekurang ikhlasan ya. Harusnya dia tak perlu merajuk. Kenapa? Karena kan dia buatnya karena Allah, bukan karena orang gitu. Selama itu benar dan baik, tetap lanjutkan. Nah, saudaraku, memang itulah kenapa untuk mendapatkan keikhlasan ini perlu ada istiqomah. Karena dengan istiqomah itulah ya, kelurusan niat kita teruji ya. Jadi salah satu indikator ujian kita itu apakah kita niatnya ikhlas atau tidak, sejauh mana kita bisa konsistensi dalam melakukan setiap kebaikan. Saudaraku, para pendengar berbahagia, apa ciri-ciri orang ikhlas itu? Nah, gitu ya. Paling tidak pertama, ya, ciri orang yang ikhlas dalam beramal itu dia tidak akan peduli atas pujian dan hinaan. Dipuji tidak membuat dia sombong, sekali lagi, dicaci tidak membuat dia surut dalam beramal. Kedua, dia akan berupaya melupakan amal kebaikannya itu supaya itu tidak menjadi sebuah hal yang membuat niatnya menyimpang. Dia lupakan. Bukan berarti dia tak peduli, bukan. Ya, dia berupaya supaya itu jangan tersebut-sebut dia, jangan menjadikan dia kecewa ketika orang tidak menghargai perbuatan. Dia lupakan aja. Makanya ada ulama mengatakan begini, orang yang ikhlas itu maaf, seperti buang hajat, mohon maaf ya, buang hajat. Kalau orang buang hajat, orang tidak pernah lihat-lihat itu. Dia tak pernah lihat bagaimana bentuk hajatnya itu, ya, buang hajatnya. Dia tak pernah ingat-ingat dan dia tak pernah cakap-cakap itu ya. Gak mungkin kan kita pagi tadi buang hajat, kemudian siang diceritakan, lu kok ada yang kuning-kuning dan seterusnya. Pokoknya ketika itu buang hajat selesai, let's go be by gone gitu ya. Yang lalu biar berlalu. Kira-kira begitu dia. Iya, ini mungkin agak kurang pantas, tapi itulah cerminan dasar untuk memudahkan kita melatih ikhlas itu begitu. Seperti kita buang hajat hingga kita tak pernah cakap-cakapkan, kita tak pernah ingat-ingat dan tak pernah kita pandang ketika prosesi pembuangan hajat terjadi. Merupakan amal kebaikan. Yang ketiga, nah, untuk ciri-ciri orang ikhlas itu adalah konsisten, ya, ikhlas apa istiqomah dalam beramal, ya. Tetap dia beramal sama ada sendirian atau di tengah-tengah keramaian. Ada menarik ungkapan Ali bin Abi Thalib, ya. Kata beliau, indikator orang yang riya, ya gitu ya, lawan daripada ikhlas adalah pertama, kata beliau, ada empat. Pertama, kalau ada orang di tengah-tengah keramaian, dia akan semangat dalam beramal. Tapi ketika dia di kesendirian, dia akan lemah dalam beramal. Ya, kalau kita ambil contoh, kalau lagi ramai, gaya sholatnya beda itu, kira-kira gitu ya. Tapi kalau sendirian, apakah tidak aja lah, insya Allah. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, kalau dipuji, dia akan semakin meningkatkan amalannya. Tapi kalau dicaci, justru dia menghentikan amalannya. Empat ciri itu adalah indikator orang yang beramal tidak ikhlas atau riya, kata Ali bin Abi Thalib. Saudaraku para pendengar, nah, bagaimana cara kita untuk melatih keikhlasan? Ya, melatih keikhlasan, melatih supaya diri kita ini tetap tertanam rasa ikhlas yang sempurna. Yang pertama, ya, menyembunyikan amal-amal yang kita lakukan. Ya, meyakini bahwasanya ya, amal-amal kita itu kita persembahkan untuk Allah, bukan untuk manusia. Sembunyikan amal. Ada sebuah kisah, ya. Ketika seseorang melakukan sebuah kebaikan, kita anggaplah membangun sebuah masjid umpamanya. Wah. Ketika prosesi pembuatan masjid, ya, maka tidak ada seorang pun yang tahu bahwa itu adalah bantuan daripada dia. Tapi ketika si orang tersebut sudah tua, ya, ketika berjalan-jalan dengan cucunya, tanpa sadar dia berkata, ketika cucunya mengatakan, kek, itu masjidnya bagus juga ya, kek, ya. Kata si kakek, iya, lumayan juga, beruntunglah orang yang membangun itu, kek, ya. Iya, nak, kata si kakek. Siapa itu ya, kek, ya, yang membuat itu, kek, ya? Masya Allah. Maka rahasia, dalam tanda petik ya, rahasia yang selama ini dipendam si kakek untuk menjaga keikhlasannya akan terlepas di depan sang cucu. Dia katakan, kamu tahu tak itu siapa yang bangun? Itu kakek tuh, tapi cuma bilang ya. Masya Allah ya. Dia sudah berupaya untuk tidak pernah mengatakan dengan sombong ya, siap itu bangun, tapi ternyata gugur ketika di depan cucunya. Itu sebuah kisah, ya, kisah ilustratif lah. Artinya tetaplah kita jaga. Nah, apakah segala sesuatu yang dipublikasi itu mengindikasi itu ketidakikhlasan? Tidak juga, ya. Dan kita tidak boleh mengatakan orang yang melakukan suatu perbuatan, oh itu enggak ikhlas itu, ya, dia publikasikan, ya, karena ada hal-hal tertentu yang memang harus publikasi sebagai upaya untuk tidak menimbulkan salah sangka, fitnah dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana ikhlas itu? Ikhlas itu bukan sebuah parameter, sebuah proyektor untuk mengukur orang. Ikhlas itu adalah sebuah alat ukur untuk memproyeksi ke diri kita sendiri gitu loh. Ya. Yang penting kitanya, kita dalam beramal ini mengharapkan pujian atau tidak gitu. Kita melakukan ini semata-mata karena Allah atau ada yang lain. Nah, boleh jadi dia memang mempublikasikan, menceritakan ataupun melaporkan perbuatan kebaikan itu untuk hal yang transparansi dan segala macam. Dan itu dibenarkan. Ya, maka dengan kata lain, yang namanya ikhlas itu untuk diri kita, ya. Pastikan kita beramal itu semata-mata karena Allah, ya. Jadi ikhlas itu dua kategorinya. Melakukan suatu amal semata-mata karena Allah. Tidak melakukan suatu amal juga karena semata-mata karena Allah. Nah, contoh, ya, kenapa kamu tidak mau minum khamar? Wah, ngeri tuh, khamar itu bahaya. Itu bisa merusak badan dan lain sebagainya. Kalimat itu mengindikasikan dia tak ikhlas. Dia meninggalkan khamar itu bukan karena Allah, tapi karena takut kesehatannya rusak. Itu dia. Harusnya kalimat yang dia keluarkan lah, kenapa kamu tidak minum khamar? Ya, karena minum khamar itu bahaya. Minum khamar itu dilarang Allah. Allah mengharamkan khamar, maka saya pun meninggalkan khamar. Kira-kira gitu dia. Ya, dia melakukan satu amal niatnya karena Allah, meninggalkan satu amal juga karena Allah. Nah, itu dia. Kemudian bagaimana cara lagi untuk melatih keikhlasan? Ya, memeriksa amal kita di awal beramal, sedang beramal, dan di akhir beramal. Terkadang di awal kita bisa menjaga, ya Allah, dengan niatan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kita luruskan niat kita, kita melakukan sesuatu ini semata-mata karena Allah. Di awal bersih. Di pertengahan, ya, setan datang lagi tuh. Ya, untuk merusak ya, niatan kita. Alhamdulillah masih bisa kita jaga. Yang ketiga kadang-kadang finalisasinya di mana? Di akhir. Kadang-kadang kita tadi akhir baru ya tak kuat kita untuk menyembunyikan setiap amal kebaikan kita. Seperti kasus si kakek, kasus ilustratif si kakek yang tadi kita ceritakan. Ya, kita mesti memeriksa setiap amal kita. Nah, di awal, pertengahan dan di akhir. Nah, kemudian ya kita mesti fokus ya melatih keikhlasan itu dengan fokus bahwa ganjaran akhirat itu lebih besar ketimbang ganjaran duniawi. Walaupun mungkin di dunia dengan kebaikan, amal-amal yang kita lakukan tidak ada apresiasi apa-apa dari orang, yakinkan Allah itu maha membalas, Allah itu maha mengganjar setiap kebaikan kita. Maka biarlah mungkin di dunia kita tidak mendapat apa-apa, tapi yakinlah Allah pasti akan memberikan segalanya. Orientasi akhirat ini menjadi penting. Sebab ya kalau kita berpikir hanya now and here, di sini dan kini, maka pasti kita akan kecewa. Tapi kalau kita berpikir untuk beyond of the apa gitu, melampaui dunia ini, berpikir untuk akhirat, maka insya Allah kita akan tetap ada semangat, ada spirit untuk melakukan kebaikan, karena Allah pasti tidak akan pernah menyia-nyiakan. Itulah kenapa dalam salah satu komitmen kita di sholat, di surah Al-Fatihah, ada satu ayat yang mengisyaratkan pentingnya untuk menatap ke akhirat, ya, menatap ke kehidupan yang setelah ini. Apa itu? Maliki yaumiddin. Allah mengatakan Allah itu pemilik hari kemudian, hari berbangkit. Seakan-akan Allah yang mengatakan, kamu konsistenlah dalam beramal, karena semua kebaikanmu akan aku balas di hari kemudian, karena akulah pemiliknya. Maliki yaumiddin. Semoga Allah SWT menjadikan semua kita termasuk orang-orang yang mukhlisin, ikhlas, masya Allah. Dan kita juga tahu Salah satu yang tidak bisa digoda iblis. Nah, ketika iblis diusir daripada surga, dia berkata kepada Allah tiga permintaan dan semua dikabulkan. Kata iblis, ya Allah panjangkan umurku sampai kiamat. Kata Allah, oke. Yang kedua, berikan kemampuan aku untuk menggoda siapa saja yang aku mau. Kata Allah, silakan. Yang ketiga, silakan. Tapi kata Allah, kau tidak akan bisa menggoda hambaku yang ikhlas. Ya ternyata memang, ya pintu masuk iblis setan untuk merusak amal kita dari keikhlasan. Kalau kita tetap menjaga keikhlasan, maka amal kita akan terpelihara. Dan itu menandakan setan iblis tidak bisa menggoda kita. Nah ketiga tadi saya lanjutkan, permintaan iblis adalah, ya Allah berikan aku kekuatan untuk mengabulkan semua permohonan orang yang minta padaku. Hati-hati, ini juga pintu masuk iblis. Ya, kadang-kadang kita ketika doa tak belum terkabul, ketika semua harapan belum terwujud, kita menjadikan paranormal sebagai alternatif, dukun sebagai alternatif. Akhirnya apa yang kita minta terkabul pula. Akhirnya kita katakan, wah memang hebat tuh dukun itu, masya Allah, dia bisa penuhi, dia bisa tahu apa yang terjadi padaku. Nah, padahal kita lupa, itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada iblis, yang Allah berikan untuk merusak keyakinan kita. Jangan datangi dukun, jangan datangi paranormal, ya karena itu membuat kita tidak diterima amal kita selama 40 hari ke depan. Semoga Allah SWT memberkahi pertemuan kita dan semoga Allah menjaga keikhlasan kita. Mudah-mudahan kita mati husnul khotimah, mati bisa ucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, dan kita ditempatkan Allah di jannahnya Allah SWT. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. InsyaAllah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallahu nuzulahu min al jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.

berat melangkah dan beban terasa berat. Ingatlah bahwa setiap ujian memiliki batasnya. Jangan biarkan kelelahan menghentikanmu. Temukan kekuatan dalam dirimu untuk terus maju. Dalam perjalanan ini, mungkin akan ada rintangan. Namun, jadikanlah mereka sebagai tantangan yang memperkuat. Cari dukungan dari orang-orang terdekat, berbagi beban dan mencari solusi bersama. Saat langkahmu terasa terhenti, hentikan sejenak. Periksa motivasimu dan perbaharui tekadmu. Renungkanlah tentang tujuan dan nilai yang mendorongmu. Dan temukan kembali semangat dalam setiap hembusan nafas. Ingatlah bahwa dalam kegelapan selalu ada cahaya. Jangan putus asa, tetaplah percaya pada kemampuanmu. Mintalah pertolongan dari Allah Ta'ala. Dalam doa dan ketabahan, temukan kekuatan yang tak terduga. Jika langkahmu masih terasa berat, carilah inspirasi. Bacalah kisah-kisah orang-orang yang telah melewati perjuangan. Dengan melihat contoh keberhasilan mereka, kau akan menemukan keyakinan baru untuk melangkah maju. Jangan lupakan dirimu. Istirahatlah yang cukup dan jaga keseimbangan hidupmu. Berikan dirimu waktu untuk menyegarkan pikiran dan jiwa, agar kau dapat melangkah dengan lebih ringan dan bertenaga. Bila berat melangkah, beri dirimu waktu untuk memulihkan. Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat. Tetaplah gigih dan tekun dalam perjuanganmu, dan yakinlah bahwa kesulitan akan tergantikan dengan kebahagiaan. Akhirnya, ingatlah bahwa setiap langkahmu memiliki makna. Setiap perjuangan membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Jadi, teruslah melangkah, walaupun berat. Karena di baliknya, ada kehidupan yang penuh makna dan berarti.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, sebanyak 838 peserta dari berbagai negara telah terdaftar mengikuti Tour de Bintan 2026. Ajang balap sepeda internasional itu pendengar akan berlangsung pada 21 hingga 23 Agustus 2026. Peserta Tour de Bintan tahun ini berasal dari 4 benua dengan peserta terbanyak dari Indonesia dan Singapura. Selain itu pendengar, peserta juga datang dari sejumlah negara seperti Malaysia, Filipina, Jepang, Taiwan, Inggris, Prancis, Italia, Belanda, Norwegia, kemudian juga ada dari Australia hingga Amerika. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Roni Kartika, mengatakan pendengar, kehadiran peserta dari berbagai negara ini menjadi daya tarik tersendiri bagi Tour de Bintan. Menurutnya, ajang tersebut juga menjadi peluang untuk memperkenalkan pariwisata Bintan. Dan dari total peserta itu pendengar, 266 orang mengikuti Grand Fondo Klasik 150 km. Kemudian 221 peserta Grand Fondo Century 100 km. Kemudian 101 peserta Grand Fondo dari Grand Fondo Challenge ya, 70 km, dan juga 182 peserta Grand Fondo Discovery 45 km dan 68 peserta individual time 17 km. Roni berharap pelaksanaan Tour de Bintan itu dapat memberikan dampak positif ya bagi pariwisata dan juga ekonomi daerah. Baiklah pendengar, selamat malam untuk Anda semuanya yang saat ini mungkin sedang menikmati santap malam. Selamat menikmatinya, semoga rezekinya berkah dan tentunya Anda bisa berkomunikasi dengan intens dengan keluarga Anda setelah seharian bekerja ya.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fundraise hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
3: Untuk NTT, alhamdulillah, per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya, Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riana, menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemutakhiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
6: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain makanan juga keperluan anak dan wanita.
5: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
7: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menyalurkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
5: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
8: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
2: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gerah, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
9: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
8: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
10: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Bebizi sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada Bebizi. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional Bebizi sebagai penyanyi.
12: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari Bebizi. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
13: Berapa jumlahnya?
12: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
14: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
12: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian, penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
11: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
10: Membantu pemeriksaan khusus Trini dan saya sebagai penyanyi. Mengisi acara di Kalimantan Timur, jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Dan ada PT yang mengundang saya.
13: Oh, artinya itu ada aja. Pengundangan dari PSP?
10: Sebagai penyanyi. Iya, jadi ya. Karena ada transaksi pembayaran ini itu sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan. Karena setelah saya dulu sebagai penyanyi.
13: Jadi secara profesional itu?
10: Secara profesional, oh, okay. Ya, itu saja.
13: Itu aja yang dikonfirmasi?
10: Iya,
13: ya. Oh, berapa pertanyaan tadi?
10: Sekitar 29.
13: Itu aja, tapi terkait soal
10: terkait,
13: bagaimana
10: saya dulu 2000, nyanyi. Terkontrak nyanyi 2017 sampai 18.
13: Okay.
10: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
13: Kalimantan Timur, ya. Oke, terima kasih.
10: Terima kasih.
13: Ya.
11: Harus ini, Pak. Dugaan aliran dana kepada BBZ menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5%± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
15: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
16: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
17: Yang memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch itu menjadi hanya 30%.
16: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: This is very impressive and it shows the way.
19: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
20: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
19: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
1: It's a very nice country. I love it.
21: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerja sama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
19: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
22: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
19: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta duta besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
23: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardat, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
24: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia untuk meningkatkan hubungan di antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
23: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
25: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
23: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
2: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Saya juga berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar. Sehingga paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
0: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila, Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pendengar, untuk selanjutnya khususnya bagi umat Kristiani, Anda dapat mengikuti mimbar agama Katolik.

Selamat malam, saudara dan saudari pendengar Prosatu RRI Tanjung Pinang di mana saja Anda berada. Damai dan kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, senantiasa menyertai kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita dipertemukan kembali dalam program siaran Mimbar Agama Katolik di Prosatu RRI.

Mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan yang berguna untuk menguatkan dan menambah iman kita dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan Gereja Katolik, semua orang yang telah dibaptis dipanggil untuk mengambil bagian dalam misi Kristus. Gereja bukan hanya milik para imam, bukan hanya milik uskup, bukan hanya milik para biarawan-biarawati. Gereja juga milik seluruh umat Allah, termasuk kaum awam. Karena itu malam ini kita akan bersama-sama merenungkan tema KBG, Basis Pemberdayaan Kaum Awam. Tema ini sangat penting bagi kehidupan gereja zaman sekarang. KBG bukan sekadar tempat berkumpul atau doa bersama, tetapi menjadi ruang pembinaan iman dan pemberdayaan kaum awam agar mampu menjadi saksi Kristus di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tempat kerja, dan terutama dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat. Melalui Injil malam hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa setiap murid dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Artinya, iman Kristiani tidak boleh disimpan untuk diri sendiri, tetapi harus menjadi kekuatan yang membawa kebaikan, kasih, dan perubahan bagi dunia. Semoga melalui siaran malam ini, kita semakin menyadari bahwa kaum awam memiliki peranan yang sangat penting dalam misi gereja dan pembangunan masyarakat. Mari kita mengawali siaran malam ini, permenungan kita malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas malam yang penuh rahmat ini. Engkau kembali menghimpun kami untuk mendengarkan sabdamu yang menghidupkan. Curahkanlah Roh Kudusmu ke dalam hati kami, agar kami mampu memahami kehendakmu dan semakin menyadari panggilan kami sebagai kaum awam di tengah gereja dan dunia. Bimbinglah KBG-KBG agar menjadi tempat pembinaan iman, persaudaraan, dan pemberdayaan umat. Teguhkanlah kaum awam agar berani menjadi garam dan terang di tengah masyarakat. Semoga melalui sabdamu malam ini, hidup kami semakin bertumbuh dalam kasih, pelayanan, dan tanggung jawab sebagai murid Kristus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, di mana saja Anda berada, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci yang akan menjadi dasar permenungan dari tema yang kita renungkan malam hari ini. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang.
Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan malam ini mengingatkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus dipanggil untuk membawa pengaruh positif bagi dunia melalui hidup yang baik dan penuh kasih. Mari kita menenangkan hati untuk merenungkan bacaan kitab suci yang baru kita dengarkan tadi, sambil mendengarkan lagu rohani.

Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Injil malam ini, Tuhan Yesus menggunakan dua gambaran yang sangat sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat dalam, yaitu tentang garam dan terang. Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia." Dan juga Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Apa artinya? Garam berfungsi memberi rasa dan mencegah kebusukan. Terang berfungsi untuk menghalau kegelapan dan membantu orang melihat jalan. Dengan demikian, Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa murid-muridnya dipanggil membawa pengaruh positif bagi dunia, mencegah kerusakan moral, dan memancarkan kebaikan melalui hidup sehari-hari. Saudara dan saudari para pendengar, panggilan ini berlaku bagi semua orang yang telah dibaptis, termasuk kaum awam. Dalam ajaran Gereja Katolik, kaum awam adalah umat beriman yang hidup di tengah dunia, dalam keluarga, dalam pekerjaan, di sekolah, pemerintahan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, budaya, dan politik. Konsili Vatikan II, khususnya melalui dokumen Lumen Gentium artikel 31, menjelaskan bahwa kaum awam dipanggil untuk mencari kerajaan Allah dengan mengurus hal-hal duniawi dan mengaturnya menurut kehendak Allah. Artinya, tugas kaum awam bukan hanya aktif di dalam gereja, tetapi juga menghadirkan nilai-nilai Injil di tengah kehidupan masyarakat. Karena itu, saudara dan saudari pendengar, Sinode Para Uskup menegaskan, misi melibatkan semua orang yang telah dibaptis. Tugas utama kaum awam adalah untuk meresapi dan mengubah realitas duniawi dengan semangat Injil. Ini berarti kaum awam dipanggil menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Di rumah, mereka dipanggil membangun keluarga yang penuh kasih. Di tempat kerja, mereka dipanggil hidup jujur dan bertanggung jawab. Di tengah masyarakat, mereka dipanggil memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan kepedulian sosial. Karena itu, saudara dan saudari para pendengar, KBG memiliki peranan yang sangat penting. KBG bukan hanya tempat doa bersama, tetapi juga basis pemberdayaan kaum awam. KBG harus membantu anggota-anggotanya bertumbuh dalam iman, dalam keberanian, dan tanggung jawab sosial. Dalam KBG, umat belajar membaca kitab suci, belajar mendengarkan sesama, belajar bekerja sama, belajar mengambil bagian dalam pelayanan gereja dan masyarakat. KBG membantu kaum awam menjadi garam dan terang di tengah dunia. Saudara Saudari terkasih, dalam dokumen Apostolicam Acustitate Tetem menjelaskan bahwa kerasulan kaum awam lahir dari persatuan mereka dengan Kristus. Semakin dekat seseorang dengan Kristus, semakin ia terdorong untuk melayani sesama. Semakin dekat seseorang dengan Kristus, semakin ia terdorong untuk melayani sesama. Karena itu, kaum awam tidak boleh merasa dirinya hanya penonton dalam gereja. Kaum awam adalah pelaku misi gereja.
Dalam kehidupan gereja zaman sekarang, saudara-saudari para pendengar, banyak kebutuhan pastoral yang membutuhkan keterlibatan kaum awam. Ada pelayanan pendampingan keluarga, pelayanan kaum muda, pendampingan anak-anak, pelayanan sosial, pelayanan pendidikan iman, pelayanan lingkungan hidup, pendampingan orang sakit dan lansia. Karena itu, Sinode para Uskup mendorong gereja untuk berani mengembangkan berbagai bentuk pelayanan awam sesuai kebutuhan zaman. Tidak semua pelayanan harus dilakukan imam. Tidak semua pelayanan harus dilembagakan secara resmi. Tetapi setiap karisma dan kemampuan umat perlu dihargai dan dikembangkan demi pelayanan bersama. Saudara dan saudari para pendengar, Kitab Hukum Kanonik juga menegaskan bahwa kaum awam memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam misi gereja sesuai dengan keadaan dan kemampuannya. Kaum awam dapat dipercaya menjalankan berbagai pelayanan pastoral tertentu sesuai norma gereja. Hal ini menunjukkan bahwa gereja menghargai peranan kaum awam secara sangat serius. Namun tantangan zaman sekarang juga tidak sedikit, saudara dan saudari para pendengar. Banyak orang semakin sibuk dengan pekerjaan dan urusan pribadi. Budaya individualisme membuat orang kurang peduli terhadap kehidupan bersama. Tidak sedikit kaum awam merasa kurang percaya diri untuk terlibat dalam pelayanan gereja. Karena itu, KBG harus menjadi tempat pembinaan dan pemberdayaan. KBG harus membantu umat menemukan karisma dan panggilan pelayanannya. Ada yang memiliki kemampuan mengajar. Ada yang pandai mendampingi. Ada yang memiliki semangat sosial. Ada yang memiliki kemampuan untuk memimpin. Semua karunia itu berasal dari Tuhan dan perlu digunakan untuk kebaikan bersama. Tuhan Yesus berkata bahwa terang tidak boleh disembunyikan. Artinya, saudara-saudari pendengar, iman Kristiani tidak boleh berhenti hanya di dalam gereja atau doa pribadi. Iman harus tampak dalam tindakan nyata. Kaum awam dipanggil menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Melalui apa? Melalui kejujuran, melalui kepedulian, melalui semangat pelayanan, melalui perjuangan untuk keadilan dan perdamaian, melalui kasih terhadap sesama. Dan malam ini, kita boleh berefleksi, boleh bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah aku sudah menjadi garam dan terang bagi lingkungan sekitarku? Apakah aku aktif mengambil bagian dalam kehidupan gereja? Apakah KBG kami sungguh menjadi tempat pemberdayaan kaum awam? Apakah aku menggunakan karunia yang Tuhan berikan untuk melayani sesama? Semoga melalui sabda Tuhan malam ini, kita semakin sadar bahwa semua orang yang dibaptis dipanggil untuk mengambil bagian dalam misi gereja. Saudara dan saudari para pendengar, setelah kita merenungkan sabda Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan tadi, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai wujud nyata dari sabda Tuhan yang telah kita dengarkan tadi. Pertama, marilah kita aktif dalam kehidupan KBG. Jangan hanya hadir secara fisik, tetapi ikut terlibat dalam pelayanan dan kegiatan bersama. Kita diminta untuk tidak hanya hadir secara fisik, apalagi tidak hadir. Yang kedua, marilah kita menemukan dan mengembangkan karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Gunakanlah kemampuan kita
untuk melayani gereja dan masyarakat. Ketiga, marilah kita menjadi garam dan terang di lingkungan kita. Hidup jujur, peduli, dan membawa damai bagi sesama. Keempat, marilah kita mendukung pengembangan pelayanan kaum awam di gereja. Semua orang yang telah dibaptis memiliki tanggung jawab dalam misi gereja itu. Dan yang terakhir, marilah kita membangun semangat sinodal. Belajar untuk berjalan bersama, saling mendengarkan, dan bekerja sama demi pelayanan gereja. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu malam ini. Engkau memanggil kami menjadi garam dan terang dunia. Bimbinglah kami agar mampu menghadirkan kasih, kejujuran, dan kebaikan di tengah masyarakat. Kuatkanlah kaum awam dalam menjalankan panggilan dan tanggung jawab mereka dalam gereja dan dunia. Berkatilah KBG-KBG kami agar menjadi tempat pembinaan iman dan pemberdayaan umat. Ajarilah kami untuk menguatkan setiap karunia yang Engkau berikan demi pelayanan dan kebaikan bersama. Semoga hidup kami semakin memuliakan nama-Mu. Seluruh doa dan permohonan ini kami sampaikan kepada-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari pendengar, demikianlah siaran mimbar agama Katolik malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan saudara-saudari semua yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan bersama-sama. Semoga tema malam ini semakin meneguhkan semangat pelayanan dan keterlibatan kita dalam kehidupan gereja dan masyarakat. Saya, Blasius Roja, pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan memberkati kita semua.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 1 Jakarta untuk mengikuti ajang musik tahunan bertajuk Freedom Jazz Festival.
1: Perkenalkan, saya Roli Utahayan.
2: Dan saya Beri Likumahua.
1: Kali ini saya gak sendirian ya. Sudah sepaket kami berdua. Dan kami akan memandu acara ini dari awal hingga akhir, teman-teman sekalian, para hadirin yang terhormat. Dan menginformasikan juga kalau acara ini, Ber, disiarkan langsung juga nih.
2: Yes.
1: Di Pro 1 RRI Network seluruh Indonesia.

0: Chill. Tapi supaya lebih hangat lagi, kami berdua punya pantun ya.
1: Iya.
0: Tak kenal maka tak pantun ya. Boleh bantu cakepnya?
1: Iya, jangan lupa cakepnya. Boleh tes dulu cakep 1 2 3. Oke.
0: Okay. Cakep.
1: Mending cakepnya ready ya. Siap ya. Siap-siap.
0: Cakepnya
1: siap,
0: ready ya.
1: Oke.
0: Okay. Beli kopi di pinggir jalan.
1: Kopinya panas, diminum perlahan.
0: Freedom Jazz Festival bukan sekedar pertunjukan.
1: Tapi malam penuh musik, kebebasan dan kenangan. Tepuk tangan
0: boleh
1: dong.
0: Ya, boleh ya.
1: Boleh lah, kita coba lagi
0: malam
1: nanti.
0: Penuh musik, kebebasan dan kenangan.
1: Tepuk tangan
0: boleh
1: dong.
0: Boleh ya, boleh ya.
1: Boleh lah, kita coba lagi nanti ya.
0: Boleh lagi nanti ya. Nanti punya PR closing nih, Ber.
1: Yes.
0: Kami juga mau menyapa yang terhormat yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPP RRI. Ibu Marulina Dewi dari Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam, Ibu. Kemudian Doli Tanjung, Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LKAD PKK. Kepada Bapak Bastian dari DPR RI. Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan,

produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya enggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Islam tolong bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz. Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bah, Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal. Ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa Yawa itu ada jer basuki mau beyo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang dipackage dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, selalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau enggak mendukung. Ini nampaknya kalau enggak Mas Doli enggak ke panggung, dosa juga. Mas Doli ke sini dong. Ke sini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong ke sini juga berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya enggak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya kayak izin enggak sambutan. Mbak Yeni, yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya pastinya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas, bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya. Kira-kira. Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan. Mbak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Pak, ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini
1: Pak,
0: kan maksudnya? Tadi judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap.
1: Pak.
0: Pertanyaan Mbak Yeni, apa, Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
0: Siap.
1: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi.
0: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
1: Aduh. Selalu siap mendukung.
0: Alhamdulillah. Aplaus untuk Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita nggak ngambil 1 menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
0: Pray for NTT dan Sumatera. Minta 1 menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli, ya Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan
0: masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
2: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap. Monggo Mas Doli.
1: Sudah 3 album katanya tadi.
2: Iya.
1: Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas, saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
2: Saya gak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget, di RRI ini baru yang pertama atau yang?
0: Kedua.
2: Udah yang kedua?
0: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
2: Di 11 itu main band juga. Mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal. Bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih, yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga Bar, mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja, karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada okay. S-nya. Gitu. So, kita, dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke,
1: okay, yes,
0: berarti sudah 2024
1: kita,
0: ya?
1: Betul, kita okay. pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. memang sudah 3 tahun berturut-turut, closing-nya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu sudah mencakup semua, karena berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Ya.
1: Dimana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi. Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka. Gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari tahun, dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang, dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya itu message yang mau kita bawa. Lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih Bar ya, karena kita baru live di seluruh Indonesia hari ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia, legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah
1: ya.
0: benar.
1: Kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah. Kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: Terima kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17.000 pulau lebih, 600 bahasa dan dialek, berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila. Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard Pavito, ya. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit. Itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums. Ini kehalangan kamu kesini dikit. Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya. Soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya. Keren ya. Yang jauh di belakang on percussion Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. Five strings ya bassnya. Six string apa? Lima stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng.

0: Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Nggak pakai latihan loh ini. Ya. Leila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama gak ketemu Mbak Yeni, beberapa bulan ini jarang ketemu, tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz, ya malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena nggak pakai latihan ya, bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya, Mas Yuki selalu keren, okay. Ya. Cuma mohon maaf, saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya. Untungnya ada Mas Wiki, jadi tolong dibikin, ditambah lah. Jadi Mas Wiki, tadi kan Laila Nur,
0: cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya, Juwita Malam.
0: Mbak
2: dan
0: Yeni,
2: ini saya persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para Juwita Malam Indonesia.
3: Malam.

0: Spirit Eleven Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: Terima kasih Mbak Yeni.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri.
3: Boleh
1: ya?
3: Betul, silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekarang
1: abadikan.
3: Memang yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ini. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua. Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi. Iya Pak Dodi, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
3: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
1: Terima kasih Pak Dwiki, Sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
4: Terima kasih sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan.
3: Amin.
4: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
3: Saya sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
1: Oke. Okay. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
1: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
1: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu. Sebentar.
3: Ngobrol bentar mas.
1: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
5: Oke. Siap.
1: Dari 60 tahun ya Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
5: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
1: Baru.
5: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Yang okay, sekarang yeah. Basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
1: Oke. Okay.
5: Yeah. Tapi dulu saya punya cita-cita. Kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
1: Yeah.
5: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
1: jauh,
5: Gunung Krakatau ya. Begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
1: Oke. Okay.
5: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insyaallah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
1: Oke.
5: Okay. Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
1: Wow, sudah 80
5: jadi
1: negara.
5: Alhamdulillah.
3: Melebihi target berarti.
1: Melebihi. Benar.
5: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
1: Ya. Yeah.
5: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Ya.
5: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang ya,
3: sangat musisi. Banyak.
5: Nah ini Nadine Adriana ya.
3: Betul.
5: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang ya. Lain-lain. Drummer cewek loh ini. Jadi di Indonesia tuh gak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar gak Bir?
3: Betul mas, masa depan musik Indonesia cerah.
5: Masa depan musik Amin. Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan untuk itu. Tepuk tangan buat semua.
1: Supportnya selalu berharga ya Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya Pak Duki? Oh, untuk ya. Freedom Jazz 2026 ini?
5: Oh ya, Freedom Jazz ini
1: festival ya.
5: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing, bukan ini closing sesi ini ya.
3: Betul, closing dari tahun
5: saya
3: ini.
5: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing. Ternyata sesi ini nanti sesi ada lagi.
3: Tahun,
5: ini.
3: Tahun depan ada lagi mas.
5: Harus terus. Agustus. Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan. Di kota Depok ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival. Bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong, streamingnya.
1: Seru.
3: Masukan yang luar biasa.
1: Ada amin Bapak Ibu.
3: Ada amin.
1: Ada ya.
5: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada amin, di amin. Sana. Studio okay. Alam itu keren banget.
1: Sip.
5: Ya.
1: Amin.
5: Itu aja.
1: Kita doakan bersama. Terima kasih amin. Pak
3: terima
1: Duki.
3: Kasih. Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan semuanya.
1: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa Bear?
3: Yes, ini spesial banget karena anak-anak ini adalah wah anak-anak ini.
1: Waduh baik. Sih.
3: Usianya usia anak-anak.
1: Masuk bapak kakak ya.
3: Iya, saya udah bapak. Omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu, dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
1: Cheryl, kayaknya tahun lalu juga ada ya Cheryl.
3: Betul,
1: ya?
3: Tahun lalu juga tampil. Jadi tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on the alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
1: Band baru banget, grass banget.
3: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media. Tapi hari ini mereka tampil di sini. Ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal. Yaitu Adriana, Wardoyo, dan Kalianto.
1: Okay.
3: Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Diki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
1: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
3: Yes.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Test, test. Okay.
1: You wait for Nisi Wardo Yon saxophone. Kiela Pramatasaka on bass. Kiela Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Enda Widya Stuti.
2: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Enda. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Okay, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

Terima kasih banyak. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Edward Ka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl, dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya pernah, kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian, sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be Enda Hen Reza song. Kalau ada yang belum tahu, Enda Hen Reza itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, I mean, for the repertoire. So this is a song called Baby, It's You. Okay.

0: see.
1: Ada kesulitan nggak sih buat Anda sendiri? Apakah ini kan apakah ini sama, kan biasa mainnya bareng sama Reza gitu ya? Terus sekarang ke jazz dulu sebentar. Susah nggak tuh manuvernya?
2: Oh susah banget. Susah dan apa ya? Dan memang menantang sekali. Tapi sebenarnya ya itu musik ya. Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi.
3: Untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat recall.
2: Apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu.
1: Iya, iya. Jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
3: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
1: Thank you Enda, sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI, Indonesia Jazz Movement, dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta, kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa, halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini, mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya. Gimana nih kesan-pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya, Mbak Lia ya. Untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini, gimana Mbak Lia?
4: Jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak. Dari tahun sebelumnya antusiasmenya bagus, mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
1: Boleh nah, agak lebih, takutnya tapi belum pulang kantor Mbak Lia.
4: Iya sih,
1: kan kita kasih surat izin ya. Aja ya.
4: Boleh, tapi saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
1: Okay.
4: Nah, kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
1: Oke, ragam tenun tahun ini berarti ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
4: Betul, kita ada 7-8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
1: Ya, kita
4: jadi,
1: perkenalkan.
4: Biar langsung.
1: Yes.
4: Saya undang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini. Dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap, karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
1: Oke.
4: Okay. Ya. Ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, thank you.
0: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
4: tapi iya, kita manggilnya Mbak
0: atau
4: tetap
0: Kakak.
4: Budaya kan?
0: Ya, ya budaya ya. Oke. Mbak Rihaya,
4: syukur. Dipakai apa ini Mbak Rihaya hari
0: Mbak
4: ini Mbak
0: Yaya? Mbak Yaya ini, panggilannya Mbak Yaya, ini memakai kebaya basiba dari Sumatera Barat. Ya, tetapi dipadu dengan ulos. Ya.
4: Ulos dari Sumatera Utara.
0: Dari Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang. Warna merah, hitam, putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi. Ulosnya dari ulos sadum.
4: Jadi ada dua tipe, dua jenis ulos yang digunakan.
0: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
4: Ya. Kondenya apa nih Mbak? Nah, Mbak Yaya nih, jenis kondenya.
0: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya, tapi
4: jadi boleh diputar dikit biar lihat. Ya. Ini yang keragaman kita yang hampir hilang.
0: Ya.
4: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
0: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali, dan kondenya pun konde Bali.
4: Ya.
0: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat, itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil. Ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara, ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif, ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah, terinspirasi dari alam, ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya.
4: Ya,
0: jadi kita
4: terancam punah untuk pengrajin.
0: Ya, kita perlu memikirkan rang-rang regenerasi untuk para pengrajin tenun, ya, dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
4: manual,
0: tangan,
4: ya,
0: manual, dibuat secara manual.
4: Berikutnya siapa nih Mbak?
0: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris, ya, tapi rajin Selasa Berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
4: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya, ya ciri itu. Khas Palembang itu ya. Songket emas.
0: Mungkin juga apa kayak Prada ya?
4: Ya ada ya. Pakai Prada. Iya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
0: Oh, saya memakai

0: di warna hitam yeah. dengan motif emas.
1: Badui yeah. kan di Banten ya, di yeah. provinsi Banten. Yeah.
0: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
1: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya kalau biasanya kita sebut.
0: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
1: Pending ya kombinasi. Nih, ya, ya. Kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
0: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia. Dan ya. Sanggulnya ini cepol.
1: Ya, sanggul cepol, sederhana ya, ya artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya Putu Baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya Putu Baru dan kebaya, ya? Oke. Ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
0: Jadi, ini batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, naik.
1: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya.
0: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas. Dan kondenya nih unik juga.
1: Ya, ya. Konde modern konde sebetulnya modern. Ya. Tapi ya. Yang unik adalah jambul katulistiwa.
0: Nih yang ya. Berikutnya,
1: ya. Terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
0: Ya, ini tenun
1: Nusa,
0: Rote.
1: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah ya. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama-Mama dari NTT kan.
0: Kalau kita panggilnya Kakak Nova.
1: Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
0: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
1: Dari Rote Ndao NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk. Melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
0: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote, di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan kalung, Indonesia.
1: Ya, ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
0: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja. Ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Tuh mungkin ya.
1: Ya.
0: Ya, terima kasih Mbak-mbak dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy and the beauty of Indonesia through our showcase.
2: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay! Kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye!

0: Selamat malam.
1: Cek, selamat malam. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Andre Rinut.
0: Beli kebawah pada bass.
1: Echa Sumantri on the drums. Tadi kami bawakan dua lagu, cepet aja. Karena waktu sudah semakin malam. Tadi lagu pertama judulnya Classroom Assessment. Kita bikin bareng-bareng, bertiga.
0: Ya.
1: Lagu barusan judulnya Beats and Effects. Juga bareng-bareng begini, tapi ide awalnya dari Andre Dinut. Mm-hmm. Dan itu semua akan ada di upcoming album kami.
0: Upcoming album, doakan.
1: So, udah langsung siap standby di sebelah sini. Boleh tepuk tangan buat the horn section. Di paling sebelah sini gurunya semua horn section kayaknya di sini. Ada Bass G on the tenor saxophone.
0: Alright.
1: Soon to be a legend. Di alto saxophone ada Ricky Dani.
0: Wis.
1: Di trumpet ada Ben Yapari.
0: Ben.
1: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom's Jazz Festival, membawa karya mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns, this new blood. Ada Ricky Dani dan Ben Yapari. So this is gonna be our last song. Yeah. Sebuah lagu karya dari Echa Sumantri. Jadi Echa mungkin mau komentar.
2: Cik. Wow, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk by featuring dengan alat musik tiup specifically. Jadi waktu di Bandung, kita berkesempatan berkolaborasi bersama siapa namanya?
3: Takahiro Miyazaki.
2: Yes,
3: dari group Jepang. P-Square.
2: Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama horn section yang luar biasa. So, judulnya Budokan at ND. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya, kita bisa bikinkan ya. Pokoknya yang penting BAE.
1: Kecuali right. Classroom Assessment ya, yang belum.
2: Iya, yeah, itu belum.
1: Oh ya, yeah, by the way, buat musisi yang hadir malam hari ini, jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective. And after that we're gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you wanna jam with us, stick around.
3: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see? That this is the new trend color for 26. Yeah. Artinya trend color.
2: Ini dijual 3 di Indonesia.
3: Yeah. Oh. Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah oke. Okay. Mulai nih. Kalau konsep begini. Oke. Okay. Budokan at ND. Enjoy.

0: BAE dan maaf maaf maaf maaf. Dan kita masih akan melanjutkan sebentar lagi ya sebelum kita closing, karena tepat pukul 22 acara ini akan berakhir secara online, tapi akan tetap kita lanjutkan di tempat ini, hadirin sekalian, para tamu undangan, untuk ada jam session. Dan nanti sebelum berakhir, saya akan punya teman-teman dari FJF Collective featuring dengan Matthew Sayers. Masih semangat ya semua? Masih. Abis ini boleh jam session. Dan menyapa juga untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bergabung. Begitupun lewat RRinet yang sedang menonton kami secara visual. Dan juga untuk yang menonton di YouTube kami di ICSL Studio dan juga di RRI Jakarta Official. Dan ini dia akhir dari Freedom's Jazz 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk energi dan juga semangat yang luar biasa. Ini juga menjadi bagian dari malam yang penuh musik dan juga kebersamaan kita semua. Terima kasih kepada seluruh musisi yang juga turut hadir, turut memeriahkan, kepada tamu kehormatan, para partner, panitia, dan tentunya semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk semua yang mendukung dan yang sudah bergabung secara online bersama kami. Oleh karena itu, saya Roli Hutahayan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Freedom Jazz Festival berikutnya. Freedom Jazz Festival 2026, harmoni bangsa dalam nada jazz. Ini dia persembahan terakhir, FJF Collective featuring Matthew Sayers.
1: 1, 2, 3, 4.

apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Ya, mendengar masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Selamat malam kami ucapkan untuk Anda yang malam hari ini masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Masih ditemani oleh saya Erita Fitra Insani hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Masih akan kami hadirkan lagu-lagu nostalgia ya. Di sebuah lagu ciptaan ataupun karya dari Ismail Marzuki, Melati di Tapal Batas. Ya, lagu ini memang menggambarkan tentang akan kerinduan, kesetiaan dan juga pengorbanan di tengah perjuangan para pejuang di garis depan ya. Melati menjadi simbol kelembutan dan cinta, sementara Tapal Batas mengingatkan kita pada mereka ya yang rela meninggalkan orang-orang tercinta demi menjaga tanah air. Dan malam hari ini masih kami hadirkan kalau dengar Anda tembang-tembang nostalgia dan juga cara kita untuk mengingat ya masih nuansa Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 19 Agustus 2026. Beberapa lagu, selain lagu-lagu perjuangan, juga ada beberapa lagu nostalgia di zaman perjuangan yang coba kami hadirkan ke dengar Anda. Tapi tidak hanya itu aja, nanti ada lagu mancanegara yang juga kami hadirkan seperti sebuah lagu berikut ini.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: kamar mandi, buruan I keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Ya, mendengar semangat kemerdekaan ternyata tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Ada seorang pelari asal negara Inggris bernama Joss ya, turut merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan cara yang cukup unik nih. Nah, si Joss ini berlari sejauh 81 km mengelilingi Kota Bali. Dan Joss menyelesaikan tantangan tersebut dengan waktu rata-rata 6 menit 57 detik per kilometernya. Wow ya. Dengan total waktu tempuh sekitar 9 jam 23 menit untuk 81 km. Nah, melalui unggahannya, Joss mengatakan bahwasanya meski bukan seorang warga negara Indonesia, ia ingin ikut merayakan kemerdekaan sebagai bentuk penghormatan kepada Indonesia dan masyarakat yang telah menerimanya dengan baik. Kehidupan dan budaya Indonesia menurutnya juga telah memberikan banyak hal positif dalam perjalanan hidupnya dan membantu dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Kisah Joss ini juga mengingatkan kita bahwa semangat kemerdekaan bisa dirasakan siapa saja ya, bukan hanya tentang status kewarganegaraan, tetapi juga tentang rasa hormat, persahabatan, dan juga kecintaan terhadap negeri yang telah memberikan pengalaman yang berarti.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan menegara menegaskan bahwa kuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas,

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi

dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Lho, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya?
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Bini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Sudah berapa lama kita mencari bahagia? Kita pergi mencarinya ke barat, seakan bahagia berhembus dari sana. Kita pergi mencarinya ke timur, seakan bahagia dilahirkan di sana. Tapi kita tak pernah tahu di mana kebahagiaan itu sesungguhnya. Kita pikir uang akan membahagiakan hidup. Kita memburunya dengan segala peduh mengalir deras. Kita berkorban segalanya, keluarga, anak-anak, bahkan agama, demi lembar-lembar uang yang tak seberapa. Tapi bahagiakah kita? Entahlah. Kita pikir rumah bak istana akan menenangkan jiwa. Kita pikir mobil keluaran terbaru akan membahagiakan hati. Tapi kita mencari bahagia bukan pada sumber bahagia itu. Hey, berhentilah sejenak. Sumber bahagia itu tidak di mana-mana. Ia sudah terlalu lama bersama kita, di ruang tamu kita, di sudut-sudut rumah kita. Tapi kita tidak menyadarinya, atau mungkin mengabaikannya. Itulah Al-Quran. Kebahagiaan memancar dari setiap ayat-ayatnya. Manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebuah peringatan dari Tuhan kalian. Obat penyembuh terhadap apa yang ada dalam dada. Petunjuk serta rahmat bagi kaum beriman.

Dan siapa yang berpaling dari kitabku, maka sungguh untuknya kehidupan yang sempit. Lalu akan kami bangkitkan ia di hari kiamat dalam keadaan buta.

Belumkah tiba saatnya bagi jiwa ini untuk merunduk-runduk, pasrah, menerima setiap petunjuk yang agung? Setidaknya sebelum kematian hadir dan kita tak lagi punya pilihan apa.

Pendengaran seiring terdengar musik ini, maka sampai disinilah kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kapal kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok Provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, hari ini Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari jelamaan ini kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara melalui FM 98,3 yang bisa juga didengarkan di aplikasi RRI Digital dan di www.rri.co.id. Pendengar, bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Hari ke-20 di bulan Agustus 2026. Harapan kami semoga Anda masih dalam keadaan sehat walafiat, masih semangat untuk melaksanakan segala aktivitas di hari ini, apalagi ada Pro 1 yang setia menemani. Saya Liza Andriani akan menemani jelang ke pukul 10 nanti, pendengar. Dan kita awali dengan mendengarkan pengajian Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 29 dan Ghafur ayat 14 yang akan dibacakan oleh Larry Francisca.

Bila berat melangkah dan beban terasa berat, ingatlah bahwa setiap ujian memiliki batasnya. Jangan biarkan kelelahan menghentikanmu. Temukan kekuatan dalam dirimu untuk terus maju. Dalam perjalanan ini, mungkin akan ada rintangan. Namun, jadikanlah mereka sebagai tantangan yang memperkuat. Cari dukungan dari orang-orang terdekat. Berbagi beban dan mencari solusi bersama. Saat langkahmu terasa terhenti, hentikan sejenak. Periksa motivasimu dan perbaharui tekadmu. Renungkanlah tentang tujuan dan nilai yang mendorongmu. Dan temukan kembali semangat dalam setiap hembusan nafas. Ingatlah bahwa dalam kegelapan selalu ada cahaya. Jangan putus asa. Tetaplah percaya pada kemampuanmu. Mintalah pertolongan dari Allah Ta'ala. Dalam doa dan ketabahan, temukan kekuatan yang tak terduga. Jika langkahmu masih terasa berat, carilah inspirasi. Bacalah kisah-kisah orang-orang yang telah melewati perjuangan. Dengan melihat contoh keberhasilan mereka, kau akan menemukan keyakinan baru untuk melangkah maju. Jangan lupakan dirimu. Istirahatlah yang cukup dan jaga keseimbangan hidupmu. Berikan dirimu waktu untuk menyegarkan pikiran dan jiwa, agar kau dapat melangkah dengan lebih ringan dan bertenaga. Bila berat melangkah, beri dirimu waktu untuk memulihkan. Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat. Tetaplah gigih dan tekun dalam perjuanganmu. Dan yakinlah bahwa kesulitan akan tergantikan dengan kebahagiaan. Akhirnya, ingatlah bahwa setiap langkahmu memiliki makna. Setiap perjuangan membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Jadi, teruslah melangkah, walaupun berat. Karena di baliknya, ada kehidupan yang penuh makna dan berarti.

Dindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1, RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Peringatan untuk selanjutnya kami ajak Anda melangkah ke acara Mutiara Pagi.
2: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa di Mutiara Pagi Pro 1. RRI

0: Ya, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, pendengar? Akan kita dengarkan dulu dari Ustadz Muhammad Zaini pada pagi hari ini. Untuk kalian yang ingin bertanya, nanti kami berikan kesempatan untuk bertanya di lantai telepon dan juga WhatsApp ya. Tapi sekarang kita dengarkan dulu tausiah dari Ustadz Muhammad Zaini, 4 cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih Mbak Liza. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita. Semoga kita senantiasa menjadi hambanya yang pandai bersyukur atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat berangkaikan salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih dalam suasana kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-81 tahun. Sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kita senantiasa bersyukur atas segala karunia dan limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Termasuk salah satunya adalah nikmat kemerdekaan. Kemerdekaan ini merupakan nikmat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu secara tekstual dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 diakui oleh founding father kita. Yang termaktub bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Secara sadar, founding father kita, para pahlawan kita, para pendahulu kita, setelah berjuang, berikhtiar dengan tetes darah, peluh keringat, dan sebagainya, tidak hanya mempertaruhkan pikiran, tenaga, bahkan dengan nyawanya, demikian juga hartanya, lalu kemudian mengakui bahwa kemerdekaan ini adalah nikmat dari Allah. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kita merasakan kenikmatan kemerdekaan, tidak dijajah oleh bangsa lain, tidak ditindas dan dizalimi oleh bangsa lain, tapi kita kemudian berdaulat, mandiri, menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Oleh karenanya, kita harus bersyukur kepada Allah. Terkait dengan syukur, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran, Surah Ibrahim, ayat 7, Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan suatu maklumat yang dikokohkan, sesungguhnya aku bersumpah jika kamu bersyukur atas nikmat-nikmat-Ku kepadamu, niscaya aku akan menambahkan nikmat-Mu kepadamu. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Terkait dengan ayat ini, sebagian ulama tafsir ada yang berpandangan ayat ini sangat berkorelasi dengan nikmat yang telah Allah berikan, yaitu nikmat kemerdekaan. Ayat ini konteksnya juga terkait dengan peristiwa Bani Israel yang dijajah oleh Fir'aun pada saat itu. Kemudian dengan dakwahnya Nabi Musa alaihissalam, dan kemudian dengan ikhtiar dan usahanya Nabi Musa alaihissalam untuk membebaskan bangsa Israel dari kezaliman, kekejaman, kebengisan Fir'aun pada saat itu, Raja Fir'aun pada saat itu, dan bala tentaranya. Maka Allah mengingat, lalu kemudian selamat, dan Allah mengingatkan itu adalah nikmat yang Allah berikan. Maka bersyukurlah kepada Allah. Jika bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Namun jika kufur, ingkar, maka sesungguhnya azab Allah subhanahu wa ta'ala sangat pedih.

0: Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimanakah kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan ini yang merupakan anugerah, rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapat merujuk di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 41 Allah Subhanahu wa taala menegaskan alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar wallahu 'aqibatul umur. Allah Subhanahu wa taala menegaskan yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka akan senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali semua urusan. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah menegaskan immakannahum, jika kami meneguhkan kedudukan mereka. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat tamkin, memberikan kedudukan, sebagian ulama tafsir menegaskan yang dimaksud dengan immakannahum, Allah memberikan kedudukan, adalah Allah memberikan kedaulatan dari kezaliman. Allah memberikan kebebasan dari penindasan. Allah memberikan kemerdekaan dari penjajahan. Salah satunya adalah Allah memberikan kemudahan dari kesulitan. Maka ketika Allah sudah memberikan segala macam nikmat, kemudahan, kelapangan, kemerdekaan, kebebasan, kedaulatan, termasuk fasilitas yang Allah berikan, maka kita harus nantiasa bersyukur kepada Allah. Karena pada hakikatnya, kedaulatan, kebebasan, kemudahan dalam setiap urusan, kelapangan dalam setiap kesempatan, kemudian kemerdekaan dari penjajahan, itu adalah anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Lalu kemudian bagaimana kita mensyukurinya? Kalau kita sudah mendapatkan kemerdekaan dan sebagainya, makna di sini kalau dalam konteks kebangsaan tentu adalah sebuah kemerdekaan. Tapi dalam konteks kita secara pribadi yang Allah berikan kemudahan, yang Allah berikan nikmat. Bisa jadi Allah berikan nikmat tamkin itu Allah mudahkan usaha kita, Allah mudahkan rizki kita, Allah mudahkan pekerjaan kita, Allah mudahkan usaha kita, ikhtiar kita, bahkan Allah mudahkan kita mendapatkan jabatan dan kedudukan. Itu juga Allah memberikan nikmat tamkin. Allah memberikan nikmat kedudukan kepada kita. Maka ketika Allah memberikan amanah, nikmat kedudukan itu, kesempatan, peluang kemerdekaan dan kebebasan, maka kita harus bersyukur agar Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Dan di sini Allah menyebutkan ada 4 cara kita senantiasa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, aqamus salata. Kita senantiasa menegakkan salat. Menegakkan salat berarti hubungannya kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga mengingatkan kita bahwa segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita akui semuanya adalah dari Allah. Kita mengakui setiap kemudahan, kedudukan, kelapangan, kebebasan, kemerdekaan yang diberikan, ini adalah anugerah dari Allah. Ini yang harus kita teguhkan. Nah, salat itu semakin meneguhkan jiwa kita bahwa karunia yang kita dapatkan itu adalah amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang senantiasa menegak salat, menegakkan salat, maka mereka akan semakin diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Meminta pertolonganlah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Salat itu sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, apapun harapan kita, keinginan kita, hajat kita, kesulitan kita, masalah kita, sabar dan sholat. Termasuk sholat ini juga menjadi kunci bagi kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Di dalam ayat yang lain Allah menegaskan, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu, sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka Allah akan senantiasa memberikan hidayah dan taufik. Allah akan senantiasa memberikan bimbingan kepada kita ketika kita senantiasa menegakkan salat. Dan menegakkan salat pada hakikatnya cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan makna salat di sini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita memperkuat hubungan spiritual kita, ketaatan kita kepada Allah sebagai fondasi utama kehidupan bernegara. Justru dengan salat ini akan mengundang keberkahan-keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menegakkan salat ini sebagai tanda dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencurahkan keberkahan padanya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-A'raf ayat 96, Allah menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah menegaskan, sekiranya suatu penduduk negeri beriman dan bertakwa kepadaku, pasti aku akan berikan keberkahan padanya, aku akan bukakan pintu keberkahan baginya dari langit dan bumi. Akan tetapi karena mereka mengingkari ayat-ayat kami, maka kami azab mereka disebabkan karena keingkaran mereka. Nah, ayat ini menegaskan, kalau kita beriman dan bertakwa, Allah bukakan keberkahan. Dalam konteks pribadi, kalau kita senantiasa menegakkan sholat sebagai bukti keimanan dan ketakwaan kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah angkat kesulitan kita. Dalam konteks kebangsaan, ketika setiap warga, masyarakatnya, seluruh penduduk negerinya, rakyat, pemimpinnya, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan sholat, maka Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan. Dan keberkahan, kata para ulama, maknanya ziyadatul khair bila khair, bertambahnya bertambahnya kebaikan dengan kebaikan yang lain. Sesuatu itu sudah Allah berikan kebaikan, tapi Allah berikan tambahan-tambahan kebaikan, itulah keberkahan. Maka akan terwujudlah kehidupan berbangsa dan bernegara yang makmur, yang adil, sentosa, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak akan terjadi permasalahan dan krisis di negeri tersebut, karena mereka senantiasa menegakkan sholat dan mendapatkan pertolongan Allah. Sholat menjadi kunci mendapatkan pertolongan dan keberkahan dari Allah. Yang kedua, orang-orang yang senantiasa wa'atuz zakah, menunaikan zakat. Ini adalah hubungannya dengan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Dan makna menunaikan zakat di sini adalah mengeluarkan sebagian harta yang Allah berikan kepada kita, karena kita sadar harta tersebut adalah amanah dan titipan, nikmat dan karunia dari Allah, maka cara mensyukurinya kita mengeluarkan zakat. Nilainya adalah 2,5% yang kita keluarkan. Tapi selain kita memang mengeluarkan zakat, ini maknanya adalah kita membangun kepedulian sosial, pemerataan ekonomi, dan saling membantu sesama warga yang membutuhkan. Dalam konteks pribadi, kita saling membantu, saling peduli. Dalam konteks kebangsaan, maka di sini pemerintah, pemimpin, dituntut bagaimana memikirkan kesejahteraan rakyatnya, memikirkan kebaikan masyarakatnya. Maka dia harus peduli dengan program-program yang mensejahterakan, program-program yang mengentaskan kemiskinan, program-program yang kemudian memberikan kemudahan akses dengan berbagai macam kemudahannya. Akses pendidikan, akses ekonomi, akses fasilitas umum, jalan, listrik, sembako, kemudahan, pangan yang murah dan sebagainya. Inilah yang harus diwujudkan bagi siapapun yang Allah berikan kedudukan, jabatan. Allah berikan dia kemuliaan, Allah berikan dia kesempatan untuk berbuat baik. Justru ketika orang memiliki jabatan kedudukan, dia punya peluang besar untuk berbuat kebaikan. Dia memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan pahala. Dengan kebijakan yang dia keluarkan, dengan tanda tangan yang dia bubuhkan, maka dia bisa memberikan dampak positif dari program-program yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai contoh, ketika pemerintah memikirkan bagaimana menghadirkan sembako yang terjangkau betapa banyak ratusan ribu masyarakat, jutaan masyarakat yang mendapatkan dampak positifnya. Kemudian ketika dia memberikan hibah dengan berbagai macam bantuan, pada hakikatnya ketika dia niatkan karena Allah pun mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah senantiasa menegakkan amar ma'ruf, mengajak masyarakat luas kepada nilai-nilai kebaikan, kejujuran dan kemajuan, dan kemudian mengajak orang untuk berbuat baik. Nah, bagi pemerintah mengajak berbuat kebaikan itu sangat mudah karena ada perangkat-perangkatnya. Nah, namun kita secara pribadi juga harus mengajak kepada kebaikan. Nah, dalam konteks mensyukuri kemerdekaan, kita tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun kebersamaan, tapi pastikan kemudian kegiatan itu benar-benar terbangun kebersamaannya. Kegiatan-kegiatan itu terbangun kekompakannya. Dan kemudian kegiatan-kegiatan itu juga tidak melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan buat kegiatan perlombaan apapun selama positif, tapi jangan lupakan kita untuk salat. Begitu jam salat, hentikan dulu kegiatan, kemudian kita melaksanakan salat. Dan kemudian dalam konteks kebangsaan, pastikan siapapun yang memiliki jabatan kedudukan, kita dorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai tergelincir melakukan hal-hal yang kemudian tidak produktif, korupsi dan sebagainya. Nah, maka yang keempat cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini adalah mencegah dari kemungkaran, nahyi mungkar. Mencegah segala bentuk keburukan, kezaliman, korupsi dan perusakan yang dapat merugikan bangsa. Praktik KKN, korupsi dan sebagainya, ini sesungguhnya ini adalah cara merusak bangsa yang sangat berbahaya. Maka kita mengingatkan kepada semuanya, siapapun yang mendapatkan amanah jabatan, jadikan itu kesempatan untuk berbuat baik, tidak melakukan kerusakan. Dan ini juga secara kehidupan bermasyarakat, kalau kita bikin kegiatan-kegiatan, jangan sampai melakukan kegiatan-kegiatan yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian terakhir kata Allah, kesudahan yang terbaik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya Allah akan membalas setiap kebaikan yang kita lakukan, baik di dunia maupun di akhirat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
2: Oke, sudah kami buka di line telepon dan juga WhatsApp. Nih, kita angkat dulu ya Ustaz ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
3: Para Sino, cerita.
2: Baik, Para Sino, silakan bertanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, terkait topik kita, Pak Ustaz, menikmati kemerdekaan, kita tidak boleh menutup mata bahwa kemerdekaan kita syukuri dengan mengisi pembangunan. Namun dalam hal kemerdekaan yang hakiki masih belum, sebagian masyarakat masih belum menikmati kemerdekaan, misalnya karena mungkin perilaku sebagian yang korupsi atau rakyat miskin yang permanen, kemudian masih ada pusat perdagangan manusia ala mafia perbudakan modern. Lalu pertanyaan saya, bagaimana dengan kehidupan bangsa sekarang ini agar Indonesia itu betul-betul merdeka 100% di Pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Sino di Kijang. Dan satu lagi ada dari Ibu Mia nih. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara mengajarkan anak-anak bahwa kemerdekaan adalah nikmat yang harus disyukuri? Oke, silakan Ustadz, dua pertanyaan di pagi hari ini dari Para Sino dan Bu Mia.
0: Baik, Pak Rasino, Bu Mia yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ya, Pak Rasino, bahwa kemerdekaan yang Allah berikan ini yang harus kita syukuri. Namun memang benar, tidak dapat kita tutup mata, kita pungkiri harapan kita kemerdekaan ini mampu melahirkan kesejahteraan, pembangunan yang merata, pembangunan yang semakin maju. Tapi di sisi itu kita juga melihat ada sebagian saudara-saudara kita yang perlu mendapatkan perhatian. Sebagian saudara-saudara kita yang berada dalam kesulitan dan kesusahan. Yang pertama tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ketika kita melihat di lingkungan kita, di sekitar kita ada saudara kita yang susah, kita bersama-sama bergerak untuk membantu sesuai dengan kemampuan kita. Sesungguhnya ketika kita melihat adanya potret sebagian saudara kita yang susah, yang kemudian berada dalam kesulitan ekonomi, kita membantunya. Apapun peran kita, posisi kita, kedudukan kita. Terlebih ketika seseorang Allah berikan kedudukan, jabatan yang memang merupakan kewenangannya, bahkan kewajibannya, maka dia harus membantu. Jangan sampai kemudian amanah itu tidak ditunaikan dengan baik, justru akan menjadi mudarat baginya. Karena sesungguhnya amanah itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebagaimana Rasulullah menegaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin, dan karena akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinan kalian. Apalagi orang yang memang memiliki kedudukan, jabatan, maka menjadi kewajiban baginya untuk peduli, memperhatikan orang yang perlu mendapatkan perhatian. Karena itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Terkait dengan perdagangan orang hari ini, ya kita juga melihat adanya fenomena-fenomena seperti itu. Nah, kita anjurkan kepada masyarakat, jangan mudah tergiur ketika ada tawaran-tawaran pekerjaan ke luar negeri. Jangan mudah tergiur, cari informasi yang akurat, dan carilah informasi-informasi yang resmi, yang memang betul-betul melalui jalur pemerintah, sehingga aman dan nyaman. Kadang-kadang memang ada peluang-peluang seperti itu, tergiur, lalu kemudian salah tempat, lalu kemudian dia menjadi korban. Na'udzubillah min zalik. Dan tentu ini menjadi perhatian pemerintah, bagaimana membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, memberikan akses yang mudah di dalam negeri, dan kemudian memberikan akses yang mudah ketika akan bekerja ke luar negeri.
2: Okay.
0: Dan kemudian kita doakan, yang paling penting, doakan pemerintah kita, doakan pemimpin kita, semoga dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian terakhir tadi, Bu Mia, bagaimana mengajarkan anak-anak kita mensyukuri nikmat kemerdekaan? Ajarkan kepada anak-anak kita bahwa dulu kita adalah bangsa yang sempat pernah tertindas. Lalu kemudian para pendahulu kita berjuang memerdekakan bangsa Indonesia. Bayangkan dengan keterbatasan peralatan, keterbatasan senjata. Kemudian mereka dengan senjata yang sangat canggih. Tapi bangsa Indonesia bisa menang. Bangsa Indonesia bisa merdeka. Dan kita berikan edukasi bahwa di dalam konstitusi, founding father kita sudah menegaskan, mengakui bahwa kemerdekaan atas rahmat Allah. Dengan cara itu dia sadar, oh ternyata Allah yang memberikan kemerdekaan ini, tapi dengan usaha, dengan perjuangan, bukan sekedar anugerah, tapi kita menjemput kemerdekaan itu, maka Allah memberikan nikmat kemerdekaan dari hal-hal yang sederhana. Nah, kemudian praktiknya bagaimana? Kalau dulu pejuang kita memikirkan orang lain, bangsanya, anak cucu keturunannya, hari ini kita pikirkan untuk di lingkungan kita, bagaimana seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya yang juga punya pengorbanan, yang juga berjuang sangat luar biasa. Muliakan orang tua, berbuat baik dengan orang tua, berbuat baik dengan sesama saudara. Kalau dulu kita dijajah bermusuhan, ya musuh kita adalah penjajah, wajar, karena memang berbeda keyakinan dan mereka ingin menguasai kekayaan bangsa kita. Masa dengan sesama saudara sendiri, ya kan kita bermusuhan, itu kan gak pas. Apalagi dengan tetangga sendiri, dengan teman sendiri, dengan rekan sendiri, kita membohongi, kita menzolimi, maka tidak boleh kita melakukan itu. Dari hal-hal yang sederhana. Demikian.
2: Baik.
0: Wallahu a'lam.
2: Oke, itu dia Bu Parasino dan juga Bu Mia. Semoga jelas apa yang dijawab oleh Ustadz Muhammad Zaini pada pagi hari ini. Oke Ustadz, terima kasih banyak untuk ilmunya di pagi hari ini Ustadz.
0: Sama-sama Mbak.
2: Iya, semoga kemerdekaan yang kita nikmati hari ini menambah rasa syukur kita kepada Allah ya Ustadz.
0: Amin.
2: Ya.
0: Ya Rabbal Alamin.
2: Dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Amin. Untuk Anda yang ya sudah Alamin mendengarkan Mutiara pagi hari ini. Kita harus akhiri ya. Dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Forum Taman Baca Masyarakat meminta masyarakat untuk lebih peduli terhadap kemudahan akses berbagai konten termasuk judi online. 33 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, Pemprov Kepulauan Riau mengajukan pengunduran diri. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Liza Andriani. Pendengar, Forum Taman Baca Masyarakat meminta masyarakat untuk lebih peduli terhadap kemudahan akses berbagai konten termasuk judi online.
1: Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat, TPM, Kepulauan Riau, Herken menilai perkembangan teknologi digital membuat masyarakat semakin mudah menemukan berbagai konten, termasuk promosi judi online. Kemudahan akses tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memilah dan memahami informasi yang diterima di ruang digital. Judi online menjadi salah satu ancaman yang perlu diwaspadai karena dapat diakses dengan mudah melalui berbagai aplikasi dan platform digital. Kondisi tersebut membuat pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga. Ia menilai peningkatan literasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah penyebaran dan dampak judi online.
2: Tentu diperlukan pengawasan, baik itu di lingkungan keluarga yang paling terdekat. Tentunya bagaimana satu sama lain keluarga saling berkomunikasi sehingga apa yang hari ini diakses oleh anak kita, oleh keluarga kita, jangan sampai nanti itu membahayakan kepada dirinya sendiri dan keluarganya.
1: Edukasi mengenai literasi digital perlu dilakukan secara masif melalui berbagai ruang interaksi masyarakat. Menurutnya, pertemuan RT, pengajian maupun forum masyarakat dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pemahaman mengenai manfaat sekaligus risiko penggunaan teknologi digital. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Paparan konten kekerasan, pornografi, dan gaya hidup instan secara masif telah menggerus nilai-nilai dan memengaruhi kesehatan mental anak-anak.
3: Pengamat sosial menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap dampak negatif platform digital yang semakin tidak terkendali bagi perkembangan anak dan remaja. Ia mendesak adanya sebuah regulasi yang tegas bukan hanya untuk membatasi akses, tetapi juga untuk menumbuhkan ekosistem digital yang lebih sehat dan aman bagi generasi muda. Dorongan ini muncul dari keprihatinan atas maraknya konten negatif, perundungan cyber atau cyberbullying, hingga risiko kecanduan yang membayangi pengguna di bawah umur. Pengamat sosial dari Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto menyatakan bahwa pembatasan usia merupakan langkah awal yang krusial. Menurutnya, paparan konten kekerasan, pornografi, dan gaya hidup instan secara masif telah menggerus nilai-nilai dan mempengaruhi kesehatan mental anak-anak.
4: Sekarang media sosial itu sebuah keniscayaan, sangat sulit untuk dibatasi seperti itu. Cuman sekarang bagaimana kita bisa memberikan pemahaman untuk menggunakan media sosial itu secara positif. Itu yang saya pikir yang lebih penting daripada membatasi usia.
3: Rianto menyampaikan bahwa media sosial menciptakan standar realitas yang semu dan tidak realistis, memicu krisis kepercayaan diri, kecemasan, hingga depresi di kalangan remaja. Fenomena ini diperparah dengan algoritma platform yang sengaja dirancang untuk membuat pengguna ketagihan.
4: Bersinergi bagaimana memberikan pemahaman tentang penggunaan media sosial yang positif itu seperti apa. Seperti itu, ini yang menjadi tanggung jawab kita semua, tidak hanya orang tua seperti itu.
3: Rianto sepakat bahwa pembatasan usia pengguna media sosial adalah sebuah keniscayaan yang harus segera diwujudkan di Indonesia. Namun langkah ini harus diiringi dengan upaya komprehensif yang melibatkan pemerintah, platform digital, dan yang terpenting adalah keluarga. Menciptakan ruang digital yang aman dan positif bagi anak-anak adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa yang lebih sehat secara mental dan sosial. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iming-iming menang besar dengan modal kecil membuat judi online semakin diminati. Psikolog klinis Nurul Hasanah mengatakan pengalaman menang dapat memicu rasa penasaran dan mendorong seseorang untuk terus bermain.
5: Iming-iming mendapatkan uang berkali lipat hanya dengan modal kecil menjadi salah satu alasan judi online sulit ditinggalkan. Psikolog klinis Nurul Hasanah mengatakan ketika seseorang pernah merasakan kemenangan, muncul keyakinan bahwa kesempatan untuk menang akan datang kembali. Padahal kapan kemenangan itu datang tidak bisa dipastikan karena permainan menggunakan sistem teknologi. Menurut Nurul, rasa penasaran tersebut dapat membuat seseorang terus bermain, terutama ketika mereka ingin mengulang pengalaman menang yang pernah dirasakan. Dalam kondisi tertentu, perilaku ini dapat berkembang menjadi adiksi atau kecanduan yang sulit dikendalikan.
6: Misalnya dapat kesempatan untuk menang, gitu ya. Dengan 20 ribu mereka bisa dapat misalnya 300 atau 500 ribu. Siapa yang mau ngasih ibaratnya dengan keuntungan yang banyak? Nah, tapi kan kita nggak bisa tahu kesempatan itu datangnya kapan gitu. Karena kita bermain pada teknologi gitu kan, pakai sistem ibaratnya, jadi penasaran. Karena mereka berpikir, oh ya, saya udah pernah menang nih, nanti pasti akan ada kesempatan untuk menang lagi gitu.
5: Psikolog klinis Nurul Hasanah juga menjelaskan dalam perspektif psikologi, kecanduan judi dapat menimbulkan perubahan pada sistem penghargaan di otak. Kondisi tersebut berkaitan dengan dopamin dan neurotransmitter yang berperan dalam munculnya rasa senang dan dorongan untuk mengulangi suatu perilaku.
6: Nah, permainan judi ini kalau dalam psikologis masuknya gangguan ya. Gangguan ini sama dengan orang yang adiktif dengan zat. Jadi mereka juga mengalami masalah di dopaminnya, terus juga mengalami masalah kerusakan di otak dan neurotransmitter. Itu sama dengan orang yang adiksi zat.
5: Psikolog klinis Nurul Hasanah mengingatkan masyarakat agar tidak melihat judi online sebagai cara mudah mendapatkan uang. Kemenangan yang pernah diperoleh justru bisa menjadi pemicu seseorang untuk kembali bermain dan semakin sulit berhenti. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana pula tanggapan dan pendapat masyarakat tentang pentingnya literasi dan upaya pencegahan maraknya judi online, terutama pada anak muda?
7: Nama saya Muhammad Ari. Literasi digital menurut saya sangat penting. Kalau masyarakat lebih melek teknologi, mereka bisa membedakan mana situs yang aman dan mana yang mengandung unsur judi. Nah, edukasi digital bisa jadi benteng pertama supaya orang tidak mudah tergoda, terutama untuk judi online.
8: Nama saya Vivi. Menurut saya literasi digital tentu bisa membantu terhindar dari judi online, asalkan disosialisasikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Banyak orang yang main judi online karena nggak tahu resikonya. Kalau dari sekolah, media, dan komunitas sering kasih edukasi soal dampak hukumnya, mungkin jumlah pemainnya bisa berkurang.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pendengar, kabut asap yang muncul di wilayah Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, belum mengganggu jarak pandang masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
9: Fenomena kabut asap tipis yang diduga merupakan asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan Karula di Kalimantan mulai terpantau melintas di wilayah Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dalam sepekan terakhir ini. Meski demikian, kondisi udara di wilayah tersebut hingga kini masih relatif aman. Kabut asap yang muncul juga belum mengganggu jarak pandang masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Camat Tambelan Aswawi ketika dihubungi membenarkan adanya fenomena kabut asap tersebut. Menurutnya, kabut asap hanya muncul dalam waktu tertentu dan cepat menghilang karena kondisi angin di wilayah pesisir cukup kencang.
10: Kalau mungkin tidak sesuai, tidak seperti apa yang disampaikan, di sini kebetulan angin juga lagi kencang, memang ada. Tetapi masih sebatas ya tidak mengganggu pandangan gitu. Karena angin kencang sebentar hilang. Tidak, itu sudah pasti. Sebentar kalaupun ada hilang karena di bawah angin-angin itu lagi musim angin kencang ini.
9: Meski belum berada pada kondisi yang mengkhawatirkan, Kecamatan Tambelan bersama Puskesmas tempat tetap melakukan langkah antisipasi guna mencegah dampak kesehatan terutama penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Camat Tambelan Aswawi mengimbau masyarakat menyiapkan masker dan menggunakan apabila sewaktu-waktu ketebalan kabut asap semakin meningkat. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada warga yang memiliki aktivitas di luar ruangan agar tetap memperhatikan kondisi udara dan menjaga kesehatan saluran pernapasan. Sementara itu, sehubungan dengan meningkatnya potensi karhutla serta munculnya kabut asap di beberapa wilayah, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan, Ramlah, juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap sumber api di sekitar rumah, perkebunan, kawasan hutan, dan lahan terbuka. Kemudian mengurangi aktivitas di luar rumah apabila kondisi kabut asap cukup pekat. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Dampak fenomena El Nino di Pulau Bintan tidak sekering wilayah di Jawa, Bali, NTT, dan NTB. Meski terjadi fenomena El Nino di Pulau Bintan, masih ada terjadi curah hujan.
11: Fenomena El Nino diperkirakan akan terjadi hingga awal tahun 2027. Meski terjadi fenomena El Nino di Pulau Bintan, dampaknya berbeda dari wilayah lainnya di Indonesia, yang imbasnya terjadi kekeringan yang signifikan. Perkirawan Stasiun Meteorologi Kelas 2 Raja Haji Tanjung Pinang, N. Fadris Dwi Andoko, mengatakan El Nino merupakan salah satu faktor pengendali cuaca secara umum di Indonesia. Dampak dari El Nino terjadinya pengurangan curah hujan yang menyebabkan beberapa wilayah mengalami kekeringan. Meski begitu, menurutnya dampak El Nino untuk di Pulau Bintan berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia, seperti di Pulau Jawa, Bali, NTT, NTB, dan wilayah lainnya yang mengalami musim kering yang cukup signifikan selama fenomena El Nino. Untuk di wilayah Pulau Bintan, meski cuaca secara umum terjadi cuaca panas dan pengurangan curah hujan, namun curah hujannya masih tetap ada.
12: Bagaimana dampaknya untuk di Pulau Bintan sendiri? Memang perlu kita garis bawahi kembali bahwa untuk di Pulau Bintan memang pengendali cuacanya juga sangat dipengaruhi oleh faktor lokal. Faktor seperti pola angin, kemudian dari suhu muka laut dan juga anomalinya, kemudian ada dari gangguan dari gelombang atmosfer seperti Rossby dan Kelvin. Jadi memang untuk Pulau Bintan ini kalau kita bandingkan dengan wilayah Jawa, kemudian Bali, NTB hingga NTT, mungkin memang akan relatif lebih basah dibandingkan dengan wilayah tersebut untuk curah hujannya. Jadi memang ada pengurangan curah hujan di wilayah Pulau Bintan, namun tidak sekering wilayah Jawa, Bali, NTB, hingga NTT seperti itu.
11: Berdasarkan pantauan yang dilakukan oleh BMKG, El Nino untuk per 18 Agustus 2026 berada di nilai positif 2,2, masuk dalam kategori yang sangat kuat. Fenomena ini diperkirakan akan terjadi hingga awal tahun 2027 dan akan berkurang di pertengahan tahun 2027. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk waspada terutama terhadap titik hotspot selama fenomena El Nino yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Reporter Vidyawati, RRI, terus menggedara untuk Indonesia.
0: Puluhan warga perumahan Celia dan Yuda Oktoviari, Kelurahan Seilekop, memprotes aktivitas pengambilan tanah merah yang dinilai mengganggu akses jalan yang membahayakan keselamatan warga.
13: Puluhan warga perumahan Celia dan Yuda Oktaviari Kelurahan Seilekop memprotes aktivitas pengambilan tanah merah yang melintasi jalan perumahan. Warga menilai aktivitas tersebut mengganggu kenyamanan dan membahayakan keselamatan anak-anak yang bermain di sekitar lapangan perumahan. Salah seorang warga, Paramita, mengatakan awalnya warga memberikan izin pengambilan tanah sebanyak 100 trip lori untuk kebutuhan penimbunan jalan. Aktivitas pengangkutan tanah terus berlangsung hingga melebihi kesepakatan. Warga juga mengeluhkan kondisi jalan yang menjadi kotor dan rusak akibat aktivitas lori. Selain itu, warga menilai kendaraan pengangkut tanah berisiko membahayakan anak-anak yang menggunakan lapangan untuk bermain.
14: Posisi lapangan itu kalau Bapak melihat, itu memang lapangan poli jalan. Nah, lori lewat ke situ. Kan logis lah gitu maksudnya. Jadi kita hubungin pihak developer, mereka bilang siapa yang stop lori saya, suruh ke kantor. Nah, yang ngapain kita ke situ, Pak? Yang bikin hajat siapa? Ya, kalau seandainya beliau bilang, oh oke Pak RT, sabar ya, nanti kami temuin warga, nanti kami ngomongin sama warga, mungkin kita tidak sampai ke sini.
13: Sementara itu, PPNS Satpol PP Bintan Sumadi mengatakan pengambilan tanah tersebut memiliki kewajiban pembayaran pajak. Berdasarkan pengecekan, jumlah tanah yang diambil telah melebihi kuota yang telah dibayarkan. Atas kondisi tersebut, PPNS Satpol PP Bintan menghentikan sementara aktivitas pengambilan tanah. Pengembang diminta mengurus kembali kewajiban pajak apabila ingin melanjutkan aktivitas tersebut.
15: Jadi kami tadi tengok kuotanya sudah terpenuhi. Sudah bakat sudah lewat, jadi kami meminta menghentikan sementara. Kalau dia melanjutkan lagi, silakan dia membayarkan lagi pajaknya ke Bapak Penda. Karena kuota yang sudah dibayarkan itu sudah terpenuhi, kami sudah koordinasi sama pihak Bapak Penda. Seharusnya berapa ton hasil penumbuhannya?
16: Penumbuhannya 1.000 ton hasil.
15: 1.000 ton hasil, tapi ternyata setelah kita hitung sudah lebih dari 1.000 ton hasil.
13: Untuk memastikan perizinan dan penggunaan tanah sesuai aturan, Sumadi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait. Jika ditemukan pelanggaran terhadap izin, penanganan selanjutnya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 33 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengajukan pengunduran diri.
17: Sebanyak 33 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengajukan pengunduran diri. Kepala BKD dan Korpri Provinsi Kepri, Yeni Trisia Isabella mengonfirmasi, permohonan tersebut murni berasal dari P3K dan tidak melibatkan ASN. Yeni menjelaskan, pengunduran diri tersebut didasari oleh beragam alasan pribadi para pegawai. Beberapa di antaranya ingin dekat dengan keluarga, merawat orang tua, hingga telah mendapatkan pekerjaan lain. Meskipun demikian, Gubernur Kepulauan Riau Ashar Ahmad memilih untuk menunda proses pengunduran diri puluhan pegawai tersebut. Penundaan ini dilakukan karena mayoritas P3K yang mengajukan belum memenuhi evaluasi kriteria tersebut.
18: Ada yang ingin dekat keluarga, kemudian merawat orang tua, kemudian dapat pekerjaan lain.
17: Melalui surat penundaan resmi, Gubernur Kepri meminta para P3K tersebut untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Penundaan ini diharapkan memberikan ruang pertimbangan yang matang sebelum keputusan final diambil.
18: Pak Gubernur selaku PPK memberikan surat penundaan pada mereka untuk memikirkan kembali apakah mau diteruskan. Nah, pasca penundaan 10 hari mereka tidak masuk kerja, itu dia pun juga yang tidak.
17: Namun pasca penundaan tersebut, sebanyak 10 pegawai dilaporkan justru tidak masuk kerja tanpa keterangan. Saat ini BKD Provinsi Kepri masih memproses status kepegawaian dan pelanggaran disiplin mereka. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Forum Taman Baca Masyarakat meminta masyarakat untuk lebih peduli terhadap kemudahan akses berbagi konten termasuk judi online. 33 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, Pemprov Kepulauan Riau mengajukan pengunduran diri. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pada pagi hari ini pendengar, Liza sudah tersambung dengan Mas Robi dari BMKG Tanjung Pinang yang akan menyampaikan bagaimana perakiraan cuaca hari ini. Halo pagi Mas Robi.
2: Halo, selamat pagi Kak Liza.
1: Hai, mau dipanggil Mas atau Om?
2: Ya, terserah kan.
1: Pasrah sekali ya. Mas Robi nggak ada ikutan bintang radio gitu, lomba nyanyi di sini, nggak ikut?
2: Iya, up dulu Kak, yang lain
1: up aja. Up dulu ya. Ya. Lagi juga humor kurang sih Mas. Kurang, bukan lebih kurang. Oke Mas Robi, cuaca pagi ini mendung-mendung manja, enak banget cuacanya. Kira-kira bagaimana seharian Mas? Sampaikan informasinya, silakan.
2: Ya, baik Kaliza, terima kasih kesempatan yang diberikan dan selamat pagi kami menyapa untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang dan seperti biasa kami akan menyampaikan update perakiraan cuaca untuk kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya. Berlaku untuk hari ini Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Dan dapat kami sampaikan untuk kondisi cuaca pada hari ini, kami perakirakan pagi hari cerah hingga berawan. Kemudian untuk di siang hari didominasi oleh berawan. Ada peluang atau potensi untuk turunnya hujan dengan intensitas ringan. Terutama untuk di wilayah Bintan yang berlangsung sangat singkat dengan skala lokal atau tidak merata. Untuk itu harap waspada serta berhati-hati. Kemudian dini hari, malam dan dini hari kami perakirakan kondisi cuaca akan cerah hingga berawan. Untuk angin masih bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam dengan suhu udara terpantau berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Baik, informasi selanjutnya yaitu untuk ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, untuk perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna terpantau kondusif yakni berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian, Kak Liza, informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk hari ini.
1: Baik, terima kasih banyak informasi ya Mas Robi. Pulangnya hati-hati, selamat pagi.
2: Ya, terima kasih kembali Kak Liza. Selamat pagi.
0: Tanjung Pinang pagi.

0: Energi pendengar dari Kotak, semoga juga bisa memberikan energi kepada kita untuk melaksanakan segala aktivitas apapun itu di hari ini ya. Hari ke-20 di bulan Agustus 2026. Pendengar, Lisa informasikan terlebih dahulu nanti untuk dialog Tanjung Pinang pagi. Topik kita adalah anak muda dan judi online, kurang literasi atau kurang pengawasan. Akan hadir 3 orang narasumber, yaitu ada Nike Widya Putri SPD yang merupakan guru BK SMP Negeri 4 Tanjung Pinang. Ada juga Mirta Yolanda SPSI MPSI Psikolog, Kepala Biro Psikolog MY Psikolog, dan Harken SPD EK, Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat atau Forum TBM Kepulauan Riau. Anda juga bisa menyampaikan opini Anda setelah warta berita nanti ya, bagaimana opini Anda terkait dengan anak muda dan judi online. Menurut Anda kurang literasi atau kurang pengawasan? Boleh sampaikan di line telepon dan juga WhatsApp. Tapi nanti, sekarang waktunya untuk Anda memberikan informasi kepada kami. Silakan di line telepon dan juga WhatsApp sudah kami buka. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, pagi. Ini
1: Jabriani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rizal.
0: Pagi, Pak Rasino.
1: Ya,
0: silakan,
1: Bapak. Rupanya sudah kopi.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Bapak juga sehat ya.
1: Oh, belum kopi. Ya, tapi tetap semangat ya.
0: Insyaallah.
1: Ya, hari ini Kamis tanggal 20 Agustus 2026 sepertinya biasa kami menyampaikan informasi ya. Dengan kirimkan kami ke Bintan, dari Bintan Timur ya. Kalau cuaca memang hari ini masih cerah berawan, sepertinya belum ada tanda-tanda hujan dan di Kijang cuacanya cukup panas ya, antara 27 derajat sampai 31 derajat Celcius. Dan lalu lintas alhamdulillah ramai lancar, semoga para pengendara seperti biasa menjaga keselamatan di jalan raya agar tidak terjadi laka lantas. Dan informasi selanjutnya, informasi dari masyarakat bahwa pasca 17 Agustus 2026, petugas RT RW sudah mulai mengumumkan dana masyarakat untuk bergotong royong dalam memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-81. Kenapa? Sepertinya pemerintah daerah tidak menganggarkan untuk acara hiburan rakyat seperti tahun-tahun lalu. Misalnya ada banyak pinang, lomba-lomba hiburan rakyat, ya, dan juga biasanya di

0: malam 18 dan 19 Agustus itu diadakan malam hiburan rakyat dengan mengadakan kegiatan melibatkan anak-anak sekolah, drama atau tari atau organisasi pemuda dan masyarakat, dan juga mengundang tokoh pejuang kemerdekaan, veteran dari tiga angkatan, dan ini merupakan yang memberikan santunan kepada mereka dalam acara hiburan rakyat.
1: Yeah.
0: Menurut saya ini merupakan kemunduran ya, karena di tahun yang lalu ada acara tersebut. Kenapa? Kegiatan ini untuk menanamkan rasa patriotisme dan menghibur masyarakat, sehingga masyarakat kampung mengadakan sendiri jalan santai nanti di hari Minggu, kemudian permainan rakyat yang diikuti oleh anak-anak sekolah dan juga para ibu-ibu rumah tangga. Ini merupakan hiburan rakyat benar-benar merakyat di daerah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Rasino ya yang ada di Kijang. Di belakang Pak Rasino, halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Bu Liga.
1: Pagi Bapak, silakan Pak Sony.
2: Tadi Pak Rasino, saya mengutip yang disampaikan kata-katanya kemunduran. Dan jadi kalau saya hubungkan dengan demokrasi, demokrasi itu artinya Indonesia ini kan negara demokrasi, artinya mendengar aspirasi masyarakat. Ternyata demokrasi ini tak ditampung gitu dan diterima gitu sepertinya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika rakyat bersuara dengan program-program pemerintah, bukan berarti membenci pemerintah. Masyarakat kan ingin ada kontribusi juga terhadap pembangunan Indonesia. Karena dia, masyarakatnya kan, tanpa masyarakat mana ada negara ini kan gitu. Tanpa masyarakat tak akan ada pemimpin kan gitu. Nah jadi demokrasi di Indonesia ini sepertinya kemunduran seperti kata Pak Rizno tadi. Selama ini kita menuntut masyarakat yang sekarang lagi demo-demonya kan di Jakarta itu kan menuntut itu kan demokrasi, suara mahasiswa murni. Mahasiswa ini kan netral, dia berpikir ke depan nanti dia setelah tamat dia ini kan harus mendapat hidup yang layak. Jangan sampai program-program ini membuat semakin mundur gitu, tidak ada manfaatnya gitu, memboros-boroskan anggaran, kan ada kesan-kesan memboroskan anggaran. Harusnya pemerintah itu membaca buku karangan David Osborne namanya Reinvestment Government, artinya pemerintah itu seperti pengusaha gitu Mbak Iga, mengambil keuntungan gitu. Jadi uang APBN, APBD itu buat program-program yang menghasilkan uang gitu. Nah sekarang kan terkesan program-program itu macam menghabiskan uang yang tak ada hasilnya gitu. Tidak ada feedbacknya gitu, keuntungan, revenue. Nah makanya mahasiswa itu menyuarakan, menuntut agar program-program yang tidak berpihak kepada rakyat dan berdampak terhadap merugikan uang negara dihentikan. Tapi kenyataannya kan tak diterima. Nah, ini di mana letak demokrasinya, Mbak Dila? Jadi kita berpikir secara logika sajalah. Kami yang bawah-bawah ini aja berpikir program itu harus di stop dulu. Dibuat program yang lebih baik. Bukan tak boleh, tapi dalam keadaan sekarang kita ini kan lagi susah. Tapi sepertinya tak direspon. Nah, ini kan berbahaya sekali. Karena mereka-mereka diangkat itu kan diberikan mandat oleh rakyat, suara rakyat. Kalau tak ada suara rakyat, mana bisa dia terpilih kan gitu.
1: Baik, Bapak.
2: Nah, ini tolong dipikirkan lagi, terutama para petinggi-petinggi kita. Dengarkanlah aspirasi masyarakat kita. Agar negara ini semakin baik dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sony di Seijang. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Kak Liza.
1: Pagi, Pak Nasrun. Silakan, Bapak.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Kak Ida.
1: Waalaikumsalam, hampir lupa.
3: Ya, komentari dari Pak Rosino dan Pak Sony tadi, kemunduran ya. Kita bisa lihat ya Kak Ida ya, waktu berjalan mundur dalam segi penegakan hukum kita Kak Ida. Karena apa Kak Ida? Kita lihat aturan-aturan negara sudah diabaikan ya, takwa aturan-aturan negara, takwa agama sudah diabaikan Kak Liza. Coba Kak Liza pikir, oknum-oknum pejabat-pejabat tak takwa kan, menumpuk kekayaan triliun-triliunan miliaran kan Kak Liza. Ya, yang pengusaha coba Kak Liza perhatikan, yang naik itu berapa triliun hasil pajaknya yang dikelaskan Kak Liza. Hasil itu. Jadi kesimpulannya, karena takwa aturan-aturan negara ini di bawah C lah Kak Liza, sehingga terjadilah kejelekan-kejelekan macam ini. Dan pembangunan-pembangunan yang bercorak ekonomi ya Kak Liza, ini sangat minim sekali. Bukan pembangunan bercorak ekonomi lah. Kita perhatikan Kak Liza, mungkin 50% 60% kita rakyat Indonesia dalam Kak kebutuhan ekonominya mungkin di bawah ya Kak Liza, faktanya kan kita lihat sendiri kan? Itu bagaimana caranya kan? ekonomi kelas bawahnya terasa kita tadi itu pejabat kita, maupun pengusaha kita takwa aturan negaranya nggak dimaksimalkan, rasa engkeri tadi perhatikan.
1: Okay.
3: Coba kita perhatikan negara-negara lain sama China maju pasukan. Ya bu, takwa negara atau negara betul-betul ditegakkan aja, takwa aturan negara, mohon maaf Kak Liza, sudah di bawah C untuk menegakkan. Bagaimana kita bisa hadir? Yang jelas kelas bawah lah, yang menengah atas ya ketawa-ketawa aja, tapi yang kelas bawah ini Kak Liza, itu terjadi bentrokan-bentrokan itu. Jadi kesimpulannya, mari ya takwa tadi, elemen dari masyarakat bawah, atas, intelektual bawah, atas, itu sama-sama dimaksikan. Untuk kemana Indonesia nih, ke depan okay. lagi. Kita berbanding dengan negara sebelahnya. Apakah kita hanya, mohon maaf, merdeka-merdeka, tapi gak aturan-aturan merdeka buat tegakan. Sementara gitu Kak Lucia,
1: dalam
3: suatu tetap bukan semua takwasi atau pejabat-pejabat kita semua ada kepada kita sehingga Indonesia ini maju sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun di Kota Piring. Halo, selamat pagi.
4: Pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, Pak Maman, silakan. Apa yang disampaikan?
4: Benar yang disampaikan oleh kawan-kawan itu, ya. Saya sudah mencoba skala paling kecil itu di lingkungan RT, ya kan? Saya ini ya mungkin bisa tahu lah. Ya mungkin saya dan teman-teman itu istilahnya kalau dibilang pengkritik memang iya, kalau memberikan masukan juga memang iya gitu kan. Karena kita kan ingin menjunjung yang namanya kebenaran. Tapi terkadang apakah memang sudah zamannya ya kebenaran itu selalu terkalahkan oleh kemungkaran, dan kemungkaran itu selalu mendapat tempat gitu. Dan apakah itu memang ujian yang diberikan kepada kita, ataukah itu memang pilihan? Kalau menurut saya mungkin pilihan, karena pilihan terbanyak itu yang mendominasi, akhirnya itulah yang Allah kabulkan. Itu menjadi ujian kepada kita. Nah kalau kita menyadari itu, pasti kita akan lebih memihak kepada yang benar. Tapi kebanyakan sekarang ini tidak. Banyak lebih memihak kepada yang sebaliknya gitu. Walaupun kita yang seperti ini tetap menyuarakan untuk yang terbaik.
1: Okay.
4: Kita memberikan masukan terutama kepada pemerintah kita. Yang terbaik, mana yang terbaik. Ya kan? Cuman kalau masukan dan input yang kita berikan ini hanya masuk kiri keluar kanan tanpa output yang kita inginkan, ya kita akan selamanya seperti ini. Ya mungkin negara kita ini dari yang terkecil hingga yang ke pusat akan seperti ini. Mungkin memang ini kemauan
5: segelintir orang yang akhirnya mengorbankan mayoritas orang, dan mayoritas orang itu pun akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak punya pilihan, akhirnya menjadi pengikut. Dan itulah mungkin gambaran yang terjadi saat ini.
1: Okay.
5: Saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mamandi Insinyur Sutami.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Riza.
1: Pagi, Bu Erna. Silakan Ibu, apa yang mau sampaikan?
7: Ya, saya merasa sedih sekali ya. Rasa miris sekali hati ini. Mendengarkan kita tadi di RRI kita mengenai 33 orang yang mengundurkan diri menjadi pegawai P3K ya, Riza.
1: Iya, Pemprov Kepri.
7: Ini apa sebabnya, Liza? Banyak Bu Erna dengar-dengar dari anak-anak yang P3K nih. Gaji kami tidak lancar, Bu. Sudahlah sedikit, kemudian dipotong lagi. Kadang-kadang 2 bulan pun gaji kami belum kami terima. Jadi bagaimana kita ini pegawai, diangkat jadi pegawai, tapi kesejahteraan pegawai itu tidak diutamakan. Bagaimana orang mau kerja dengan baik, Liza? Lagi pula misalnya adalah saudara-saudara kita nih yang sudah berpuluhan tahun honor di suatu instansi ya. Mereka ini kan mengharapkan gaji yang layak, walaupun misalnya kecil lah gaji itu, tapi kalau teratur itu kan jadi semangat juga, Liza. Jadi kita mohon kepada pemerintah daerah itu, jangan sampailah gaji-gaji mereka itu diabaikan seperti itu. Sehingga mereka ini kan, daripada jadi pegawaiannya gaji 2 juta aja, tak tentu juga gajinya. Kadang 2 bulan sekali, kadang dipotong lagi kan. Nah, jadi itu yang bikin mereka tidak semangat. Padahal mereka sudah berkeluarga, anaknya sekolah. Kita tiap hari ke kantor itu kan perlu minyak juga untuk beli minyak kendaraan, walaupun Honda lah, kita punya Honda atau motor ya, perlu biaya juga. Tapi kalau kita sebagai P3K gaji hanya sekecil, kemudian 2 bulan belum dibayar, dipotong lagi, nah itu yang bikin mirisnya itu, Liza. Memang termasuk orang yang 33 ini adalah termasuk berani mengumumkakan alasan mereka mundur dari P3K. Hanya itu aja, Liza. Semoga ada perhatian lah ya dari Bapak Gubernur. Dilihat dulu apa sebab, bagaimana kok anak-anak ini, kan pengganti kita nih di anak-anak ini, maksud saya tuh. Mereka sudah bekerja puluhan tahun, honor belasan tahun, sudah diangkat baru berapa bulan, mundurkan diri kan. Kasihan mereka. Terima kasih, Liza.
1: Ya,
7: itu
1: sama-sama
7: saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna di kilometer 5. Halo, selamat pagi.
8: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Marlis.
8: Terima kasih atas alokasi waktunya. Semoga penyiar dan pendengar Pro 1 di mana saja mendengar dan terjangkau diberikan nikmat kesehatan Allah, diberikan rezeki yang murah, diberikan niat yang sama untuk bagaimana P3 terus dan berdoa.
1: Amin.
8: Bagaimana Republik Indonesia ini ke depan.
1: Amin.
8: Karena ada yang memprediksi tahun 2035 Indonesia ini bubar. Itu kan prediksi. Kalau Allah bilang kun fayakun, ya jadi, ya tidak. Itu. Jadi memang saya mendengar apa yang disampaikan Pak Pak RT, mantan RT kita. Kemudian Pak Resino saya tak dengar. Pak siapa yang satu lagi? Yang kedua tadi?
1: Tadi ada Pak Resino, ada Pak Sony, ada Pak Maman.
8: Pak Sony yang disampaikan komentar Pak Sony tadi. Dan terakhir yang Pak Ibu
1: Erna. Bu Erna.
8: Yang penting insya Allah para penyapa opini publik jangan mudah menyerah dan berputus asa. Sepanjang untuk kebaikan, insya Allah kita harus terus optimis dan terus menyampaikan memang sesuatu untuk kebaikan. Karena kebenaran itu memang jarang-jarang sekali datang duluan. Dia datang pada session yang terakhir. Tinggal dua pilihan. Mau hukuman dunia atau mau hukuman akhirat. Itu aja. Karena pendakwah itu bilang, karena kalau tidak ada satu pun manusia yang berdakwah di muka bumi ini, apa yang akan terjadi? Karena manusia itu setiap waktu penuh dengan dosa. Dosa yang disadari maupun tidak. Cuma ada dua tempat. Allah menerima tempat itu. Pertama, ketika Jibril datang, Israel, pencabut nyawa datang, Israel, nyawa sudah dikongkongkan. Kedua, ketika dunia sudah kiamat.
1: Okay.
8: Dua waktu itu tak bisa lagi itu pertama. Tapi jangan melegalkan waktu untuk memberikan ruang untuk bertobat. Di sini kita harapkan semoga apa yang disampaikan oleh para penyapa opini publik ini juga menambah ratingnya RI yang tidak kalah pentingnya. Kita harap juga RI bagaimanapun perkembangan dunia ini tetap menjadi radio publik, bukan radio siapa-siapa.
1: Okay.
8: Ini yang tidak kalah penting. Dan terakhir, tiap hari sampaikan apa ini kilauan Pancasila, tapi hutan dah banyak habis, dah banyak nyawa korban. Baru yang tukang menciptakan pesan itu baru sekarang baru mandi bicara. Dulu waktu hutan mulai ditebang besar, kemana bapak itu? Kemudian terakhir ini dengarlah pesan tokoh manusia dunia ke kasih Allah Taala. Tiga kalimat cuma. Perang melawan hawa nafsu.
1: Okay.
8: Inilah kilauan yang paling berkilau untuk dibawa dari dunia sampai akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Marlis yang ada di Lembah Purnama. Pendengar, terima kasih untuk kalian yang sudah menyampaikan informasi di pagi hari ini dan nanti bisa menyampaikan opini ya di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang dengan topik yaitu anak muda dan judi online, kurang literasi atau kurang pengawasan. Kita akan ikuti dulu warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat.